Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Berikut pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini

0: makanan penanggulangan stunting, serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
2: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
3: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
2: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
3: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
5: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada, kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3%, kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
3: Diketahui keberhasilan dari program Presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Sa'adatu Daren, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
6: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo menurut saya,

0: itu haknya presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya, keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
1: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief Demishong atau CDM dari Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya, arus lalu lintas dari jalan flyover, yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu, kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Keadilan sosial informasi dan inspirasi. Satu.
3: Halo RRI, selamat pagi.
4: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
5: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
4: di Warari juga menjadi korban karena
5: ada air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
6: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Ya, dan selamat siang untuk Anda pendengar, masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Sebagai akhir dari jumpa kita, kami hadirkan ruang program acara Halo RRI selama sejam ke depan ya, menemani kebersamaan Anda. Dan tentunya di program acara Halo RRI kali ini, edisi Senin 21 September 2026, by phone sudah kami buka di 0983-32999. Sampaikan aspirasi, keluhan, ataupun informasi seputar informasi layanan publik di tempat Anda tinggal atau sekitar lingkungan Anda ataupun di mana saja, terkait hal-hal yang mungkin perlu Anda sampaikan dan perlu dibahas bersama pihak terkait. Kami nantikan Anda di 0983-32999. Ya, dan sejam ke depan selama program acara ini berlangsung, Anda bisa berpartisipasi secara langsung ya di 0983-32399 tiga kali. Dan kami selingi dengan hiburan ya, menemani kebersamaan Anda tentunya di program acara Halo RRI.

Oke, cuaca Kota Serui hari ini terpantau ya. Nampaknya cuaca Kota Serui cerah berawan, tak seperti hari sebelumnya. Beberapa pekan kemarin cuaca Kota Serui kita digeluti kabut ya, asap kabut yang mengakibatkan kita harus waspada saat keluar rumah. Sehingga diturunkan ya himbauan dari Kepala Dinas Kesehatan juga ya, yang menghimbau kita untuk menggunakan masker tapi juga kacamata. Itu menjadi hal yang harus kita indahkan, menghindar dari hal-hal yang tak diinginkan seperti ISPA dan lain sebagainya, ataupun sakit mata. Nah, itu himbauan dari Kadis ya, Kadis Kepala Dinas Kesehatan di beberapa hari kemarin saat kabut melanda kabupaten kita atau kota tercinta kita. Nah, saat ini hari ini sudah cerah kembali dan yang pasti aktivitas kita sudah mulai lancar kembali ya. Di segala rutinitas kita, apapun itu tugas, tanggung jawab, aktivitas kita yang kita jalani, kita tekuni di hari ini, semoga saja berjalan dengan lancar. Ya, dan pastinya ya, didukung dengan cuaca yang cukup cerah hari ini. Ya, dan cuaca yang cerah di hari ini, kami juga mengimbau bagi Anda pengendara roda 2 ataupun roda 4, tetaplah berhati-hati juga di perjalanan Anda melintasi badan jalan. Tentunya untuk Anda juga yang hendak bepergian keluar kota, berhati-hati juga di perjalanan Anda. Anda yang keluar kota dengan menggunakan transportasi laut juga, tetap berhati-hati juga di laut saat Anda melintasi laut. Oke, masih di program acara Halo RRI di 32999. Saya Hansel masih terus menemani kebersamaan Anda. Diselingi deretan hiburan musik untuk Anda. Nane macho, nane macho. Ya, Brigger, mungkin ada masalah

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Halo RRI, selamat pagi.
3: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
4: Dalam pelayanan kami Perundah, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
3: di Warari juga menjadi korban.
4: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
5: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasib kok kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk langsung.

0: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
1: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
0: di Warari juga menjadi korban.
1: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
2: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis, bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk dua orang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kita malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
2: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus. Setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak.

0: Tapi rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dari dulu di situ? Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya? Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi,
2: selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: Hai Mary, kok serius sampai? Baca buku apa tuh? Pasti cerpen.
1: Bukan buku cerpen, kakak.
0: Terus?
1: Mary baca buku sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah.
0: Hah? Hari gini masih baca buku sejarah?
1: Ji, kakak, belajar sejarah itu penting.
0: Itu kan cerita-cerita yang terjadi di masa lalu, toh?
1: Betul, kakak Jen. Tapi dengan mempelajari sejarah, generasi muda saat ini dapat lebih menghargai apa yang dimiliki sekarang. Dari sejarah bangsa ini, orang tahu betapa besar perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah yang telah mengorbankan nyawa, harta benda mereka, semangat persatuan mereka, dan jiwa nasionalisme mereka saat itu.
0: Orang kan sudah merdeka, toh?
1: Betul, kakak Jen. Walaupun tong sudah merdeka dari penjajah, bukan berarti torang tidak buat sesuatu untuk bangsa ini. Sebagai generasi muda, torang wajib untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, seperti saling toleransi, saling menghargai, dan tetap menumbuhkan jiwa nasionalisme, yaitu menempatkan kepentingan torang punya bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan tertentu, agar bangsa ini tetap kuat dan maju di mata dunia. Begitu, kakak. Ih, kakak Jen!
0: Terima kasih, Mary. Saya pinjam buku dulu.
1: Ya. Kita Indonesia.
2: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sejarah dan tema Hari Gizi Nasional. Tema Hari Gizi Nasional tahun 2022 adalah aksi bersama cegah stunting dan obesitas. Pada 25 Januari 1960 silam, Sekolah Juru Penerang Makanan didirikan sebagai tanda dimulainya pengkaderan tenaga gizi Indonesia. Sejak berdirinya sekolah itu, pendidikan tenaga gizi selalu berkembang. Hal itu diawali ditetapkannya 25 Januari sebagai Hari Gizi Nasional Indonesia sejak tahun 1960. Upaya perbaikan gizi masyarakat Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1950 ketika Menteri Kesehatan Dr. J. A. Leimena mengangkat Profesor Powo Soedarmo sebagai Kepala Lembaga Makanan Rakyat atau LMR. Karena waktu itu masih kental dengan nuansa kolonialisme, maka LMR juga dikenal sebagai sebutan Institute for Flaxseeding, yang merupakan bagian dari Lembaga Penelitian Kesehatan Lembaga Eijkman. Berkat hal tersebut, sosok Profesor Powo Soedarmo hingga kini dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia. LMR mengadakan peringatan Hari Gizi Nasional pertama kali pada pertengahan tahun 1960, yang kemudian dilanjutkan oleh Direktorat Gizi Masyarakat sejak tahun 1970-an sampai sekarang. Nah, seperti itulah perjalanan sejarah Hari Gizi Nasional. Hari Gizi Nasional diperingati setiap tahunnya agar terpenuhi tujuan berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan peran aktif masyarakat tentang kesehatan dan gizi. Yang kedua, menyebarluaskan informasi dan promosi tentang pentingnya asupan gizi tidak hanya di masa pandemi tetapi di setiap saat. Yang ketiga, meningkatkan peran media massa dalam kampanye tentang gizi. Dan yang terakhir, meningkatkan komitmen dan kerjasama antara pemerintah baik dalam sektor kesehatan maupun non-kesehatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, serta swasta dalam gizi dan kesehatan.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Pendengar, pengobatan tradisional di tengah modernisasi saat ini masih terus diburu sebagai pengobatan alternatif selain pengobatan medis. Berbagai jenis tanaman obat diramu untuk pengobatan seperti menggunakan akar, buah, biji, kulit pohon, daun, dan bunga dari jenis tanaman obat. Pengobatan tradisional menggunakan tanaman obat biasanya diramu untuk diminum, dihirup, atau digosok pada bagian tubuh yang sakit. Khasiat tanaman obat memang tidak dapat disangkal, terbilang sangat mujarab. Selain itu, harganya murah, mudah didapat, dan proses meramunya sangatlah sederhana dengan peralatan seadanya. Itulah kenapa pengobatan tradisional tanaman obat ini menjadi pilihan bagi masyarakat lokal. Pendengar feature budaya, pengobatan tradisional yang dikenal di setiap daerah pasti berbeda. Dari sebutan tanaman obatnya dan cara pengobatannya, walaupun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk penyembuhan. Nah, terkait dengan pengobatan tradisional, tanaman obat yang sudah digunakan oleh orang-orang terdahulu, tim feature budaya mengajak Anda untuk menyimak salah satu pengobatan alternatif tanaman obat yang cukup dikenal di Kabupaten Kepulauan Yapen karena khasiatnya dan cara pengobatannya yang unik. Kami hadirkan dalam feature budaya dengan judul Pengobatan Tanaman Obat Daun Jilat, produksi RRI Serui.

0: Pendengar, Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi alam, yaitu laut, dengan berbagai sumber daya lautnya, tapi juga daratan. Wilayah daratan adalah wilayah yang datar dan berbukit-bukit, merupakan tempat bercocok tanam bagi masyarakat setempat. Di daerah dataran dan berbukit inilah banyak ditumbuhi berbagai jenis tanaman obat. Ada yang dibudidayakan, tapi ada juga yang tumbuh liar di hutan, bahkan di tepi sungai. Pendengar Fitur Budaya, untuk mengetahui seperti apa pengobatan tanaman obat daun jilat ini, selengkapnya bersama Heidi K.C. Kayai.
1: Pendengar, sebutan daun jilat bagi Anda yang belum mengetahui pengobatan tradisional yang satu ini, sudah pasti terkesan aneh. Namun sebutan ini sangat familiar bagi masyarakat yang mendiami Kepulauan Yapen. Daun jilat merupakan sebutan untuk pengobatan tradisional yang dipercaya mendatangkan kesembuhan. Seperti namanya, daun jilat, pengobatan tradisional yang satu ini menggunakan daun, namun bukan sembarang daun. Penyebutan daun jilat ini pun berbeda-beda sesuai bahasa daerah masing-masing kampung. Nah, bagi masyarakat yang berada di bagian barat Kepulauan Yapen, Distrik Wonawa, tepatnya di Kampung Woing, menyebut daun jilat dengan sebutan manirombu dalam bahasa setempat. Daun jilat dikenal sebagai salah satu pengobatan alternatif turun-temurun.
2: Jadi pertama, kampung kan mulai dari sapu nenek. Nenek yang dapat mama Dora, sampai terus turun terus sapu mama. Pas sementara mama tarik itu darah mati itu keluar. Saya lihat orang kadang kerja, terus saya juga ada orang pendatang. Dia lagi jatuh di kemana sana. Jadi tempat yang dia kasih tahu jatuh benturan jadi sakit itu ya. Daun itu mama bawa kemari, pakai gelas kasih hancur dia pura-pura di belakang selesai itu taruh kapur sedikit. Taruh pas di tempat yang ada tarik itu langsung kasih keluar darah mati. Sebenarnya kalau tempat yang tidak ada benturan, tidak sakit, itu tarik juga tidak bisa darah keluar sabarang. Kecuali yang ada benturan. Ada benturan sepertinya jatuh di motor kah atau mabok baru teman pukul kah, atau suami pukul kah, itu ada benturan dulu baru bisa taruh daun itu tarik itu darah mati keluar.
3: Daun yang biasa mama tong pakai itu?
2: Jadi daun bahasa yang tong pakai itu tidak bisa pakai daun sebarang.
3: Bahasa sebut daun itu apa?
2: Bahasa bilang mani rompu, daun itu sudah. Daun itu kita tanam, daun itu dia agak panjang sedikit, baru dia kasar. Jadi daun semamperau begitu. Jadi mama tanam di base.
3: Biasa mama berobat pasien itu berapa lama?
2: Nah, biasa kalau orang yang parah itu bisa 3 kali. Kasih kesempatan 1 hari toh. Tiap hari kan lidah juga pedis.
3: Terus ini mama, biasanya kalau setelah mengobati pasien, keluarkan darah mati, ada pantangan tidak?
2: Itu kan Dora bilang tolong orang, darah kotor itu tidak usah buang sebarang. Di tempat sampah tidak usah buang di kali. Daun itu harus bawa taruh di tempat yang panas supaya pasien yang bisa bantu itu cepat sembuh. Mama kerja sesuai dengan dulu. Saya lihat orang kadang kerja secara manusia mama takut. Terus soalnya ini darah mati. Mama kasih keluar lewat lidah. Jadi langsung saya terus tahu untuk dorang. Saya bilang mama tolong orang tapi kalau yang ada benturan dari mana?
3: Resikonya karena ini darah.
2: Soalnya ini darah mati, ya saya juga takut. Karada itu karada.
3: Ya tidak sembarang ya?
2: Tidak sembarang. Mama juga takut. Keberanian yang saya hadapi untuk darah mati hari ini, saya tahu bahwa Tuhan campur tangan dengan semua.
3: Biasa pasien dari mana saja?
2: Nah, sini itu dari kota sini, dari... Pokoknya kota sini sudah Maria Dei, pernah ada yang bahasa sampai Jayapura juga.
3: Keluhan sakitnya itu apa?
2: Keluhan sakit itu macam jatuh di motor kah, atau minum baru teman pukul kah, badan begitu.
3: Terus setelah berobat pasien, biasa mama bersihkan mulut?
2: Ya, hasilnya itu air panas. Itu saya pakai air ini.
3: Kumur?
2: Ya. Jadi nanti ada pasien yang datang untuk mama kan, mama ke sana sebelum ini kan. Mama berdoa daun sebelum tarik darah mati. Mama sampaikan bahwa jadi selesai tarik darah mati, air panas itu di loyang atau ember untuk mama pakai urut bagian yang sakit yang mama sudah kasih keluar darah mati.
3: Sudah berapa lama mama?
2: Sudah ya 4 tahun ke depan sudah.
3: Biasa sekali tolong orang begitu dong kasih ucapan terima kasih itu memang ada mama tentukan atau memang ya terserah begitu?
2: Kalau yang seperti itu berapa yang kasih mama bersedia untuk terima itu. Jadi mama tidak tentukan.
3: Sudah biasa melayani.
2: Iya.
3: Terima kasih mama.
2: Oke, sama-sama.

Pendengar, pengobatan daun jilat dapat mengeluarkan darah mati akibat benturan pada bagian tubuh yang sakit. Pengobatan ini bukan hal yang baru. Walaupun cara pengobatan yang dilakukan terkesan ekstrim karena menggunakan ujung lidah yang diusap pada daun yang terlebih dahulu dilemaskan dengan cara dihangatkan pada api tungku atau kompor, kemudian dipoleskan dengan bubuk kapur siri. Seperti apa manfaat dari pengobatan daun jilat ini? Berikut penuturan Ibu Marta Payai.

0: cium kosan di.
1: Jatuh yang pertama malah jatuh di ojek sudah dari 2010. Terus kemarin-kemarin lagi mama jatuh di tangga-tangga pukul itu bilang mama mati sudah. Tarik nafas satu saat. Baru jilat ini terusan.
2: Jadi di pukasiat yang mama rasakan dari apa daun jilat ini nih seperti apa yang sekarang mama rasa?
1: Rasa bagus. Macam dikas keluar darah kotor begitu langsung mama kepala nih ini. Mama ini saja langsung mama berdiri.
2: Waktu itu pengobatan daun jilat ini berapa hari?
1: Oh, itu terus pokoknya dari jatuh sampai sekarang. Jilat satu kali tapi tidak bisa dobel-dobel toh. Ambil mama hepon datang jilat yang pertama itu karena jatuh benturan ini terus toh mau di belakang, mau di kepala sini, mau di bahu, semua.
2: Jadi jilat di tempat-tempat yang kena benturan.
1: Iya.
2: Terasa sehat.

0: Pendengar, dari apa yang dikisahkan oleh Ibu Martha Payai, seorang ibu rumah tangga yang melakukan pengobatan daun jilat untuk mengobati bagian tubuhnya yang sakit akibat terjatuh dari tangga rumahnya. Pengobatan tradisional daun jilat ternyata sangat mujarab untuk mengeluarkan darah mati, dan proses pengobatannya tidak memerlukan waktu yang lama. Khasiat dari daun jilat ini sudah bisa dirasakan. Pendengar, untuk mengetahui dengan jelas manfaat daun jilat, tapi juga risiko terhadap pelaku pengobatan yang berhubungan langsung dengan darah pasien yang diobati, berikut wawancara rekan Sally bersama Ibu Okto Kiriweno, Kepala Seksi Tanaman Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen.
1: Pendengar, terkait dengan pengobatan tradisional, khususnya daun jilat oleh masyarakat di Kepulauan Yapen. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Okta Kiriweno sebagai Kepala Seksi Kesehatan Tradisional, dan saya langsung akan berbincang-bincang dengan Ibu seputar daun jilat. Menurut Ibu, melihat hal ini seperti apa terkait dengan pengobatan tradisional?
2: Ya, terima kasih. Tidak salah, tahun 2015 telah diteliti oleh SP3T atau Sentral Pengembangan dan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Papua oleh almarhum Dr. Aditya, telah mengembangkan potensi tumbuhan obat tradisional dan pelayanan tradisional berdasarkan kearifan lokal masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Papua dan salah satunya Kabupaten Kepulauan Yapen, yang telah dikembangkan tiga kearifan lokal yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu buah anggur, anggur pandan atau kayari, bunga terompet atau kecumbang, daun jilat atau daun dirare atau rare jilat, raun-raun atau kearifan lokal dari kampung Banawa. Manfaat daripada daun ini untuk mengobati penyakit atau sakit atau luka atau lembam atau luka memar. Caranya atau metode yang diambil, daun itu diambil, dicuci, dikeluarkan tulangnya, sudah itu dipanaskan, ditaburkan dengan kapur sirih, dan diletakkan pada bagian yang luka atau yang memar dan dijilat, sehingga seluruh darah atau darah kotor itu keluar. Ini dilakukan oleh orang tertentu yang turun-temurun dari orang tuanya. Dilihat dari segi sisi budaya, kearifan lokalnya sangat membantu masyarakat yang mengalami sakit untuk mengeluarkan darah mati dan mengurangi kesakitan. Oleh karena itu, daun ini sangat bantu sekali untuk masyarakat. Daun jilat ini tidak boleh dipunahkan atau harus dibudidayakan. Dilihat dari segi budaya, dia sangat membantu masyarakat di kabupaten ini. Namun dilihat dari segi kesehatan, daun ini telah diteliti dan dibermanfaat dari kesehatan, yaitu sebagai rumen serset yang memiliki aktivitas antimikroba, dan kegunaannya tumbuhan ini mengandung senyawa alkoid, tanin, saponin, kunion, streptoid yang memiliki aktivitas antibakteri dan bersifat sitosis atau mengandung bahan aktif untuk anti kanker. Namun di sisi lain sangat berbahaya bagi masyarakat yang atau melakukan tindakan ini, karena dipaparkan dengan darah bagi dari orang sakit atau yang sedang yang kena memar itu. Oleh sebab itu, dalam segi kesehatan sangat baik, namun dalam cara tindakannya perlu dijaga atau diwaspadai dengan terpaparnya darah. Dari segi kesehatan itu sangat berisiko. Untuk itu, tim peneliti dari Dinas Kesehatan itu sedang memikirkan untuk mengadakan satu alat yang mengandung enzim untuk tidak melakukan melalui lidah lagi, tapi melalui alat tersebut dalam tahap penelitian nanti. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.
3: Membanggakan jiwa hanyalah Papua ku
0: Pendengar, demikian daun jilat dengan khasiatnya. Salah satu kearifan lokal yang masih bisa kita lihat dan rasakan khasiatnya saat ini di Kepulauan Yapen. Walaupun pengobatan tersebut beresiko bagi pelaku pengobatan, namun melalui fitur budaya kali ini dapat membangunkan kita untuk terus memelihara kearifan lokal yang ada di sekitar kita sehingga tidak punah termakan zaman. Peran pemerintah ikut menghidupkan dan mengembangkan kearifan lokal sebagai tanaman obat yang berasal dari Kepulauan Yapen, sebagai pengobatan alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Demikian feature budaya kali ini. Saya Nur Lailah Latar, mewakili semua kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa.

Baik, mendengar 40 menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serui. Program air bersih Kampung Ketua Api mulai dimanfaatkan dan pemerintah kampung siapkan jaringan ke rumah warga. Ya, dari program pengadaan jaringan air bersih di Kampung Ketua Api Distrik Yapen Selatan mulai dimanfaatkan masyarakat dan pemerintah Kampung Ketua Api memastikan jaringan utama yang dibangun berdasarkan kebutuhan warga melalui musyawarah,

Perencanaan pembangunan kampung tersebut telah mengalir ke sejumlah titik pemukiman. Ya, PLT Kepala Kampung Ketua Api Derek Payai mengatakan kebutuhan air bersih menjadi salah satu persoalan mendasar yang disampaikan masyarakat dalam musrembang kampung. Dan hal tersebut disampaikan saat ditemui di kediamannya di Jalan Gang Batu 2 Kampung Mariadei. Menurutnya, sistem jaringan air bersih tersebut memanfaatkan sumber mata air yang kemudian dipompa menuju lokasi yang lebih tinggi untuk ditampung, dan dari tempat penampungan tersebut air selanjutnya dialirkan kembali menuju kawasan permukiman masyarakat. Derek juga menjelaskan Kampung Ketua Api memiliki dua wilayah RW dengan kebutuhan yang berbeda. Untuk RW 1, masyarakat mengusulkan pengadaan mesin pompa sebagai bagian dari upaya mendukung penyediaan air bersih. Dan menindaklanjuti usulan tersebut, pemerintah kampung telah mengadakan 24 unit mesin pompa yang kemudian dibagikan kepada masyarakat. Sementara untuk RW 2, masyarakat mengusulkan pembangunan bak penampung air di lokasi yang lebih tinggi agar air dapat dialirkan menuju permukiman warga. Ya, dan dalam pelaksanaan pembangunan jaringan air bersih, pemerintah kampung menghadapi sejumlah kendala teknis terutama berkaitan dengan kebutuhan material.

Iya, sementara pemasangan jaringan dari titik sambungan menuju bagian dalam rumah dikatakannya dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing keluarga sesuai kemampuan. Dan ia pun juga mengatakan pemerintah kampung telah berupaya membangun jaringan utama sehingga akses air bersih kini sudah semakin dekat. Ya, semakin dekat dengan permukiman warga. Dalam kesempatan tersebut, Dara juga menyampaikan apresiasi kepada William Saman Bonai yang dinilai turut memberikan kontribusi dalam mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Kampung Ketuapi. Karena menurut Derek, ketika melaksanakan kegiatan reses di Kampung Ketuapi, William Saman Bonai memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat, khususnya terkait persoalan air bersih. Nah, sejumlah kebutuhan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program kemudian mendapat dukungan untuk ditanggulangi. Dan menurutnya, dukungan tersebut membantu pemerintah kampung dalam mengatasi sejumlah kendala selama proses pembangunan jaringan air bersih. Iya, pendengar, itulah informasi terkait dengan program air bersih Kampung Ketuapi mulai dimanfaatkan. Pemerintah kampung siapkan jaringan ke rumah warga.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat.
1: Jaga hati.
2: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
0: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan

Baik, saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani ruang dengar Anda, dan selanjutnya kita akan mengikuti bersama rangkaian informasi yang akan kami hadirkan dari Pro 3 RRI Jakarta dalam dinamika olahraga Pro 3 dan juga potensi daerah.

0: Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Bobby. Tim berjuluk Kucing Hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Bobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
1: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Bobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
1: There will be no different.
0: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
3: Hard to say, it's a defeat, but
0: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
2: Pues no será porque es un grande árbitro.
0: Kemenangan

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Liliana Dea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even it's more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal.

0: karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
1: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Leika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Leika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Leika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Seperti yang bilang, kita terjadi dari cukup jauh dan suasana padat. Kita tahu Persijap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda, dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal, kemudian di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir, dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain, sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek, jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Rakim melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal, oleh sebab itu nanti akan kita evaluasi. Dua tim main terlalu biasa ya, cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya, dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bryce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
0: Dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri, RRI sekali di udara.

0: Hai, saya Rizky Juniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
1: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik yang menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan, diantaranya wacana Capres-Cawapres didukung minimal dua fraksi kembali mencuat. Kemudian dialog khusus terkait dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan topik Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur bersama narasumber, Direktur Sejarah dan Permusyoman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani. Dan nanti kami juga akan hadirkan dialog interaktif Human Initiative dengan topik Golf for Humanity for Children Protection Programs. Dan topik lainnya, Kawal Pemulihan Sumatera, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR, dorong pembentukan posko daerah.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek atau melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Inilah Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kini kami akan ajak Anda kembali menyimak beberapa informasi yang disampaikan reporter kami dari beberapa daerah di tanah air yang akan menceritakan potensi yang dimiliki sebuah daerah yang tentu dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat setempat. Kami awali dalam video potensi daerah dengan informasi dari keprihatinan terhadap persoalan sampah plastik. Putu Eka Darmawan mendirikan rumah plastik mandiri di Kabupaten Buleleng, Bali pada 2026 ini. Dari limbah yang kerap dipandang tidak bernilai, Eka kemudian membangun usaha pengolahan dan juga usaha daur ulang yang terus bertahan hingga saat ini. Bagaimana kisahnya? Berikut reporter RRI Singaraja, Sukasah Bratawinangun, menyampaikan informasi tersebut dalam video potensi daerah.
5: Pendengar, saat ini saya berada di pusat daur ulang sampah plastik. Kita akan melihat bagaimana sampah yang tidak bernilai menjadi produk yang bernilai tinggi. Kita simak bersama-sama.
6: Rumah Plastik Mandiri adalah usaha pengolahan dan daur ulang sampah plastik yang didirikan oleh Putu Eka Darmawan pada tahun 2016 di Kabupaten Buleleng, Bali. Pendirian ini tidak lepas dari keprihatinannya terhadap persoalan sampah plastik dan kejeliannya melihat potensi sampah plastik sebagai bahan baku bernilai ekonomi. Mekanisme pengolahan di rumah plastik berawal dari pengambilan sampah dari bank sampah yang telah bekerja sama dengan rumah plastik. Kemudian proses berlanjut ke penyortiran. Di sini sampah plastik dibedakan sesuai jenisnya, kresek, PVC, PP, HDPE, dan PET. Penyortiran dimaksudkan agar sampah plastik bisa disesuaikan dengan hasil yang diinginkan. Lalu proses dilanjutkan dengan pencacahan. Pada proses ini hasil cacahan juga dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu untuk proses peleburan, industri daur ulang, dan untuk pengaspalan. Kemudian untuk proses peleburan, mekanisme dilanjutkan dengan perataan, pencetakan menjadi papan, dan berakhir dengan pembuatan produk. Produk-produk yang dihasilkan oleh rumah plastik mandiri antara lain adalah furniture, panel interior, bahan konstruksi, kerajinan, dan berbagai produk rumah tangga. Produk tersebut tidak hanya diserap di pasar lokal, tetapi juga telah diekspor ke mancanegara.
7: Semuanya, customer kami rata-rata repeat order, cuma yang terbesar saat ini masih Jepang. Yang kedua ya baru Belgia.
8: Itu permintaannya untuk apa, guys?
7: Enggak, dia mainnya tuh main souvenir. Main souvenir, karena kalau souvenir kan mungkin pemasarannya lebih gampang kali ya. Habis itu bisa dipasarkan di mana aja, kayak gitu. Itu permintaan rata-rata.
6: Yang menarik, rumah plastik mandiri tidak hanya berhenti sebagai fasilitas daur ulang. Eka mengembangkan sejumlah mesin pengolahan sampah plastik, termasuk mesin pemilah dan pencacah. Selain itu, rumah plastik mandiri Buleleng juga menjadi pusat edukasi lingkungan bagi masyarakat. Mereka yang datang dapat melihat langsung bagaimana sampah plastik dipilah dan diolah menjadi produk bernilai ekonomi.
5: Dari Buleleng, Bali, saya Sukasa Bratawinangun, RRI Singaraja, laporkan.
4: Perkembangan gaya hidup pria modern di Kabupaten Sintang mendorong pesatnya pertumbuhan usaha pangkas rambut atau barbershop. Tidak hanya sekedar tempat merapikan rambut, kini barbershop telah bertransformasi menjadi ruang kreatif yang menjanjikan perputaran ekonomi sekaligus membuka banyak lapangan pekerjaan bagi pemuda lokal. Dari RRI Sintang, Arfan Nur melaporkan.
9: Halo pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Bicara tentang potensi daerah, Kabupaten Sintang tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya, tetapi juga memiliki giat ekonomi kreatif yang patut diperhitungkan. Salah satu sektor yang kini berkembang pesat adalah industri perawatan pria atau barbershop. Usaha ini bukan sekedar tempat pangkas rambut biasa, melainkan tempat bertransformasi menjadi ruang kreatif yang membuka banyak lapangan pekerjaan bagi pemuda lokal. Seperti apa potensinya? Berikut lanjutannya untuk Anda.
10: Perkembangan gaya hidup pria modern di Kabupaten Sintang mendorong pesatnya pertumbuhan usaha barbershop. Bisnis ini telah berevolusi menjadi ruang kreatif. Salah satunya adalah Yod Barbershop, berdiri di tengah kota Sintang. Usaha ini sukses menarik pasar sekaligus menjadi wadah pemberdayaan pemuda lokal untuk dilatih menjadi tenaga capster profesional. Lantas, seperti apa peluang bisnis ini di mata pelaku usahanya? Berikut penuturan pemilik Yod Barbershop.
11: Nama saya Ponco, saya sebagai owner di Yodman Bershop di Sintang. Standar kita itu adalah kerjaan pokok bagi aku dan kawan-kawan di sini. Tentunya di sela-sela susah-susahnya mencari pekerjaan itu, tukang cukur atau barber itu menjadi sarana yang cukup menjanjikan lah. Yod School of Barbering, atau kita ada buka kursus untuk mencukur rambut, belajar mencukur rambut dari nol sampai bisa, sampai ke dari basic to advance. Yang mau kerja di sini itu kita training dulu supaya memenuhi standar dari kamu. Tentu tentunya banyak tantangannya, karena kita selalu di jenis untuk cukur rambut atau potong rambut itu selalu saja ada namanya tren. Tren itu bisa berubah-ubah. Jadi dari yang setahun sekali, sebulan sekali, bahkan seminggu sekali itu ada perputaran tren itu. Jadi itu salah satu tantangan buat kita lah. Jadi kita tuh juga tidak berhenti buat belajar, karena tren itu selalu ada gitu. Di setiap tahun, di setiap zaman ini, perputaran ini masih berlapan. Jadi kita juga punya cabang. Nah, kebetulan cabang ini itu cabang kedua bagi kita, dan benar-benar baru opening di satu bulanan. Jadi kita totalnya 8 orang lah. Jadi cabang pertama itu di Jalan Lintas Melawi, Sintang. Terus untuk

0: tetap jauh berkembang daripada sebelumnya dan menjadi lebih baik lagi. Terus harapan saya pribadi itu supaya tukang cukur itu tidak dipandang sebelah mata, karena menjamurnya barbershop sekarang itu sudah menjadi bukti ya bahwa industri ini cukup berkembang dan menjanjikan.
1: Sekian laporan dari saya, dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bantuan pasca bencana Sumatera senilai 435,3 miliar rupiah telah cair dan siap disalurkan. Ia mengatakan pencairan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana di 6 kabupaten dan kota. Kementerian Sosial akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan penyaluran berjalan tertib dan tepat sasaran. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Baik pendengar, kita lanjutkan video potensi daerah. Kali ini reporter kami akan mengantarkan informasi terkait dengan Intan Sikapayu. Kembali menarik perhatian lewat kegiatan budidaya ikan papuyu yang dan pembuatan samu khas papuyu di Kecamatan Karangintan, Desa Tabulihin, Kabupaten Banjar yang menggerakkan ekonomi warga secara berkelanjutan demi pertumbuhan usaha lokal yang kuat. Dari RRI Banjarmasin, Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Jadi kegiatan kita hari ini adalah salah satu tujuan daripada jangka berkelanjutan. Kemarin di tahun 2024 kita sudah melakukan panen pertama, yaitu dengan produksi sekitar 1,59 ton. Nah hari ini berkelanjutannya di tahun 2025 kita punya target dengan tebar 15 ribu ikan papuyu, kita punya target sampai 1,3 sampai dengan 1,4 ton. Jadi kan kemarin 20 ribu yang ditebar dapatnya 1,59 ton.
1: Kalau hari ini panennya berapa?
0: Hari ini kita punya target 1,3 sampai dengan 1,4 ton. Yang hari ini belum terhitung, tapi insya Allah sekitar 1,3 lebih itu dapat.
1: Kan banyak pihak yang pesimis ya untuk budidaya papuyu ini susah katanya. Jadi kenapa di sini kok bisa dibudidayakan hasilnya juga lumayan banyak? Ya,
0: yang pertama adalah kita secara keteknisan, pertama dari bibit ya. Bibit kita langsung produksi juga dari kawan-kawan pembudidaya papuyu ini. Dan kita sudah memberikan satu bimbingan teknis atau sekolah lapang yang kita bangun aksi kemarin, dari pemijahan sampai dengan penseleksian, pendederan, dan sampai dengan pembesaran. Nah juga hari ini kita kolam, jangan sampai kolamnya itu terlalu dangkal, dengan kualitas air juga, di mana habitat daripada ikan rawa ini kita bagaimana bisa mengkondisikan rumahnya itu seperti di alam. Bapak lihat sendiri airnya bagaimana, pasti warna yang berbeda dengan kolam-kolam nila yang kita lihat hari ini. Nah itu salah satu secara ekologis, masyarakat sudah mulai memahami dan mengerti.
1: Caranya gimana Pak mempertahankan air seperti itu?
0: Itu ada salah satu teknik, bagaimana kita bisa menimbulkan warna air yang stabil, seperti warna hijau itu kan. Itu kita tumbuhkan lumut-lumutnya dengan ada penambahan IM4 dan tambahan ada ramuan-ramuan khusus yang sehingga warna berbeda. Bapak lihat sendiri kolam yang lain. Nah itu.
1: Oke. Sekarang salah satu yang kendala juga adalah SDM kita yang belum banyak mengerti. Tadi hari ini ada juga pengukuhan ya. Apakah mereka juga yang bakal menjadi ujung tombak?
0: Kemarin kita dari tanggal 26 Agustus itu kita sudah mengadakan rapat rencana pembentukan forum komunikasi penggiat budidaya perikanan secara umum. Salah satunya adalah untuk mendukung bagaimana kapasitas sumber daya manusia pembudidaya, khususnya pembudidaya ikan papuyu atau betok ini, bisa bisa memberikan refleksi kepada desa-desa lain kalau ingin mengembangkan. Dan yang kedua, dari hasil pembelajaran sekolah lapang kemarin, selama 4 hari, dari pengetahuan dasar, inti, dan hilirnya, pengolahan dan pemasaran. Nah itu kita berikan semua pemateri yang pun yang berkualitas, punya lisensi seperti UNLAM, BBAT Mandiangin, organisasi seperti kementerian, dan praktisi yang lain, ekonomi juga, dan ahli pembuat pengolahan hasil perikanan tersebut. Nah, di mana kawan-kawan sangat menyambut antusias daripada sekolah lapang dan forum yang Bapak lihat hari ini dikukuhkan oleh langsung oleh Pak Sekda Kabupaten Banjar, yang mana harapannya bisa menumbuhkan ekonomi-ekonomi yang kreatif dalam mendukung perekonomian desa.

0: yang hari ini kita sering ke lapangan dan sering pemantauan, kalau benih yang ada di desa Karang Intan ini sudah nyebar ke Kalimantan Tengah, Kapuas, Hulu Sungai. Kalau ikan pembesarannya hari ini di Kalimantan Selatan aja udah belum mencukupi. Kemarin juga ada pembeli dari Taping, dari Banjarmasin. Nah itu hanya meliputi pasti dari dalam daerah. Kalau yang penjualan benihnya bisa sampai dengan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kapuas, Marabahan, itu Pak. Kalau benihnya udah nyebar, bahkan ada yang ke Riau, ke Batam, karena OKBAT kita kan yang organisasi vertikal adanya di tempat di Kecamatan Karang Intan juga. Nah itu ada yang ke Batam, ke Jawa, orang yang ingin mencoba inovasi tersebut.
1: Berarti salah satu, atau mungkin satu-satunya mungkin ya di Kalsel ini ya?
0: Iya.
1: Budidaya Papuyu.
0: Iya, karena ikan Papuyu ini kan mempunyai nilai yang strategis. Rata-rata 40.000 sampai 100.000. Yang kita hari ini lihat, sebuah grade A itu rata-rata 100.000 yang di sini ya. Kalau di pasaran bisa lebih, 150.000 per kilonya. Nah, itu ada lagi seleksi, makanya ada kemarin, ada betina, ada jantan. Nah, yang mana yang mau besar adalah betina, gitu. Jadi, kawan-kawan sudah sangat mengetahui pemuda ini, makanya kita bangunlah kekuatan kelembagaannya untuk meningkatkan sumber kualitas sumber daya manusianya.
1: Baik, Pak. Salah satu inovasinya adalah samu ya, selain dijual yang original, tapi juga ternyata ada yang samu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak.
0: Jadi itu dari produk hasil sekolah lapang yang kemarin kita bina ibu-ibu pembudidayanya dengan kita menghadirkan salah satu narasumber chef yang sudah dihitung secara ekonominya, karena ikan Papuyu ini kan dagingnya sedikit, jadi bisa bernilai jual ekonomis tinggi itu bagaimana. Nah, kita hari mengamati, meniru dan memodifikasi samu. Mungkin semua di Kalimantan Selatan ini ada ya, tapi hari ini kita branding adalah samu modern yang darinya asal Papuyu, ikan Papuyu, yaitu rasa orisinil, yang rasa asin-asin, yang kedua rasa ketumbar, dan rasa yang ketiga adalah rasa pedas. Nanti inilah salah satu inovasi branding kita, hilirisasinya dalam penguatan ibu-ibu pembudidaya, agar nanti kalau produksi lebih ya kan, udah masif semua pembudidaya, mereka sudah dibekali ilmu dengan peningkatan hasil daripada produksi ikan Papuyu ini. Jadi kita sudah bekali dari sekolah lapak tersebut.
1: Ke depan apa lagi, Pak, yang ingin yang terbaru?
0: Kita mencoba membangun kolaborasi secara sinergis dengan organisasi pemerintah daerah terkait seperti pariwisata. Di mana dalam jangka menengah ke depan kita terus intens meningkatkan kolaborasi secara sinergis. Dan bagaimana tadi juga ada tanggapan dari Kepala Bapak Litbangda Kabupaten Banjar agar ini menjadi program yang bisa berkelanjutan, dan mereka OPD Bapak Litbangda mendukung bagaimana kita membangun salah satu adalah master plan untuk edukasi wisata, karena ada hortikultura. Hari ini kan ada Bumi Banjar Intan, itu ada pembangunan inklusif terpadu yaitu pertanian, perikanan, dan pariwisata. Tagline-nya adalah pembangunan inklusif terpadu pertanian, perikanan, dan pariwisata. Jadi harapan daripada aksi perubahan ini bisa memberikan dampak nilai positif dan strategis bagi kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ekonomi desa, dan pengelolaan sumber daya ikan, khususnya Papuyu atau betok tadi, yang berkelanjutan sebagai pusat inovasi yang berbasis kearifan lokal, di mana kita hari ini kenal Papuyu disebut dengan ikan sultan. Orang Banjar dengan kulinernya, kalau nggak makan Papuyu belum makan di Banjar. Dari desa Papuyu bangkit, negeri berdaulat. Itu harapannya.

0: Demikian telah kami hadirkan video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang.
1: Saudara pendengar, kembali bersama program 1 RRI Serui setelah kita ikuti dinamika olahraga dan juga potensi daerah. Edisi hari ini, edisi 21 September 2026. Ya, 57 menit sudah kita lalui dari pukul 13 menemani ruang dengar saudara. Kami kembali menghadirkan hiburan dan juga deretan informasi ke ruang dengar saudara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
4: Iya ya, ini airnya juga segar banget.
5: Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
3: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
4: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
5: Iya, gak bakal ngaruh kali.
6: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
4: Wih, gila. Boros banget kita ya.
5: Abisin ah, sayang airnya.
6: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.

0: Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang, nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya, Pak. Bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, loh, loh. Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini, Pak. Dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok, takut juga saya.
2: Tentara Nasional Indonesia atau disingkat TNI adalah nama untuk Angkatan Bersenjata Negara tercinta kita, Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Sebelum diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI hingga saat ini. TNI terdiri dari 3 angkatan bersenjata, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Sejak tahun 1959, tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai Hari Angkatan Perang yang saat ini disebut sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia, yaitu Hari Nasional yang bukan hari libur yang juga ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember untuk memperingati peristiwa kelahiran Angkatan Bersenjata Indonesia. Karena saat itu, di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia. Maka pada tanggal 15 Mei tahun 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia. Penyatuan itu pun terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947.

Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan non-bendawi oleh UNESCO. Penetapan Hari Batik Nasional juga sebagai usaha pemerintah dalam meningkatkan martabat bangsa dan citra positif Indonesia di forum internasional, serta untuk menumbuhkan kecintaan dan rasa bangga masyarakat terhadap kebudayaan bangsanya. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak asing lagi. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Batik pertama kali diperkenalkan ke dunia oleh Presiden Republik Indonesia kedua, yakni Soeharto, saat menghadiri konferensi PBB. Sebelumnya, ia pun juga kerap memberikan batik sebagai oleh-oleh untuk tamu negara. Setelah itu, batik didaftarkan untuk mendapatkan Intangible Cultural Heritage di UNESCO pada 4 September tahun 2008 lalu. Perjalanan panjang itu pun baru berbuah hasil pada tanggal 9 Januari tahun 2009. Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, batik diterima secara resmi oleh UNESCO. Kemudian, baru dikukuhkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi usai sidang keempat UNESCO di Abu Dhabi di tanggal 2 Oktober tahun 2009. UNESCO menilai bahwa teknik, simbol, dan budaya batik melekat dengan jalan panjang kebudayaan Indonesia.

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik, mematikan alat elektronik saat berpergian, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi, jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami program Masatu RRI Serwi, dan 48 menit sudah kita lalui dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Ya, kami masih akan terus hadir dengan berbagai informasi untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini.

Pendengar, salah satu informasi dari Kepala Distrik Windesi Alberto Saidui tinjau pembangunan Kampung Nelayan sinergikan program Kampung Menggoi. Ya, pendengar, dari Kepala Distrik Windesi Alberto Saidui SIP melakukan kunjungan kerja ke Kampung Menggoi, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan kunjungan tersebut untuk meninjau proses progres pembangunan Kampung Nelayan sekaligus menggelar pertemuan bersama masyarakat guna membahas program kegiatan kampung tahun 2026 dan juga rencana pembangunan tahun 2027. Yang mana dalam kunjungan tersebut Alberto Saidui mengecek secara langsung perkembangan pembangunan Kampung Nelayan, dan peninjauan ini menjadi bagian dari pemantauan pemerintah distrik terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah Kampung Menggoi. Pendengar, selain meninjau pembangunan, Kepala Distrik Windesi juga turun ke tengah masyarakat untuk berdialog mengenai pelaksanaan program kegiatan kampung tahun 2026 serta rencana kegiatan tahun 2027. Pertemuan juga bersama masyarakat tersebut mengacu pada hasil musyawarah kampung yang telah dilaksanakan sebelumnya. Nah, forum ini menjadi ruang bagi pemerintah kampung dan juga masyarakat untuk membahas kebutuhan prioritas serta menyusun program pembangunan yang sesuai dengan aspirasi warga. Alberto Saidui mengatakan kunjungan ke Kampung Menggoi merupakan bagian dari upaya pemerintah distrik memperkuat koordinasi dengan pemerintah kampung dan masyarakat. Dan menurutnya hasil muska menjadi dasar penting dalam menyusun program pembangunan kampung agar pelaksanaannya dapat diarahkan pada kebutuhan masyarakat. Ya, dalam pertemuan tersebut pemerintah distrik juga bersama masyarakat membahas berbagai program kegiatan yang telah berjalan pada tahun 2026 serta rencana program pembangunan untuk tahun 2027. Pembahasan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan dan memastikan aspirasi masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam proses perencanaan kampung. Alberto juga mendorong masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan, termasuk menjaga hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Ya, kunjungan Kepala Distrik Windesi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah dan masyarakat dalam mengawal pembangunan Kampung Menggoi, baik untuk melaksanakan pelaksanaan program tahun 2026 maupun persiapan kegiatan tahun 2027. Yaitu informasi dari Distrik Windesi, yang mana Kepala Distrik Windesi Alberto Saidui tinjau pembangunan Kampung Nelayan sinergikan program Kampung Menggoi.

Pendengar, 52 menit sudah kita lalui dari pukul 14 waktu Indonesia Timur dan menemani ruang dengar saudara jelang pukul 15, di mana akan hadir warta berita lintas Serui sore. Maka ke ruang dengar Anda kembali hadir, kami hadirkan rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita.

Baik, saudara pendengar, pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ke ruang dengar saudara, kami akan hadirkan Warta Berita Lintas Serwisore.

0: masing-masing kamp. Ya, proses pencairan ini sudah sebagian besar.
1: Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan menghadirkan Warta Berita Lintas Serui Sore edisi Senin 21 September 2026 dengan menghadirkan beragam informasi aktual dengan topik utama berita diantaranya Dana Kampung tahun 2026 mengalami penurunan Diapen, DPMK Yapen dorong optimalisasi anggaran. Kepala Sekolah TK Pertiwi 4 Serui apresiasi kinerja Dukcapil Yapen dalam pembuatan kartu identitas anak bagi siswanya. Pendengar, selain topik utama berita, hadir pula berbagai informasi penting lainnya. Bersama saya Anggra Rani, inilah Warta Berita Lintas Serui Sore selengkapnya.

0: Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Dana kampung tahun 2026 mengalami penurunan di Yapen. DPMK Yapen dorong optimalisasi anggaran. Laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
1: RKUD Rekening.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK terus mendorong percepatan penyaluran dana kampung tahun anggaran 2026. Dari total 160 kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen, sekitar 90% telah melakukan pencairan dana tahap pertama, sementara sebagian lainnya masih terkendala kelengkapan administrasi termasuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Kepala Dinas DPMK Kabupaten Kepulauan Yapen Lerma Tan SIP mengatakan penyaluran dana kampung tahap pertama tahun 2026 dari rekening kas umum negara RKUN ke rekening kas umum daerah RKUD kemudian ke rekening kampung untuk 160 kampung terakhir dilakukan pada 15 Juni 2026.
1: Kas umum negara ke RKUD rekening kas desa di 160 kampung kemarin terakhir di bulan Juni. Batas terakhir tanggal 15 Juni ya. Puji Tuhan, kita Yapen 160 kampung semua sudah masuk. Ya sekarang sudah pada proses pencairan masing-masing kampung. Ya proses pencairan ini sudah sebagian besar. Dari 160 kampung sudah sekitar 90% sudah melakukan pencairan. Nah, yang sisanya belum, itu karena terkendala. Terkendala karena SPJ. Kebijakan-kebijakan pemerintah karena ada penyalahgunaan dan desa sehingga butuh harus ada.
2: Larmatan juga mengingatkan kampung-kampung yang telah menerima dana kampung yang tahap pertama agar segera melakukan penyerap anggaran pada September 2026. Hal tersebut penting karena realisasi penggunaan dana kampung tahap pertama dapat segera dilaporkan sebagai salah satu tahapan untuk proses pencairan tahap kedua.
1: Regulasi untuk siapa yang melakukan, mungkin ada pergantian, kalau ada contohnya ada kampung yang melakukan pelanggaran dan sudah ada LHP, berarti kita tidak bisa cairkan anggarannya, kita menunggu sampai ada petunjuk pergantian pelaksana tugas dulu baru kita bisa laksanakan, supaya kepala kampung definitif itu dia fokus untuk menyelesaikan masalah itu. Ya terlebih khusus sekarang ini kami sudah punya progres. Kami sudah sampaikan waktu pencairan tahap pertama, kami sampaikan bahwa untuk tahap kedua.
2: Dengan kondisi tersebut, Larmatan meminta para kepala kampung agar lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran dana kampung. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih pada berita yang kedua. Kepala Sekolah TK Pertiwi 4 Serui apresiasi kinerja Dukcapil dalam pembuatan kartu identitas anak bagi siswanya. Laporan selengkapnya bersama Agus Tanawani.
3: Dukcapil Yapen, terima kasih banyak.
4: TK Pertiwi 4 Serui tidak hanya berperan sebagai tempat pendidikan anak usia dini, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap pemenuhan dokumen kependudukan bagi peserta didiknya. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan langsung di lingkungan sekolah. Pelayanan menyasar peserta didik yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti kartu identitas anak atau KIA, akta kelahiran, kartu keluarga, hingga aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD bagi para guru dan orang tua. Kepala TK Pertiwi 4 Serui Astri Rosita Sarbini menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Dukcapil Yapen beserta jajaran yang telah bersinergi dan turun langsung memberikan pelayanan kepada peserta didik.
3: Dukcapil Yapen, terima kasih banyak kerjasamanya dengan TK Pertiwi 4 Serui. Hari ini penyerahan kartu KIA, akta kelahiran dan KK untuk Dukcapil Yapen, satu kata of the best.
4: Sementara itu, Ketua Komite TK Pertiwi 4 Serui, Edino Camudumi, mengapresiasi pelayanan Dukcapil yang membantu orang tua dan pihak sekolah dalam mendapatkan kartu identitas anak. Ia juga mengapresiasi langkah Kepala TK Pertiwi 4 Serui yang dinilai membantu orang tua mengurus dokumen kependudukan anak tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil.
5: Kegiatan pendataan sebagai sebuah proses untuk seorang anak, khususnya siswa-siswi di TK Pertiwi 4 Serui, yang mana bersama sekolah, komite, dan pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran, ini merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh warga negara, terutama anak-anak yang juga berada di bawah usia 17 tahun. Apa sebenarnya maksud daripada kita himbau orang tua murid untuk segera membuat kia bagi anak-anaknya, terutama yang bersekolah di

0: Pendengar Warta Berita Lintas Seruwi Sore, sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Seruwi. Kita beralih pada berita selanjutnya. Dinas Perikanan Yapen siapkan paket bantuan 53 sarana, rantai dingin dan alat tangkap. Laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
1: Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen menyiapkan 53 sarana bantuan perikanan bagi kelompok nelayan sebagai upaya mendukung aktivitas dan meningkatkan kapasitas nelayan di daerah tersebut. Penyaluran bantuan mulai dilakukan pada Kamis 17 September 2026. Sebanyak 8 penerima manfaat penerima bantuan secara simbolis pada penutupan upacara Hari Perhubungan Nasional. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen, Daniel Reba, mengatakan bantuan tersebut akan diprioritaskan bagi kelompok nelayan yang telah terbentuk dan memiliki profil yang jelas.
2: Siapkan kurang lebih sekitar 8 orang sebagai simbolis untuk penerima manfaat dari kegiatan dimaksud. Untuk tahun ini kami ada kurang lebih sekitar 53 sarana penangkapan yang nanti kami siapkan untuk kita bagikan kepada kelompok penerima manfaat. Namun kami akan prioritaskan kepada daerah-daerah yang memang saat ini sudah ada program prioritas nasional seperti pasien-pasien. Jadi kampung-kampung nelayan yang di mana ada kampung nelayan, di situ ya kita tingkatkan sarana.
1: Ia menambahkan penyaluran bantuan akan diprioritaskan di daerah yang telah memiliki program prioritas nasional PSN, termasuk kampung-kampung nelayan yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Yapen.
2: 53 itu nanti kita lebih fokus ke kelompok-kelompok nelayan, ke kampung-kampung nelayan yang sudah ada. Yang dimaksud kampung nelayan itu yang saat ini kan ada PSN nasional, yang mana kampung nelayan Merah Putih, khusus kami di Kepulauan Yapen di tahun 2026 ini kurang lebih sekitar 24 yang progres sementara dibangun. Nanti sarana-sarana ini kami tempatkan di...
1: Selain keterbatasan armada, kondisi cuaca dan laut juga menjadi faktor yang mempengaruhi proses pengiriman material dan pelaksanaan pembangunan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Polres Yapen salurkan seragam sekolah dan sembako sambut hari ulang tahun lantas ke-71 tahun. Laporan selengkapnya bersama Agus Tanawani.
3: Pada hari ini tanggal 21 September, kami dalam rangka HUT lalu lintas.
4: Polres Kepulauan Yapen menggelar bakti sosial di Kampung Seruan Duri 2, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin 21 September 2026. Kegiatan tersebut berupa pembagian seragam sekolah bagi siswa SD YPKI Fata Seruan Duri dan sembako kepada sejumlah mama Papua. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diarit Vele SIK didampingi Kasat Lantas Ibtu Novita Fonataba bersama jajaran dalam rangka menyambut hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-71 yang diperingati setiap 22 September. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diarit Vele mengatakan bakti sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT Lantas ke-71 tahun 2026.
3: Pada hari ini kami dalam rangka HUT lalu lintas yang ke-71 kami melaksanakan kegiatan bakti sosial di Kampung Seruan Duri, salah satunya yaitu memberikan bantuan seragam kepada anak-anak di SD Evata Seruan Duri, dan juga pemberian sembako kepada ibu-ibu rumah tangga di Kampung Seruan Duri, dan juga pemberian diasih kepada anak-anak TK. Semoga diharapkan bermanfaat bagi semua yang menerima. Kami juga mengajak seluruh warga Kampung Seruan Duri untuk tertib berlalu.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah SD YPKI Fata Seruan Duri, Susan C. Adedikam, SPD, MPD, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polres Kepulauan Yapen atas kepedulian yang diberikan kepada para siswa. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi siswa sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap proses pendidikan di sekolah.
5: Keluarga SD Seruan Duri mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres Kepulauan Yapen dalam kunjungannya ke sekolah kami SD YPKI Fata Seruan Duri.
4: Selain memberikan bantuan, Kapolres bersama Kasat Lantas juga menyempatkan diri mengunjungi aktivitas pendidikan di PAUD Oikumene yang berada di Kampung Seruan Duri. Bakti sosial tersebut juga mendapat respon positif dari masyarakat penerima bantuan sembako. Salah seorang mama penerima bantuan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepedulian Polres Kepulauan Yapen yang telah hadir dan berbagi bersama masyarakat.

0: di Kampung Seruan Duri 2. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen, Ibtu Novita Fonataba mengatakan, rangkaian kegiatan menyambut HUT Lantas ke-71 telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Selain bakti sosial di Kampung Seruan Duri, jajaran Satlantas Polres Kepulauan Yapen juga melaksanakan bakti kesehatan berupa donor darah. Ibtu Novita Fonataba menambahkan seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat HUT Lantas ke-71 dengan tema Polantas Presisi Mengabdi Untuk Negeri, mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih pada berita yang terakhir terkait dengan rapat koordinasi penggabungan wilayah dari Kabupaten Mamberamuraya mencakup DOB Kabupaten Gondomisi Sare Masrei Provinsi Papua mendapat dukungan dari Bupati Kabupaten Waropen. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
2: DOB Gondomisi Sare
3: Rapat koordinasi penggabungan wilayah dari Kabupaten Mamberamuraya yaitu Distrik Binduki, Sawai, Waropen Atas bergabung dengan Distrik Masirei, Demba, Wonti, Risesayati, dan Sayoi Mambai dalam pencakupan daerah otonom baru DOB Kabupaten Gondomisi Sare Masirei Provinsi Papua. Rapat koordinasi ini dilaksanakan bersama Bupati Mamberamuraya Robi Wilson Romansara SPMH dalam rangka memperkuat dukungan koordinasi dan sinergi antar daerah demi memperjuangkan pembentukan DOB Gondomisi Sare Masirei serta meningkatkan pelayanan pemerintahan, percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah adat Gondomisi Sare.
2: DOB Gondomisi Sare
3: Bupati Waropen mendukung penuh 3 distrik dari Binduki, Sawai, Waropen Atas, Kabupaten Mamberamuraya gabung dengan DOB Gondomisi Sare. Hadir dalam kegiatan tersebut, tokoh pendiri, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, Ketua Tim DOB Gondomisi Sare, Ferry Donggori, dan Ketua Tim 3 Distrik Kabupaten Mamberamuraya, juga Bupati Mamberamuraya dan Ketua DPRK, Ketua Pansus Mamberamuraya, Erson Koirewowa, anggota DPRK Peter Awantanal, masyarakat dan Ketua LMA Mamberamuraya, serta masyarakat di Kabupaten Waropen. Hengki Wapai melaporkan.
1: Mendengar dengan laporan dari rekan kami Hengki Wapai merupakan berita terakhir dalam penyampaian Warta Berita Lintas Serui Sore edisi hari ini Senin 21 September 2026. Terima kasih kebersamaan Anda, saya Anggra Rani dan juga kru kerja yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

Iya, saudara pendengar, demikian warta berita Lintas Suri sore untuk Anda di sore hari ini. Dan akhirnya saya Anggra Rani langsung saja pamit undur diri. Telah menemani Anda dalam ruang Lintas Suri siang edisi hari ini. Dan selanjutnya rekan saya Simon Kayai kembali menemani ruang dengar saudara hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, tentunya dalam Lintas Suri sore edisi hari ini. Rangkaian hiburan dangdut kembali menemani kebersamaan kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda mendengarkan Pro dan Good

0: Pernahkah Anda mendengar istilah Car Free Day atau yang lebih dikenal dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor? HBKB atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini memiliki tujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini pun biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi di seluruh dunia. Setiap tanggal 12 September diperingati sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor ataupun menggunakan kendaraan umum untuk perjalanan pulang.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Soekarno Karto Diwiryo. Mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarno, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarno. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Ada 17.504 pulau di Indonesia. Dan 80% penduduk Indonesia hidup di kawasan pesisir dan bergantung pada ekosistem laut. Namun sayangnya, setiap saat ekosistem laut kita terancam rusak oleh pengambilan terumbu karang, banyaknya sampah plastik yang dibuang ke laut, dan penangkapan ikan dengan bahan peledak. Masihkah anak cucu kita akan berbangga melihat birunya laut dan menikmati keanekaragaman hayati laut Indonesia?

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan

Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian mas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.

Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Sebaiknya Anda tahu, Hari Buruh Nasional merupakan salah satu hari penting yang diperingati pekerja di seluruh Indonesia. Hari Buruh Nasional diperingati pada tanggal 1 Mei setiap tahunnya. Hari ini pun ditetapkan sebagai tanggal merah dan hari libur nasional untuk mengapresiasi kontribusi buruh dan pekerja bagi pembangunan ekonomi nasional. Umumnya pada peringatan Hari Buruh ini, para serikat buruh dan pekerja akan berkumpul dan melakukan aksi unjuk rasa di berbagai lokasi, akan menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak mereka. Sejarah Hari Buruh ini lahir dari solidaritas para pekerja di seluruh dunia untuk memperingati kerusuhan High Market yang terjadi di Chicago tahun 1886 silam, di mana pada kerusuhan tersebut terjadi konflik antara polisi dan para buruh yang sedang memperjuangkan hak-haknya. Sementara di Indonesia, peringatan Hari Buruh dimulai pada tahun 1918 oleh Serikat Buruh Kung Tang Hui. Kala itu, tokoh kolonial Adolf Barth mengkritik harga sewa tanah milik kaum buruh yang dinilai terlalu murah untuk dijadikan perkebunan. Para buruh pun dipekerjakan dengan upah yang tidak layak. Pada masa era kemerdekaan, perjuangan akan peringatan Hari Buruh pun muncul dan digagas oleh Kabinet Jahrir, sehingga melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 1948 diaturlah bahwa setiap tanggal 1 Mei buruh boleh tidak bekerja. Hingga akhirnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk memperingati Hari Buruh. Penetapan tersebut berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang penetapan tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional yang ditandatangani oleh Presiden SBY.

Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia yang diperingati setiap tanggal 2 Mei. Lahirnya Hardiknas tak lepas dari sosok dan juga perjuangan Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu, sejarah Hari Pendidikan Nasional sangat penting untuk diketahui masyarakat. Tanggal 2 Mei dipilih sebagai peringatan Hardiknas, sebab tanggal tersebut merupakan hari kelahiran dari pelopor pendidikan Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional dengan nama aslinya R.M. Suwardi Suryaningrat adalah pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman penjajahan Belanda. Dia lahir dari keluarga Ningrat di Yogyakarta, tepatnya pada 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara didapuk sebagai pahlawan nasional serta bapak pendidikan nasional. Hal ini tak lepas dari perkembangan pendidikan Indonesia yang erat kaitannya dengan perjuangannya dalam merintis pendidikan bagi kaum pribumi di tengah kolonialisme Belanda. Sejarah Hardiknas juga menjadi sejarah bagi Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah Hari Pendidikan Nasional dilatar belakangi sejumlah pergerakan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara dan juga teman seperjuangannya. Pria yang bernama asli Raden Mas Soewardi Soejaningrat tumbuh di keluarga yang kaya sehingga ia berkesempatan merasakan bangku pendidikan di era penjajahan Hindia Belanda. Saat itu, kebijakan dari Hindia Belanda hanya mengizinkan anak keturunan Belanda dan kaum priai yang dapat menempuh pendidikan. Sementara bagi kaum pribumi, mereka tak bisa menikmati bangku pendidikan. Kebijakan inilah yang kemudian sangat ditentang oleh Ki Hajar Dewantara. Kritikan yang ia seruhkan terhadap kebijakan pemerintah kolonial menyebabkan dia diasingkan ke Belanda bersama dengan dua rekan seperjuangannya, Hermes Dowes Dekter dan juga Cipto Moengkusumo. Ketiganya lantas dikenal sebagai tiga serangkai. Kembali setelah pengasingan, Ki Hajar Dewantara kemudian mendirikan Lembaga Pendidikan Nasional Onderwys Institut Taman Siswa atau disebut dengan Perguruan Tinggi Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan hak pendidikan yang setara bagi para pribumi miskin di Indonesia. Sama halnya dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum priai serta orang-orang Belanda. Selain mendirikan sebuah lembaga pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga aktif menulis dengan tema utamanya tentang pendidikan serta kebudayaan berwawasan kebangsaan. Melalui tulisan-tulisannya ini, ia berhasil meletakkan sejumlah dasar-dasar pendidikan nasional bagi Indonesia.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Saya, bersama, kamu, dan dia memang berbeda suku, bahasa, tradisi, dan agama. Tuhan mengendaki saya, kamu, dan dia berbeda. Semua perbedaan kita adalah anugerah Tuhan. Kenapa kita harus saling membedakan? Toleransi dalam perbedaan adalah kunci kedamaian. Karena dalam kedamaian, saya, kamu, dan dia dapat duduk berdampingan walaupun kita berbeda. Saatnya saya...

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital, stasiun Pro 1 RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi. Saudara pendengar, selanjutnya kami cukupkan dulu saja hiburan musik dari lagu-lagu daerah yang mewarnai ruang dengar Anda ya, di Lintas Rui Sore. Selanjutnya kita akan hadirkan beberapa lagu-lagu religi bernuansa Islami, menggiring kita hingga nanti di pukul 17.55 menit waktu Indonesia Timur, yang mana kami akan kumandangkan azan maghrib. Inilah persembahan lagu-lagu religi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Oh. Ya, pendengar setiap program Satu RRI Suri, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Serui. Saudara pendengar di mana saja berada, sesaat lagi kami akan kumandangkan azan maghrib. Azan maghrib yang jatuh pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pendengar, kami akan kumandangkan azan maghrib yang jatuh pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Timur.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah menarik yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan ini. Sebuah kisah yang mengandung pelajaran hidup yang sayang sekali jika kita lewatkan. Inilah kisah dua penjual apel. Dahulu kala di sebuah kota kecil bernama Xianglu, di tengah kota terdapat sebuah pasar sebagai pusat penghidupan warganya. Di sebuah sudut pasar ada dua pedagang apel yang berjualan berdampingan setiap hari. Yang pertama bernama Li Wen, pria muda berusia 30 tahun. Wajahnya tajam, licik, dan selalu berpikir bagaimana caranya untung banyak. Ia dikenal menjual apel yang terlihat segar di luar, tapi isinya busuk. Anehnya, setiap hari apelnya malah selalu laku habis. Dan di sebelahnya ada Lau Chen, seorang kakek tua yang jujur. Ia menjual apel segar yang benar-benar berkualitas. Dahulu banyak pembeli meramaikan lapak Lau Chen, tapi akhir-akhir ini lapaknya malah sepi. Suatu pagi,

Pura-pura baik, aku akan membuatnya bangkrut, gumamnya dengan kesal. Malam itu, Li Wen menyusun rencana. Ia menyiapkan ember air, menyemprot apel-apelnya agar tampak segar, menata yang bagus di atas, dan menyembunyikan yang busuk di bawah. Ia juga menurunkan harga. Sementara cairan apel busuknya ia tuangkan di lapak milik Lau Chen si pedagang tua. Tujuannya tidak bukan adalah agar bau apel busuk itu dikira datang dari dagangan si kakek. Apel segar, hanya 2 keping per 1 buah. Teriak Li Wen keras keesokan paginya. Orang-orang yang mendengar ada apel yang dijual setengah harga, langsung menyerbu lapaknya. Mereka tidak sadar kalau tertipu tampilan luar. Lau Chen hanya menatap dan menghela nafas. Tak ada yang bisa ia lakukan ketika semua pelanggannya berpindah ke lapak Li Wen. Sore pun menjelang, pasar mulai sepi. Seorang pria buta bernama Zhao Ming datang dengan tongkat bambu. Ia berbicara pelan. "Tuan, bolehkah saya membeli 3 apel untuk makan malam?" Li Wen pura-pura ramah, tapi di dalam hati ia menertawakan. Ia memilihkan 3 apel paling busuk dan diam-diam mengurangi 1 tanpa si buta sadar. Saat Zhao Ming pergi, Li Wen tertawa kecil. "Orang bodoh," katanya pelan. Di penghujung sore, ia menutup lapak sambil menghitung uang. Toplesnya penuh koin perunggu. Sementara Lau Chen duduk di sebelahnya, menghitung hasil seadanya. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak merasa iri, mengingat dalam kantung uangnya ada koin emas yang selalu ia bawa. Ia hanya menatap langit dan bersiap untuk kembali ke tempat tinggalnya. Malam itu, mereka bersiap pulang ke desa yang berada di sebelah sungai besar. Satu-satunya cara menyeberang adalah dengan menaiki perahu milik Tuan Qiang, seorang tukang perahu tua tapi kuat. Tanpa mereka sadari, malam itu akan menjadi awal dari akhir yang tragis. Malam itu bulan purnama menggantung di langit. Angin sungai Xianglu berhembus dingin saat Li Wen, Lau Chen, dan Tuan Qiang naik ke perahu kecil untuk menyeberang. Air sungai tampak tenang di permukaan, tapi arus di bawahnya sangat deras. Tuan Qiang mendayung perlahan sambil berkata, "Pegangan yang erat, malam ini anginnya agak aneh." Lau Chen duduk diam sambil menatap air, sedangkan Li Wen, seperti biasa, sibuk memeriksa uang hasil dagangannya. Ia mengikat kantong kain berisi koin perunggu dan melilitkannya kuat di pinggang. Tak ingin kehilangan satupun. Tuan Qiang kemudian berkata, "Bayarnya 3 keping, Tuan Li." Li Wen tertawa kecil. "5 keping? Sudahlah. Tadi pagi perahu ini menjatuhkan beberapa apelku ke sungai. Anggap saja ongkos kali ini sebagai ganti rugi." Nada suaranya terdengar sombong. Lau Chen menoleh pelan. Ia tampak tidak setuju. "Jangan begitu, Li Wen. Semua orang bekerja untuk hidup, bukan untuk dipermainkan." Li Wen mendengus. "Jangan mengajariku soal hidup, kakek. Aku bisa dapat uang tanpa pura-pura jadi orang suci sepertimu." Tuan Qiang hanya diam, tapi wajahnya mulai kesal. Ia terus mendayung dan malam terasa makin gelap. Tiba-tiba langit menggelegar, angin bertiup kencang, perahu oleng, ombak besar menghantam dari arah hulu sungai. "Pegang kuat-kuat," teriak Tuan Qiang. Satu hantaman besar membuat perahu bergetar keras. Dalam sekejap, papan kayu di sisi kanan patah. Air masuk dengan cepat. "Perahunya pecah," teriak Lau Chen. Tuan Qiang berusaha menahan dengan dayung, tapi sia-sia. Ombak kedua pun datang. Kali ini lebih besar, perahu terbalik. Mereka semua terjatuh ke air. Dalam kegelapan dan suara badai, Li Wen berjuang berenang ke atas sambil meraba pinggangnya. Ia lega karena kantong uangnya masih terikat kuat. "Uangnya aman," gumamnya, menendang air sekuat tenaga menuju tepi. Sementara itu, Lau Chen berusaha menggapai papan perahu yang terapung. Ia terlihat mulai kelelahan. Kantung uang kecil di pinggangnya terasa berat. Ia menatap arus deras

0: tahu bahwa jika ia tidak melepaskannya, ia akan tenggelam. Dengan berat hati, ia membuka ikatan dan melempar kantong uangnya ke sungai. "Lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan nyawa," katanya lirih. Melihat itu, Li Wen yang berenang tidak jauh di belakang langsung panik. Ia melihat kantung koin Lau Chen terjatuh ke air. "Uangnya, itu uang emasnya si kakek," katanya. Tanpa pikir panjang, Li Wen berbalik dan menyelam mengejarnya. Tuan Qiang yang masih bertahan di atas serpihan perahu berteriak, "Jangan, jangan Li Wen, arusnya terlalu deras." Tapi Li Wen tidak peduli. Ia terus menyelam, membayangkan kilau koin emas milik si kakek yang akan menjadi miliknya. Setelah perjuangan yang cukup keras, ia akhirnya berhasil meraih kantung uang Lau Chen. Dan dengan senyum kemenangan, ia mengikatnya di pinggang, menambah beban di tubuhnya yang sudah berat oleh kantung uangnya sendiri. Saat ia mencoba berenang ke permukaan, tubuhnya mulai melambat, nafasnya semakin sesak, tenaganya terkuras. Ia menendang kuat-kuat, tapi tidak naik juga. Arus menariknya ke bawah seperti tangan yang tidak terlihat. Dari atas air, Lau Chen melihat Li Wen masih berjuang. Ia berteriak, "Lepaskan kantung itu, Li Wen! Lepaskan!" Tapi Li Wen tidak mau mendengar. Matanya terlihat penuh ketakutan, namun tangannya masih memegang tali uang itu seolah hidupnya bergantung kepadanya. Sekejap kemudian, tubuhnya terseret ke bawah dan menghilang di dalam arus gelap Sungai Xianglu. Pagi pun menjelang di tepi Sungai Xianglu. Kabut tipis menggantung di atas air yang kini tenang, seolah badai semalam tak pernah terjadi. Di antara serpihan perahu yang mengapung, dua sosok muncul perlahan, Lau Chen dan Tuan Qiang. Keduanya berhasil bertahan semalaman di atas potongan papan hingga arus membawa mereka ke tepian. Begitu tiba di darat, mereka terbaring lelah di tanah basah. Lau Chen memandang sekeliling. Tidak ada tanda-tanda Li Wen di sana. Hanya ada arus deras membawa buih dan dedaunan. Beberapa orang dari desa mulai berdatangan setelah mendengar kabar perahu tenggelam. Mendengar Li Wen belum terlihat, mereka pun ikut mencari. "Tuan Li Wen, Tuan Li Wen," teriak mereka, tapi tak ada jawaban. Baru setelah matahari naik tinggi, seseorang berteriak dari kejauhan, "Aku menemukannya." Mereka segera berlari ke arah suara itu. Di antara bebatuan sungai, tubuh Li Wen terdampar dan tak bernyawa. Tangannya masih menggenggam kuat tali di pinggangnya. Ketika Tuan Qiang membuka ikatan itu, dua kantung kain berat jatuh ke tanah, berisi koin perunggu dan koin emas milik Lau Chen. Koin-koin itu berhamburan di atas pasir, berkilau terkena cahaya matahari pagi. Semua orang terdiam. Lau Chen menunduk, menatap tubuh pria yang dulu berjualan di sebelahnya. Ia berkata pelan, "Dia berjuang keras mempertahankan sesuatu yang seharusnya ia lepaskan." Tuan Qiang menghela napas panjang. Uang bisa dicari lagi, tapi keserakahan seperti racun. Begitu masuk ke dalam hati, racun itu akan menggerogoti dari dalam. Teman-teman, keserakahan itu seperti racun. Kalau kamu biarkan masuk ke dalam hati, perlahan ia akan menggerogoti dirimu dari dalam. Kamu akan terus merasa kurang, terus ingin lebih, dan akhirnya menghalalkan segala cara untuk memuaskan diri. Dan lebih buruk lagi, ketika keserakahan sudah mendarah daging, maka sebanyak apapun yang telah kita miliki, kita tak akan pernah merasa cukup, hingga akhirnya nanti karma datang untuk membalas, sebagaimana Li Wen dalam kisah ini. Karena itu, kalau kita ingin hidup tenang, jagalah hati kita dari keserakahan. Belajarlah merasa cukup. Hati yang bersih jauh lebih berharga daripada harta yang penuh tipu daya. Sekian kisah kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kisah berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, Mak. Nanti lah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
4: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
3: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
3: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
5: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
7: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
8: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
9: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama. Tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya toh, habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah Rudy.
3: Iya Mama, saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik saya buang di depan kota ini saja.
2: Rudy, kau buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi Mama. Sabuang di got depan, di depan rumah itu Mama.
2: Ampun, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru. Kok tra dengar kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, tra deng lihat juga mu.
2: Bukan masalah tra deng lihat kok, tapi sama saja kau mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Yeah,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah, yeah, cepat. Sorry. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

0: ating jowo.
1: Sapa po?
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abad, hingga tapi rasa bangga.
8: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil. Satu dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Senin 21 September 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Anggra Rani Wapai. Berita pertama, Polres bersama Satgas Yonif 725 Warwagi kembali memusnahkan puluhan ribu batang tanaman ganja yang berhasil diamankan dalam operasi pemberantasan narkotika. Berikut laporan Afrianti Marbun dari Wamena.
2: Kepolisian Resor Jayawijaya bersama Satgas Yonif 725 Warwagi RIPNJ Mobile memusnahkan sebanyak 21.400 batang tanaman narkotika jenis ganja. Pemusnahan dilakukan di halaman Mako Polres Jayawijaya sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur siang kemarin. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK dalam arahannya menegaskan, pemberantasan narkotika membutuhkan sinergi TNI dan Polri karena dampak narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga mental dan masa depan generasi muda. Kapolres mengatakan, Polres Jayawijaya siap menerima dan memusnahkan setiap temuan narkotika yang kembali diamankan aparat.
3: Ini bukan kejadian yang pertama, ini adalah sudah yang kedua dari rekan-rekan Satgas Yonif 725 membantu kami, pihak kepolisian, dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran ganja. Saya tidak akan bosan mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua bahwasannya narkoba ini sangat berbahaya. Kalau kita kaji dari sisi kesehatan, itu sudah pasti merusak tubuh. Secara sederhana, kita kaji dari sisi mental, psikologi, sudah pasti juga merusak. Dan yang paling parah adalah narkoba ini akan merusak generasi-generasi muda yang ada di wilayah Papua Pegunungan ini, khususnya Jayawijaya. Kalau generasi muda ini rusak, terus yang mau membangun siapa lagi? Makanya saya sekali lagi, Bapak dan Yonif, saya sangat berterima kasih atas bantuan rekan-rekan Satgas membantu kami, pihak kepolisian, dalam melakukan pemberantasan terkait narkoba. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan jika nanti ada lagi, kami siap nampung. Dan kami siap untuk musnahkan itu. Karena memang ya penerus-penerus kita ini harus kita jaga.
2: Sementara itu, dan Yonif 725 Warwagi sekaligus dan Satgas RIPNJ Mobile, Letkol Infantri Muhammad Safril menegaskan komitmen jajarannya untuk terus membantu pemberantasan narkotika di wilayah Papua Pegunungan, meski menghadapi tantangan medan pegunungan.
4: Terima kasih Bapak Kapolres, luar biasa di sela-sela kesibukannya, kondisi yang luar biasa. Kita diberikan tantangan dalam tugas kita, pengabdian kepada bangsa dan negara yang khususnya di wilayah Papua Pegunungan di Kabupaten Jayawijaya. Mudah-mudahan semangat kita bersama, kita sama-sama menghadapi tugas-tugas ke depan lebih baik. Sampai sini, ya terima kasih kerjasama yang luar biasa, upaya yang dalam asta cita Bapak Presiden bahwa kita benar-benar menjaga generasi yang ke depan yang akan mengisi calon-calon bupati, calon-calon gubernur yang ada di saat ini, calon-calon Bapak Kapolres mungkin akan muncul generasi di sini, harus kita selamatkan. Kami sekali lagi terima kasih, kami akan berkomitmen terus untuk melawan narkotika apapun itu, dan kami terima kasih Bapak Kapolres yang terlalu support kami, informasi-informasi yang diberikan kepada kami, yang dimana medannya memang pegunungan-pegunungan kami lalui, dan mudah-mudahan niat kami karena Tuhan Yang Maha Esa, karena Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bangsa dan negara Indonesia yang tercinta.
2: Pemusnahan ribuan batang ganja ini menegaskan pemberantasan narkotika di Jayawijaya membutuhkan kerja bersama TNI Polri, pemerintah daerah, dan juga masyarakat demi melindungi generasi muda Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
1: APBD Perubahan 2026 diharapkan dapat berdampak langsung kepada masyarakat Kota Jayapura. Berikut Naldi Kesaulia melaporkan dari Jayapura.
5: DPR Kota Jayapura menetujui dan menetapkan APBD Perubahan Kota Jayapura Tahun Anggaran 2026. Penetapan itu berlangsung dalam sidang paripurna keempat yang berlangsung akhir pekan kemarin setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan perubahan anggaran tersebut. Ketua DPR Kota Jayapura, Teos Ayomi, menyampaikan apresiasi sekaligus berharap pelaksanaan fungsi Dewan dalam penganggaran, legislasi, dan pengawasan tetap dijalankan dalam proses perencanaan pembangunan Kota Jayapura.
6: Dengan melihat kondisi struktur perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026 tersebut, tentu dapat menggambarkan bahwa pemerintah Kota Jayapura sampai saat ini masih sangat memiliki ketergantungan yang tinggi dalam pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat. Kedua, sejumlah catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh alat-alat kelengkapan Dewan, baik Badan Anggaran Dewan, gabungan komisi-komisi Dewan, dan fraksi-fraksi Dewan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan dan penetapan Perda Perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026. Karena itu diharapkan menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif. Ketiga, adanya konsistensi dalam implementasi program dan kegiatan maupun penyerapan anggaran oleh setiap OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura agar dapat dipacu secara optimal, mengingat waktu tinggal 2 bulan dalam tahun anggaran 2026 ini.
5: Sementara Wali Kota Jayapura, Abi Sairolo, berharap APBD perubahan yang telah ditetapkan ini dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk pelayanan sehingga bermanfaat langsung kepada masyarakat Kota Jayapura.
7: Realisasi anggaran tahun ini, baik induk maupun yang perubahan, itu semua saya berharap kepada OPD-OPD kita semua untuk dapat bekerja dengan baik, lancar, kemudian jangan sampai ada yang terlambat, ada yang tidak dikerjakan, karena kita mengejar 3 bulan itu waktu yang tidak begitu lama. Sehingga seluruh pekerjaan yang akan diselesaikan pada tahun 2026 ini saya harap berakhir pada tahun 2026, bulan Desember, tanggal 15 harus selesai.
8: Ada peningkatan PAD dalam?
7: Peningkatan PAD ada, ya. Jadi kita ada peningkatan PAD. Dan untuk ke depan saya berharap kepada seluruh, baik itu OPD kolektor maupun Bapenda, itu terus mengecot dengan baik untuk PAD Kota Jayapura pada tahun-tahun yang akan datang.
5: Diketahui dalam APBD perubahan tersebut, pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp1,52 triliun rupiah atau naik sebesar 78,2 miliar, sedangkan belanja daerah juga mengalami peningkatan yang sama 83,12 miliar rupiah. Naldi Kesaulia melaporkan.
1: Polres Siapen salurkan seragam sekolah dan sembako sambut hari ulang tahun Lantas ke-71. Berikut laporannya dari Serui bersama Agus Tanawani.
9: Polres Kepulauan Yapen menggelar bakti sosial di Kampung Seruan Duri 2, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin 21 September 2026. Kegiatan tersebut berupa pembagian seragam sekolah bagi siswa SD YPK Fata Seruan Duri dan sembako kepada sejumlah mama Papua. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Diarit Vele SIK, didampingi Kasat Lantas Ibtu Novita Fonataba bersama jajaran dalam rangka menyambut hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-71 yang diperingati setiap 22 September. Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Diarit Vele mengatakan, bakti sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT Lantas ke-71 tahun 2026.
10: Pada hari ini, tanggal 21 September, kami dalam rangka HUT Lalu Lintas yang ke-71, kami melaksanakan kegiatan bakti sosial di Kampung Seruan Duri, salah satunya yaitu memberikan bantuan seragam kepada anak-anak di SD Evata Seruan Duri. Kemudian juga pemberian sembako pada ibu-ibu rumah tangga di Kampung Seruan Duri, dan juga pemberian yang kepada anak-anak TK. Semoga mengharapkan bermanfaat bagi semua yang menerima. Kami juga mengajak seluruh warga Kampung Seruan Duri untuk tertib berlalu lintas.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah SD YPKI Fata Sarwandori, Susan C. Adedikam, SPD, MPD, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polres Kepulauan Yapen atas kepedulian yang diberikan kepada para siswa. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi siswa sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap proses pendidikan di sekolah.
11: Nama keluarga SD Sarwandori mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres Kepulauan Yapen dalam kunjungannya ke sekolah kami SD YPKI Fata Sarwandori.
9: Selain memberikan bantuan, Kapolres bersama Kasat Lantas juga menyempatkan diri mengunjungi aktivitas pendidikan di PAUD Oikumene yang berada di Kampung Sarwandori. Bakti sosial tersebut juga mendapat respon positif dari masyarakat penerima bantuan sembako. Salah seorang mama penerima bantuan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepedulian Polres Kepulauan Yapen yang telah hadir dan berbagi bersama masyarakat di Kampung Sarwandori 2. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen, Ibtu Novita Fonataba mengatakan, rangkaian kegiatan menyambut HUT Lantas ke-71 telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Selain bakti sosial di Kampung Sarwandori, jajaran Satlantas Polres Kepulauan Yapen juga melaksanakan bakti kesehatan berupa donor darah. Ibtu Novita Fonataba menambahkan seluruh rangkaian kegiatan

0: RK Bovendigul. Aspirasi tersebut disampaikan dalam rangka mendorong pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Papua Selatan melalui pemekaran calon Kabupaten Aukomkor. Wakil Ketua 1 DPRK Bovendigul Oral Bruner Leleng mengatakan DPRK menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku. Menurutnya DPRK memberikan respon positif karena penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan damai. Kondisi tersebut, kata Oral, menunjukkan keseriusan masyarakat dalam memperjuangkan pembentukan calon Kabupaten Aukomkor.
1: Kabupaten Rencana Pemekaran Kabupaten Baru kita, Auyu Kombai Korowai. Ya, kami atas nama DPRK sebagai unsur pimpinan, kami menerima dan kami akan menindaklanjuti. Tapi di luar daripada tugas kami untuk menindaklanjuti itu, ini ada satu pemahaman yang cukup baik, ya. Satu pemikiran yang sangat positif dari masyarakat kita di sebelah tiga suku besar di sana. Mereka tidak datang dengan cara yang kayak orang berpikir untuk melakukan hal-hal yang negatif, tapi mereka datang dengan cara berpikir yang sudah positif. Dalam arti mereka sudah menghitung itu bagaimana mereka ingin mereka berdiri sendiri dengan kemampuan mereka sendiri di wilayah di Gul sebelah.
0: Perwakilan tim pemekaran Aukomkor, Yokobus Waremba, mengatakan pemekaran kabupaten dinilai menjadi salah satu upaya guna mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Aukomkor. Menurutnya, meski Indonesia telah merdeka selama 81 tahun, masyarakat di wilayah Aukomkor dinilai belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan dalam bidang pembangunan.
2: Saya mewakili tim pemekaran kabupaten yang daerah-daerah baru di wilayah Dapil Sebelah dengan 8 distrik yang ada di Sebelah itu, Auyu, Kombai, Korowai, Wanggom, terus Wambon saya yang ada di Manggelom. Kami ini bisa tahu baca tulis hanya karena Injil Tuhan. Maka setelah mulai pemekaran di ketika muncul orang Papua ingin merdeka, terus muncul Jakarta kasih otonomi khusus 2003 itu pemekaran. Nah, undang 21 terus pemekaran Bovendigul mulai berlangsung. Dan kami rasa bahwa sudah 81 tahun negara Republik Indonesia ini merdeka. Tapi kemerdekaan pembangunannya kami untuk wilayah di sebelah kami tidak rasakan. Kami tidak merdeka, mudah sampaikan seperti itu. Merdeka dalam hal pembangunan.
0: Lebih lanjut, Oral mengatakan masyarakat yang tergabung dalam perjuangan Aukomkor telah menyatakan tekad untuk membentuk daerah otonomi baru di wilayah Digul bagian sebelah. Ia pun menegaskan DPRK Bovendigul akan mendorong aspirasi tersebut kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul, pemerintah Provinsi Papua Selatan, hingga pemerintah pusat, agar aspirasi pemekaran calon Kabupaten Aukomkor dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Thomas Yamlan melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil Nusantara 1 Papua. DPD IWAPI Papua Selatan perkuat sinergi dengan pemerintah untuk mendorong ekonomi perempuan. Berikut laporan Dwi Juniarti dari Merauke.
4: Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia DPD IWAPI Papua Selatan, Fani Tresia Hetaria, mengatakan Rakerda pertama bukan sekedar agenda organisasi, tetapi menjadi forum untuk merumuskan arah kebijakan dan program kerja yang lebih terarah, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi perempuan pengusaha dan masyarakat. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, tidak hanya sebagai bagian dari keluarga, tetapi juga sebagai pelaku usaha, pencipta lapangan kerja, penggerak ekonomi lokal, serta mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, IWAPI Papua Selatan berkomitmen memperkuat kapasitas dan keterampilan perempuan sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap permodalan, pemasaran, teknologi, dan jaringan kemitraan. Ia juga mengajak seluruh pengurus DPD dan DPC IWAPI yang telah dikukuhkan dan dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, keikhlasan, dan semangat kebersamaan.
5: Menjadi bagian dari

0: transformasi tersebut melalui pelatihan digitalisasi usaha, pendampingan UMKM perempuan, promosi produk-produk global, serta pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan demikian, perempuan Papua Selatan tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan ekonomi digital, tetapi juga menjadi pelaku utama yang mampu menciptakan peluang dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. IWAPI sebagai mitra strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Saya percaya dengan semangat kebersamaan dan kerja nyata, perempuan Papua Selatan mampu menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
1: Dengan semangat kebersamaan dan kerja nyata, IWAPI Papua Selatan diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong perempuan Papua Selatan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia DPP IWAPI, Insinyur Diah Anita Trihapsari MBA menegaskan komitmen organisasi dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya melalui pengembangan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ia mengatakan IWAPI saat ini telah memiliki lebih dari 40.000 anggota perempuan pengusaha di Indonesia dengan sekitar 98% diantaranya bergerak di sektor UMKM. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi fokus utama IWAPI dalam menjalankan berbagai program organisasi.
2: Kami beranggotakan seluruh Indonesia lebih dari 40.000 perempuan pengusaha. 98%-nya adalah UMKM, 2%-nya pengusaha-pengusaha yang besar. Karena kami fokus kepada pemberdayaan ekonomi perempuan, jadi fokus itu aja tuh Pak, kita pakai kacamata muda, sekali-sekali ada sosial, sekali-sekali ada yang lainnya. Tapi memang kami fokus. Nah, 51 tahun ini kita sudah menjadi mitra pemerintah. Oleh sebab itu, kami Pak ditunjuk oleh pemerintah, diberi kepercayaan menjadi focal point dari AWEN, Asian Women Entrepreneur Network, yang dibentuk oleh negara ASEAN, ya, tapi khusus untuk perempuan pengusahanya. Sehingga kami memimpin perempuan-perempuan pengusaha di 10 negara tersebut.
1: Ketua Umum DPP IWAPI berharap berbagai program tersebut dapat dimanfaatkan oleh pengurus dan anggota IWAPI Papua Selatan untuk meningkatkan kapasitas, memperluas jaringan usaha, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga mengajak pengurus IWAPI Papua Selatan untuk terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya dalam mengembangkan potensi ekonomi perempuan di wilayah Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
3: TK Pertiwi 4 Serui kolaborasi dengan Dukcapil layani dokumen kependudukan. Berikut laporan Agus Tanawani dari Serui.
4: TK Pertiwi 4 Serui tidak hanya berperan sebagai tempat pendidikan anak usia dini, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap pemenuhan dokumen kependudukan bagi peserta didiknya. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan langsung di lingkungan sekolah. Pelayanan menyasar peserta didik yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti kartu identitas anak atau KIA, akta kelahiran, kartu keluarga, hingga aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD bagi para guru dan orang tua. Kepala TK Pertiwi 4 Serui Astri Rosita Sarbini menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Dukcapil Yapen beserta jajaran yang telah bersinergi dan turun langsung memberikan pelayanan kepada peserta didik.
5: Dukcapil Yapen, terima kasih banyak kerjasamanya dengan TK Pertiwi 4 Serui. Hari ini penyerahan kartu KIA, AT kelahiran, dan KK untuk Dukcapil Yapen, satu kata, of the best.
4: Sementara itu, Ketua Komite TK Pertiwi 4 Serui Edino Camudumi mengapresiasi pelayanan Dukcapil yang membantu orang tua dan pihak sekolah dalam mendapatkan kartu identitas anak. Ia juga mengapresiasi

0: Apresiasi langkah Kepala TK Pertiwi 4 Serui yang dinilai membantu orang tua mengurus dokumen kependudukan anak tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil.
1: Kegiatan pendataan sebagai sebuah proses untuk seorang anak, khususnya siswa-siswi di TK Pertiwi 4 Serui, yang mana kerjasama sekolah, komite, dan pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, ini merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh warga negara, terutama anak-anak yang juga berada di bawah usia 17 tahun. Nah, apa sebenarnya maksud daripada kita himbau orang tua murid untuk segera membuat kia bagi anak-anaknya, terutama yang bersekolah di PAUD dan TK Pertiwi 4 Serui.
0: Menurutnya, kepala sekolah dituntut untuk terus kreatif dan inovatif dalam menjalankan roda pendidikan, termasuk membangun kolaborasi pelayanan bagi peserta didik meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kolaborasi sekolah, orang tua, dan Dukcapil ini diharapkan dapat memastikan setiap anak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, sekaligus mendukung tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua inventarisasi 10 objek pemajuan kebudayaan di Kampung Urfu. Berikut laporan Tri Rian dari Biak.
3: Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar forum diskusi atau temu bicara kampung untuk memetakan kondisi terkini 10 objek pemajuan kebudayaan sekaligus menggali keberadaan bahasa ibu di Kampung Urfu, Distrik Yedidori, Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat 18 September 2020 tersebut melibatkan sekitar 80 peserta terdiri dari pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan perempuan, pemuda masyarakat Kampung Urfu, serta tim pelaksana dari Pemerintah Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor. Forum tersebut diadakan untuk mengumpulkan data otentik mengenai kosakata, dialek, sastra lisan, dan tradisi tutur yang masih hidup di tengah masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Josephine Wandosa, saat membacakan sambutan Gubernur Papua mengatakan, kebudayaan tidak hanya menjadi peninggalan masa lalu, tetapi merupakan identitas dan harga diri masyarakat yang perlu dijaga di tengah perubahan dan masuknya budaya dari luar. Menurutnya, pemetaan budaya ini penting dilakukan agar berbagai kekayaan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat dapat dicatat, dijaga, dan tidak hilang akibat perkembangan pembangunan maupun perubahan sosial.
4: Kegiatan ini cukup strategis dan penting. Alasan pertama yang melatar belakangi bahwa yang pertama kenapa kita memilih Biak. Biak adalah salah satu kabupaten yang untuk seluruh tanah Papua termasuk posisi strategis. Dia menjadi tempat transit, kabupaten transit untuk menjangkau seluruh tanah Papua. Baik di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, semua boleh melewati. Lalu yang kedua, dia menjadi pilihan Republik Indonesia ini pemerintah untuk beberapa pangkalan-pangkalan strategis untuk ada di Biak. Nah, artinya bahwa semua ini menjadi dampak terhadap situasi budaya dan adat istiadat yang ada di Biak, di masyarakat Biak. Maka kemudian akan banyak sekali terjadi perubahan yang akan ikut mengikis habis kebudayaan atau adat istiadat yang hidup bersama dengan masyarakat Biak. Maka kegiatan hari ini adalah temu bicara juga yang kita berharap akan mendapat masukan-masukan. Apakah ada 10 yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang perlindungan terhadap
3: tentang. Kegiatan tersebut salah satunya berfokus pada keberadaan bahasa ibu, khususnya bahasa Biak serta penggunaannya di tengah masyarakat dari lingkungan keluarga hingga komunitas. Sementara itu, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Rudolfia, menjelaskan bahwa pemetaan penggunaan bahasa ibu ini penting dilakukan untuk mengetahui keberlangsungannya sekaligus mengantisipasi ancaman kepunahan bahasa daerah.
5: Masyarakat Kampung Urfu yaitu temu bicara terkait dengan

Iya, pendengar setia program 1 RRI Serui. Selanjutnya kita akan ikuti bersama laporan dari rekan Tabina Rumpaidus yang akan melaporkan langsung jalannya rapat paripurna 3 DPRK Waropen masa persidangan 3 tahun 2026. Tabina, silakan laporannya. Tabina, silakan laporannya. Baik, jadi pendengar setia program 1 RRI Serui sambil menantikan kami terhubung kembali bersama rekan Tabina Rumpaidus terkait laporan dari Waropen tentang rapat paripurna 3 DPRK Waropen masa persidangan 3 tahun 2026. Saat ini saya sudah terhubung kembali bersama rekan Tabina Rumpaidus. Tabina, silakan laporannya.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, nampaknya jaringan hingga mengakibatkan laporan Tabina Rumpaidu saat ini belum mengudara. Namun kami masih terus berupaya untuk kembali terhubung bersama rekan Tabina terkait laporan dari Waropen tentang rapat paripurna 3 DPRK Waropen masa persidangan 3 tahun 2026. Ya pendengar, saya terhubung kembali bersama rekan Tabina Rumpaidus dari Negeri Sejuta Bakau Kabupaten Waropen dengan laporannya tentang rapat paripurna 3 DPRK Waropen masa persidangan 3 tahun 2026. Tabina, silakan laporannya.

Baik sekali, nampaknya jaringan tidak dapat terhubung bersama rekan kami Tabina Rumpaidus ya, dari Negeri Sejuta Bakau Kabupaten Waropen. Dan kami masih terus mencoba untuk kembali terhubung bersama rekan Tabina Rumpaidus yang akan melaporkan langsung jalannya Rapat Paripurna 3 DPRK Waropen, masa persidangan 3 tahun 2026. Dan pendengar setiap program A1 RRI Serui, dengan kondisi cuaca juga jaringan yang begitu menghambat laporan. Dan saat ini saya sudah kembali terhubung bersama rekan Tabina Rumpaidus. Tabina, silakan laporannya. Tabina, laporannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita,

0: Podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar setiap program A1 RRI Serui, saya sudah terhubung kembali bersama rekan Tabina Rumpaidus dari Waropen. Akan melaporkan langsung tentang rapat paripurna 3 DPRK Waropen masa persidangan 3 tahun 2026. Tabina, silakan laporannya. Tabina, silakan laporannya.

Rekan Tabina Rumpaidus dari Waropen, silakan laporannya. Tabina? Tabina, silakan laporannya. Tabina? Tabina, laporannya?

0: Ya, pendengar setiap program Satu Era Reseru, sebelumnya kami mohon maaf ya dengan jaringan yang tidak dapat bersahabat, sehingga laporan rekan Tabina Rumpaidus kami masih terus mencoba ya untuk kami kembali menantikan laporan dari rekan Tabina Rumpaidus yang akan melaporkan langsung jalannya sidang Rapat Paripurna 3 DPR Kawaropen masa persidangan 3 tahun 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Selanjutnya kami akan kembali mengikuti laporan dari rekan Tabinarum Paidus yang akan melaporkan langsung jalannya Rapat Paripurna 3 DPR Kawaropen masa persidangan 3 tahun 2026. Tabina, silakan laporannya. Baik, Tabina, silakan laporannya. Ya, pendengar, kami akan menantikan laporan dari rekan Tabina Rumpaidus tentang Rapat Paripurna 3 DPR Kawaropen masa persidangan 3 tahun 2026. Nampaknya jaringan yang terus menghambat ya laporan dari rekan Tabina Rumpaidus. Kami masih terus mencoba untuk terhubung kembali bersama rekan Tabina Rumpaidus sehingga laporan dari rekan Tabina Rumpaidus tentang rapat paripurna 3 DPR Kawaropen masa persidangan 3 tahun 2026 akan dilaporkan oleh rekan Tabina Rumpaidus. Tabina, silakan laporannya. Tabina, silakan laporannya. Tabina, silakan laporannya. Baik, Tabina Rumpaidus, silakan laporannya dari Waropen.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Seru, kami masih terus mencoba terhubung bersama rekan Tabina Rumpaidus yang akan melaporkan langsung tentang Rapat Paripurna 3 DPR Kawaropen, masa persidangan 3 tahun 2026. Saat ini saya sudah terhubung bersama rekan Tabina Rumpaidus. Tabina, silakan laporannya. Tabina, laporannya. Tabina? Tabina, silakan laporannya. Baik, pendengar, sambil menantikan laporan dari rekan Tabina Rumpaidus yang akan melaporkan langsung dari Waropen tentang rapat Paripurna 3 DPR Kawaropen masa persidangan 3 tahun 2026 dengan bersahabatnya jaringan bersama kami, sehingga dapat dilaporkan laporan dari rekan Tabina Rumpaidus. Tabina, silakan laporannya. Tabina, silakan laporannya.

0: Sayang sekali pendengar, dengan jaringan yang tidak bersahabat sehingga kami masih terus mencoba untuk menantikan laporan dari rekan Tabina Rumpaidus yang akan melaporkan langsung jalannya rapat paripurna 3 dari Kabupaten Waropen. Rapat paripurna 3 DPRK Waropen masa persidangan 3 tahun 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, baik, selamat malam pendengar setia program A1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 20 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Anda masih bersama program A1 RRI Serui, tentu saja di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming di aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Kembali bersama saya Christine Padua yang akan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini.
1: Angkat tinggi, bukan selamanya.
0: Ya, di edisi part terakhir ya, sesi Serui malam ini bersama saya, Christine ya, yang akan menemani Anda dengan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif.

Ya, baik pendengar setia Pro Satu dari Serui di mana saja Anda berada untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Kami hadirkan drama radio produksi RRI Palangkaraya dengan judul Cinta di Balik Kabut. Selamat mengikuti drama radio yang akan kami hadirkan. Semoga Anda terhibur.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Cinta di Balik Kabut.
1: Ah, Bang Jaka belum mengenal Adrian. Wataknya memang begitu, keras dan tegas, tapi hatinya baik. Dia penuh perhatian sebenarnya.
2: Adrian itu berbahaya. Saya harus hati-hati. Tapi persetan dengan dia. Kalau kepala desa sudah saya pegang, aman.
1: Kok Bang Jaka jadi terdiam?
2: Oh iya, saya hampir lupa. Ada janjian dengan Pak Agung kepala desa. Kita pulang ya.
0: Cinta di Balik Kabut, kisah tentang perjuangan hidup, cinta, kesetiaan, dan pengorbanan yang tersingkap dari rimbunan hutan Kalimantan. Cinta di Balik Kabut, naskah oleh Supriyani, dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Palangkaraya, sutradara Aquarini.
3: Baca berita di media sosial itu hampir semua isinya cuma fitnah, hoax, saling menjelekkan. Ah, capek. Coba dengar radio. Mana nih yang ada beritanya?
4: Memasuki puncak musim kemarau, pemerintah dan masyarakat diharapkan mengantisipasi terulangnya kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan kabut asap. Walaupun kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah masih jarang terjadi, kewaspadaan tidak boleh kendor.
3: Ah, berita bencana juga.

0: Tapi apa masih ada yang berani bakar lahan dan hutan lagi ya? Cari gara-gara namanya. Dia akan berhadapan dengan saya.
1: Aduh, wah gawat ini. Ada orang gaya deket-deket sini. Aduh, tolong, tolong. Aduh,
2: siapa ini? Itu yang minta tolong? Sepertinya suara perempuan.
1: Tolong.
2: Ada apa ya?
1: Tolong, tolong.
2: Aduh, hah? Ini? Ada orang berteriak minta tolong. Oh, Bu Nani, ada apa Bu? Kenapa Bu?
1: Aduh, Nak Adrian, untung ada kamu Nak Adrian. Lihat itu, lihat kebakaran lagi.
2: Astaga.
1: Api bisa sampai ke kebun ibu ini nanti.
2: Api dari mana lagi ini Bu?
1: Oh, ibu juga nggak tahu.
2: Kemarin terbakar. Aduh. Sudah kami padamkan. Hari ini terbakar lagi Bu. Bu Nani kah yang membakar?
1: Tidak.
2: Yang membuat api
1: tidak,
2: tadi?
1: Tidak, tidak. Ibu tidak tahu asal api dari mana. Tiba-tiba saja api sudah menjalar kemana-mana, Nak Adrian.
2: Iya, Kalimantan sudah memasuki musim kemarau. Panas, jadi lahan mudah terbakar. Apalagi kalau ada yang sengaja membakar.
1: Aduh, bagaimana ini, Nak Adrian? Ibu takut kita terperangkap di api ini, di lahan ini. Apinya sudah melebar kemana-mana ini, Nak Adrian.
2: Saya sendiri tidak mungkin memadamkan apinya, Bu.
1: Iya, iya. Jadi bagaimana
2: tapi,
1: ini?
2: Tapi sudah ada parit-parit untuk mencegah api meluas. Tapi kenapa? Kenapa api masih bisa menyeberangi parit ya?
1: Iya, ibu juga bingung ini, Nak Adrian.
2: Berarti ini memang sengaja dibakar dan dibuat supaya api bisa menjalar kemana-mana.
1: Aduh, untung ada kamu, Adrian. Kalau tidak, orang bisa menuduh ibu yang membakar lahan. Atau malah bisa-bisa ibu terjebak di tengah api. Aduh, jahat sekali orang-orang ini ya.
2: Sudahlah, tenang saja, Bu. Saya akan mencari pelaku kejahatan ini.
1: Adrian ini baik sekali. Anaknya ringan tangan, suka membantu, rajin. Kalau saja Intan mau.
3: Umay kenapa? Dari tadi Intan perhatikan, Umay seperti gelisah.
4: Intan, hari ini Umay hampir saja celaka.
3: Hampir celaka bagaimana?

0: Tangannya sudah mengepung Umay.
1: Oh.
0: Dan Umay panik. Untung tiba-tiba ada Adrian.
1: Oh, syukurlah Umay tidak apa-apa.
0: Iya, anak itu baik sekali.
1: Intan heran, Umay selalu memuji Adrian.
0: Ya, dia memang anaknya baik. Lalu sekarang, apa kalian jadi bermusuhan?
1: Bukan begitu Umay, tapi Intan rasa dia seperti...
0: Dia mau kamu jadi pacarnya. Ah, itu kan malah baik.
1: Ah, Umay, Intan tidak mau dijodoh-jodohkan sebegitu.
0: Bukan menjodohkan, sayang.
1: Pokoknya Intan tidak mau.
0: Tapi...

0: Saya mohon maaf Pak Agung kalau saya dianggap mencampuri urusan Bapak sebagai kepala desa.
1: Adrian, saya hargai perhatianmu terhadap persoalan di desa kita ini. Tapi mau bagaimana lagi? Sampai sekarang kita tidak pernah tahu siapa yang masih membakar lahan. Kalau kita berjaga, tidak pernah ada kebakaran. Begitu ditinggal, apinya muncul.
0: Artinya, ada orang yang sengaja membakarkan, Pak. Hanya kita yang belum ketemu pelakunya. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, bencana kabut asap akan kembali terulang, Pak.
1: Wah, kalau sampai begitu, sebagai kepala desa, saya akan kejar siapapun pelakunya. Cukup sudah pengalaman buruk yang lalu. Saya tidak mau masyarakat menderita karena kabut asap lagi.
0: Jadi, apa yang harus kita lakukan, Pak? Menunggu saja. Saya sebenarnya menaruh curiga pada beberapa orang di kampung ini, termasuk yang pernah bertamu ke rumah Pak Agung.
1: Jangan gampang curiga, Adrian. Saya ini kepala desa, jadi wajar saja kalau orang yang berusaha di wilayah ini bertamu. Mungkin kehadiran mereka bisa membuat desa kita lebih cepat maju. Ada tenaga kerja yang terserap.
0: Ah, Bapak jangan cepat percaya.
1: Tapi apa alasan kita untuk mencurigai mereka, Adrian?
0: Beberapa kali terjadi kebakaran lahan, mereka ada di sana. Ketika ditanya, katanya mereka datang untuk memadamkan api.
1: Lah, bukankah itu bagus? Artinya mereka peduli pada bencana yang terjadi.
0: Mereka itu siapa, Pak? Bagaimana mereka bisa ada di sekitar lokasi kebakaran? Apa kepentingan mereka?
1: Adrian, kau mencurigai mereka sebagai pelaku pembakaran?
0: Hati kecil saya mengatakan begitu, Pak. Saya menduga mereka memperalat beberapa warga desa kita untuk membakar lahan. Ya, siapa yang tidak mau kalau ditawari uang? Kan cuma membakar saja, dapat uang. Dan mereka tidak peduli apa akibatnya.
2: Aneh. Kepala desa sepertinya menganggap ini hal kecil. Jangan-jangan benar kata orang. Kepala desa sudah disuap.
1: Kenapa, Adrian? Saya hargai tanggung jawabmu sebagai tokoh pemuda desa kita. Tapi tidak baik mencurigai orang tanpa bukti yang cukup, Adrian.
0: Saya rasa curiga itu wajar saja, Pak. Apalagi kebakaran terus terjadi. Malah, kebakaran bisa meluas kemana-mana. Itu hanya bisa terjadi kalau ada yang sengaja, Pak. Maaf, saya malah curiga. Ada orang kita yang ikut bermain.
1: Adrian, jangan-jangan kamu menuduh saya ikut terlibat. Tangan saya bersih, Adrian. Saya juga tidak mau meninggalkan bencana bagi generasi penerus nanti. Harga diri saya tidak bisa dibeli dengan uang.
3: Sayang, kalau nanti rencana kami sudah jadi, akan ada perubahan besar di sini.

0: Bang Jaka serius mau buka perusahaan perkebunan di sini?
1: Iya, lihat saja nanti. Orang-orang kami akan merubah ini semua. Perusahaan kami punya perencanaan bagus. Masyarakat desa di sini akan senang karena bisa bekerja di perkebunan di dekat kampung sendiri.
0: Tapi itu kan kawasan hutan, Bang Jaka. Bagaimana bisa buat kebun di hutan lebat seperti itu?
1: Ah, hutan itu tidak punya nilai ekonomis. Paling masyarakat mencari kayu bakar, hewan buruan, dan buah-buahan. Tapi kalau sudah jadi perkebunan, uang akan mengalir. Masyarakat pasti senang.
0: Sebenarnya sayang juga hutan seperti itu kalau harus sampai hilang, Bang. Itu kan sumber air. Apakah tidak mengakibatkan bencana nanti?
1: Yah, saya mengerti keluguan gadis desa sepertimu, Intan. Tapi setiap perubahan pasti butuh pengorbanan, sayang.
0: Kalau saya sebenarnya keberatan juga. Kami orang desa ini sudah biasa hidup di alam asli dan liar seperti ini. Memang kami tidak punya uang, tapi kami bahagia.
1: Kalau nanti sudah ada uang, pasti lebih bahagia lagi. Lihat saja nanti. Eh, ngomong-ngomong, kamu kenal si Aden itu?
0: Iya, dia pemuda yang disegani di kampung ini. Kenapa?
1: Kenapa ya? Ketika ketemu dia, wajahnya sangat tidak bersahabat. Nampak dari matanya, dia seperti mencurigai saya. Maaf, jangan-jangan dia punya hubungan spesial dengan Intan.
0: Ah, tidak. Kami tidak punya hubungan spesial.
1: Atau dia cemburu? Ya, dari pertemanan, lalu dia jatuh cinta sama kamu yang cantik.
0: Bagaimana ya? Bang Adrian memang beberapa kali menyatakan cintanya. Tapi saya menganggap dia sebagai kakak saja.
1: Betul nih. Sekarang saya yang jadi cemburu dan curiga.
0: Eh, itu Bang Adrian datang. Bang Adrian, mau kemana?
2: Oh, kamu Intan. Lagi buat apa di sini?
0: Ini, saya dengan Bang Jaka lagi jalan-jalan. Oh, iya. Kenalkan, ini Bang Jaka. Bang Jaka ini pengusaha yang mau buat perkebunan di sini.
2: Saya Adrian.
1: Halo Adrian, saya Jaka.
2: Oh, baguslah kalau begitu. Tapi saya harap kalau membuka lahan, jangan pakai bakar-bakar ya.
0: Ah, Bang Adrian ini, tentu saja Bang Jaka tidak akan melakukan itu. Iya kan, Bang Jaka?
1: Oh, iya, tentu saja tidak. Perusahaan kami profesional. Membakar hutan itu kan merusak lingkungan.
2: Iya, apalagi kabut asap membuat masyarakat tersiksa. Saya akan mencari siapa manusia pengecut yang hanya memikirkan keuntungan sepihak.
0: Ya, heran juga ya. Masih ada juga yang masa bodoh dengan kerusakan lingkungan.
2: Baiklah, hati-hati ya Intan. Saya permisi. Rupanya laki-laki itu berhasil memikat hati Intan dengan kekayaannya. Intan.
0: Bang Adrian juga hati-hati ya.
1: Intan, kau lihat sendiri bukan? Sikapnya tidak bersahabat. Pandangan matanya penuh kecurigaan. Saya tidak senang melihatnya.
0: Ah, Bang Jaka belum mengenal Adrian. Wataknya memang begitu, keras dan tegas. Tapi hatinya baik. Dia penuh perhatian sebenarnya.
1: Adrian itu berbahaya. Saya harus hati-hati. Tapi persetan dengan dia. Kalau kepala desa sudah saya pegang, aman.
0: Kok Bang Jaka jadi terdiam?
1: Oh, iya. Saya hampir lupa. Ada janjian dengan Pak Agung, kepala desa. Kita pulang ya?
0: Iya, Bang. Pak Agung itu orangnya baik. Makanya sudah puluhan tahun jadi kepala desa.

0: Sebelumnya saya mohon maaf Pak, Pak Agung, Pak Kepala Desa. Selama ini baru anak buah saya yang bertemu Bapak.
1: Oh, tidak apa-apa, Nak Jaka. Saya tahu pengusaha itu sibuk. Jadi, apa yang bisa saya bantu?
0: Begini, Pak. Kami harus bekerja cepat untuk proyek ini. Padahal hutan ini kan luas sekali. Jadi, kami mohon izin untuk membuka lahan dengan membakarnya.
1: Membakarnya?
0: Baru mulai ditanami, Pak. Dan anak buah saya sudah melakukannya, Pak. Maaf, belum izin Bapak.
1: Bukannya membuka lahan dengan membakar itu sudah dilarang. Itu malah pelanggaran berat.
0: Iya, Pak. Saya paham itu. Ini pekerjaan berisiko. Jadi kalau Bapak izinkan, saya tahulah kewajiban saya. Berapa yang Bapak minta? Atau saya sudah paham. Itu sudah resiko bisnis. Saya siap.
1: Datanglah besok. Saya harus bicarakan dengan beberapa orang kalau mau aman.
2: Ada apa ya? Kepala desa meminta kita datang ke sini.
3: Ibu juga heran. Seumur-umur, baru kali ini Pak Agung minta ibu datang ke kantor desa. Malah dengan pesan, harus datang karena penting. Tadinya, Intan juga mau ikut. Tapi, karena masih ada pekerjaan lain, jadi dia menyusul katanya.
1: Ah, syukurlah kalian sudah datang. Tadinya saya khawatir kalian berhalangan. Terima kasih Adrian dan Bu Nina.
2: Kelihatannya serius sekali, Pak.
3: Pak Kades, bikin bingung saja. Ada apa sebenarnya ini, Pak?
1: Begini, saya ingin menunjukkan bahwa prasangka orang kepada saya itu salah. Saya tahu ada sejumlah warga yang curiga kalau saya menerima sesuatu dari pelaku pembakaran hutan dan lahan. Saya mau bilang, sampai saat ini tangan saya bersih.
2: Kami tidak pernah menuduh Pak Agung menerima suap.
3: Maaf Pak Agung, saya sungguh tidak paham apa maksudnya ini. Kalau tanda tanya, kebakaran terus, ya memang iya. Tapi menuduh Bapak, tidak Pak.
1: Iya, saya merasa banyak orang sinis kepada saya. Saya dituding terima suap dari orang berduit. Saya diam karena sudah disumpal uang. Nanti juga kalian akan tahu. Nah, itu orangnya datang.
0: Selamat siang, Pak Kepala Desa. Maaf agak terlambat. Oh, ada Bung Adrian. Dan maaf, Ibu?
1: Ibu Nina, oh. Salah satu tokoh perempuan di desa ini.
0: Oh, baiklah. Sesuai janji kemarin, kita saling mengerti. Saya harap ini akan menjadi awal kerjasama yang baik.
1: Buat Nak Adrian dan Bu Nina, ini Jaka, pengusaha yang sedang dan akan membuka lahan di sini. Silakan dilanjutkan, Saudara Jaka.
0: Iya, dan saya harap dukungan dari warga. Maaf kalau selama ini anak buah saya yang membakar.
2: Oh, jadi saya diundang untuk bekerja sama, menghancurkan lingkungan tempat saya lahir dan dibesarkan. Jadi, selama ini kau dan kepala desa yang berkomplot merusak hutan dan mau mengajak saya. Pak Agung, inikah yang Bapak bilang tangan Bapak bersih?
0: Maaf, saya tahu ada yang marah. Tapi ini saya bawa sekedar tanda terima kasih. Ada buat semuanya. Maaf kalau dirasa kurang. Saya siap lengkapi.
1: Baiklah. Saudara Jaka, Adrian, dan Bu Nina. Hari ini semua jadi terang benderang. Saudara Jaka, Anda salah kalau menganggap saya bisa dibeli dengan uang. Sejak kemarin saya tersinggung ketika Anda mencoba menyogok saya. Tapi saya perlu saksi bahwa saya, Agung, kepala desa ini bukan orang yang gelap mata karena uang. Apalagi mau menghancurkan hutan ini. Ini dunia kami. Dan saya sudah berkomitmen akan menjaga alam ini sampai kapanpun.
2: Pak Agung ini bagaimana sih? Saya dijebak. Mari kita bicarakan baik-baik. Ah, manusia serakah. Anda menganggap semua bisa dibeli dengan uang. Termasuk harga diri kami. Anda salah. Kecurigaan saya ternyata benar. Saudara harus bertanggung jawab.
3: Intan, kau sudah ada di sini. Kau sudah dengar semuanya kan?
4: Jadi, ternyata Bang Jaka pelaku pembakaran hutan selama ini. Kami menderita karena kabut asap, sementara kalian menertawakan keluguan kami orang desa ini. Bang Jaka ternyata jahat, pembohong, munafik, Saya benci.
5: Teka-teki pelaku pembakaran hutan dan lahan akhirnya terungkap. Ternyata masih ada hati nurani untuk tetap menjaga hutan Kalimantan. Kabut akhirnya tersingkap. Di balik kabut asap, ada jiwa-jiwa yang jujur dan ada cinta yang tulus. Demikian Cinta di Balik Kabut, produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Naskah oleh Supriyani, teknik dan montase Norbey Susilo, penata musik Tobing, sutradara Aquarini.

0: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar, masih bersama program A1 RRI Serui. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi ya, drama radio dengan judul Cinta di Balik Kabut. Semoga drama radio yang kami hadirkan tadi boleh menghibur Anda ya di malam hari ini dan menemani aktivitas Anda. Baik pendengar, kami hadirkan kembali satu informasi untuk menambah pundi-pundi ruang informasi Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Kemenak Yapen tugaskan guru agama di MINU. Pendengar, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen menugaskan A1 Aparatur Sipil Negara atau ASN untuk memperkuat tenaga pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama atau MINU Kabupaten Kepulauan Yapen. Penugasan tersebut ditandai dengan penyerahan secara simbolis nota dinas kepada Ustadz Zainal SPD yang berlangsung di MINU Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari Senin 21 September 2026. Nota dinas diserahkan langsung kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen, Adolina Wopi STH, dengan penugasan tersebut Ustadz Zainal yang merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan Kementerian Agama akan menjalankan tugas sebagai guru pendidikan agama Islam di MINU. Pendengar, Wakil Ketua 3 PCNU Kabupaten Kepulauan Yapen Mudin Esos MAP yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kepulauan Yapen beserta jajaran, khususnya Seksi Pendidikan Islam yang telah merespon kebutuhan tenaga pengajar di MINU. Menurut Mudin, sebelumnya PCNU Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengajukan permohonan penambahan tenaga pendidik untuk mendukung kegiatan pembelajaran di madrasah tersebut. Permohonan tersebut kini mulai mendapat respon dengan ditempatkannya satu guru agama. Ia berharap Ustadz Zainal dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik para siswa. Kehadiran tenaga pengajar baru tersebut diharapkan dapat memperkuat kinerja MINU sekaligus mendukung peningkatan mutu dan standar pendidikan. Pendengar, dalam kesempatan tersebut Mudin juga menyampaikan bahwa MINU saat ini dipimpin oleh pelaksana tugas kepala sekolah. Penunjukan PLT dilakukan setelah kepala sekolah sebelumnya memilih untuk lebih fokus kepada keluarga setelah melahirkan, sekaligus tetap menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik. Mudin berharap dukungan dan sinergi antara PCNU dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen dapat terus diperkuat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di MINU Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, pendengar, satu informasi yang kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Kemenak Yapen yang menugaskan guru agama di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama. Ya, informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga bermanfaat bagi Anda.

Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, menghibur Anda sekaligus ya, bagi Anda yang mungkin sudah akan beristirahat, menjadi teman istirahat Anda ya. Kami hadirkan dua tembang manis dari Lionel Richie, ada Stuck on You, dan kemudian disusul Kenny Rogers ya dengan How Do I Break It To My Heart. Semoga dua teman manis yang kami hadirkan boleh menghibur Anda di malam hari ini.

0: Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
1: Menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
2: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU pengaturan reforma agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan Indonesia. Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
0: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
0: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat dengan memperbaiki layanannya, bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljana melaporkan.
1: dari komposisi DIM tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI, telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri, mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
1: Dari komposisi DIM tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi di tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddinur di Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah, ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu, salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi.
8: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agajay Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
10: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self-Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
11: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
10: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
12: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
10: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
13: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja

0: presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Pintu ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
1: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
2: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
1: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
4: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
4: Bang, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
6: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah yang berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
4: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
6: Iya, betul.
4: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
6: Iya.
5: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Holil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
7: Nah, apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
8: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak.

0: Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuada mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
1: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
0: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
3: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
4: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
5: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
4: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
3: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional, dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
4: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

Ya, baik pendengar setiap program Masa Dari Serui di mana saja Anda berada, pukul 21 lewat 36 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Baik pendengar, edisi Senin 21 September 2026, program Masa Dari Serui kembali menghadirkan acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Baik pendengar, di acara Ruang Rindu ini Anda dapat menyampaikan ya salam-salam Anda atau berbagi-bagi kabar ya dengan orang-orang terkasih tersayang Anda di mana saja berada. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-329999, juga via WhatsApp 0821-9091661. Ya, ada yang mau berbagi rindu lewat udara ya, lewat Pro 1, boleh saja. Silakan bergabung di line telepon juga, line WhatsApp yang sudah kami sampaikan. Juga boleh request lagu ya, lagu-lagu kesukaan Anda mungkin, atau lagu-lagu yang mau ditujukan ke orang-orang terkasih Anda. Atau juga ya, yang mungkin mempunyai kenangan tersendiri bagi Anda, boleh saja bergabung di line telepon kami 0983-329999. Juga via WhatsApp 0821-9091661. Ya, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian. Juga buat Anda yang sudah beristirahat ya di malam hari ini, selamat beristirahat saja. Juga Anda yang sedang berkumpul ya bersama keluarga tercinta Anda, selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Juga Anda sekalian ya dengan aktivitas Anda masing-masing yang masih terus Anda geluti hingga malam hari ini ya di pukul 21 lewat 38 menit seperti saya saat ini ya, yang masih terus cuap-cuap di depan mic Pro 1 Serui, tentu saja untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Semangat saja ya buat Anda yang masih melakukan aktivitas Anda di malam hari ini. Dan bagi Anda yang monitor siaran Pro 1, boleh saja ya bergabung di acara Ruang Rindu ya. Berbagi-bagi suara ya, suara Anda mengudara di malam hari ini. Line telepon kami 0983-329999, juga pesan WhatsApp 0821-9091661.

Ya, pendengar kami juga mau sapa-sapa ya, pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari ujung pukul ujung, kami sapa selamat malam, selamat beraktivitas. Juga yang ada di Kabupaten Sejuta Bakawar Ropen sana ya, selamat malam saja, selamat beraktivitas di malam hari ini. Yang ada di Biak, di Numfor, di Manokwari, yang ada di Yogyakarta, yang ada di Kota Dolar sana ya, selamat malam saja. Juga yang ada di Nabire, di Maumere, NTT, Kalimantan, di Palu. Selamat malam saja buat kalian semua. Selamat beraktivitas di malam hari ini.

Ya, baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi manis Anda di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Senin 21 September 2026. Kami hadirkan berturut-turut dua tembang manis, tembang lawas ya. Dari Etta James ada I Rather Go Blind. Dan kemudian disusul tembang berikutnya dari Oscar Harris ya, Try A Little Love. Semoga dua tembang manis yang kami hadirkan di malam hari ini boleh menemani Anda dan memberikan inspirasi tersendiri bagi Anda. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Ya, baik pendengar, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, pukul 21.49 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih menantikan atensi-atensi manis Anda via telepon juga via WhatsApp ya, di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, halo, selamat malam, Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Ya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Rindu, yang berbagi.
0: Oke, siap. Selamat malam buat Maven.
1: Maven ini sakit.
0: Aduh.
1: Dia tidak pernah kebunggal.
0: Suara aja terang. Siap, siap. Semoga lekas sembuh, Maven.
1: Makasih. Selamat bertugas ke Ketiti.
0: Iya, terima kasih, Maven.
1: Semoga Tuhan jaga selalu.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Maven mau sapa-sapa semua. Kalau lagi monis, mari bergabung.
0: Oke, biar rame-rame.
1: Karena Maven ikuti tuh, tidak pernah ada Ruang Rindu.
0: Oke, baik.
1: Maven kira Ruang Rindu berakhir.
0: Oh. Nanti tuh selagi kita kemarin masih rindu itu, orang tuh tetap Ruang Rindu jalan.
1: Kemarin tuh Bumon yang menyiar, tapi Maven sakit.
0: Oh iya.
1: Ya Maven monis saja.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mita di Jayapura cepat sembuh, biar pulang sudah.
0: Iya, amin, betul.
1: Yang punya Kota Ombak Sarmi juga malam kalau digabung, mari gabung. Biar rame. Yang punya Kota Dolar, mat malam saja. Yang punya Kota Karampanas Giyang juga mat malam. Yang punya Kota Jeruk, yang punya Kodam,
0: yeah,
1: yang punya Port Mumbai, yang punya Kota Seberang Sulama dan Terada Suara juga PTK.
0: PTK ini kabar hilang betul ini.
1: Iya, itu HP mungkin rusak ya.
0: HP rusak kan?
1: Atau ada tinggal di Biak kan, dia pisau itu perempuan Biak.
0: Oh, boom. Mungkin sampai di Biak, iya. Jadi ini HP baru kan, HP produksi Biak.
1: Kakak, maafin request lagu.
0: Oke, boleh, maafin lagu apa nih?
1: Punyanya Celine Dion,
0: Celine. Celine Dion, I Love You. Siap.
1: Ya, buat semua yang lagi mau, yang jauh mau punya
0: Rika. Oke. Okay.
1: Maafin kembalikan jalur.
0: Oke, siap. Terima kasih Maafin sudah bergabung. Iya, penelpon pertama ya dari Maafin di seputaran Kampung Harapan sudah bergabung ya, buka jalur di malam hari ini. Mungkin yang lagi monit bisa gabung-gabung ya di belakang Maven ya, bergabung untuk meramaikan acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Berbagi-bagi rindu ya. Kalau berbagi rindu lewat pesan WhatsApp, telepon WhatsApp, video call itu sudah biasa ya. Tapi kalau berbagi rindu lewat Pro 1 itu baru luar biasa, asik. Iya, buat Maven semoga cepat sembuh ya. Iya, baik pendengaran, atensi masuk ya via WhatsApp dari Kakak Onavi. Oke, selamat malam buat Kak Onavi. Ucapan ya dari Kakak Ona, selamat malam Ruang Rindu. Kakak Ona lagi liburan bersama suami di Sorong. Oke, selamat liburan ya Kak Ona, happy selalu di sana. Kemudian salam-salam ya buat orang-orang rumah, ada ADG, Ani, Yopi, Nani, Inca. Selamat malam saja, selamat beristirahat, semoga mimpi indah. Oke, semoga mimpi indah ya. Dan buat suami yang lagi kurang enak badan, semoga cepat sembuh. Oke, kami doakan juga ya, semoga cepat sembuh buat suaminya Kak Ona yang lagi kurang enak badan. Dan buat Kak Itin, selamat bertugas, Tuhan Yesus berkati selalu. Terima kasih Kak Ona, Tuhan berkati Kak Ona dan keluarga juga. Requestan lagunya dari Freshly Niki Julu, Haruskah Beta. Siap, akan kami hadirkan Haruskah Beta menemani suasana liburan Kak Onavi dan suami di Sorong. Doanya buat suami cepat sembuh. Iya, dan atensi berikut ya di acara Ruang Rindu kali ini via WhatsApp dari Putri Sisbel. Oke, ucapannya dari Putri Sisbel ya. Selamat malam kakak cantik. Iya, selamat malam juga buat kak Putri Sisbel yang cantik juga di Gang Surabaya. Mau ucapkan selamat malam buat keluarga Sangge Nafa di Gang Surabaya. Ada Tete Sangge, juga ada Om Boy, Pade Enos Junior. Ucapan selamat malam saja. Kemudian iya, ucapan selamat malam juga ya buat keluarga Sangge Nafa yang ada di Nabire, di Waropen. Juga selamat malam saja buat Mama Iren di rumah BRI. Dan juga Putri Sisbal mau request lagu Wia Mamani dari... Iya, Wia Mamani ya. Buat Dennis yang lagi tidur. Oke, buat Dennis yang lagi tidur ya. Semoga mimpi indah. Ya, terima kasih ya buat Putri Sisbel sudah bergabung. Requestannya siapa kami hadirkan ya. Spesial buat Putri Sisbel dan juga keluarga yang sudah disebutkan. Terima kasih sudah bergabung di acara Ruang Rindu.

Ya, baik pendengar, atensi masuk ya via WhatsApp dari Bung Dimas di Waropen. Halo Bung Dimas, selamat malam saja ya. Apa kabar ya Waropen? Waropen cuaca baik ya? Oke, semoga tidak ada kabut asap di Waropen ya. Cerah ceria saja di Kota Bakau. Ya, Bung Dimas mau salam-salam ya buat Mas Galang dan Mas Bintang di Serui. Halo Mas Galang dan Mas Bintang, dapat salam dari Mas Dimas lagi, Bung Dimas ya, di Waropen. Requestan lagunya dari Bung Dimas, Tak Ingin Sendiri dari Pance Pondak. Siap Bung Dimas, akan kami hadirkan spesial ke Kota Bakau Waropen ya buat Bung Dimas. Oke, atensi berikutnya masih via WhatsApp ya, dari Kota Jeruk. Jangan bilang Kota Asap lagi ya, Bung Eksatra mau sebut Kota Asap. Kita ngeserui kena dampak juga jadi. Oke, selamat malam ya buat Bung Eks, terima kasih sudah bergabung. Oke, Bung Eks mau request lagu ya dari Oscar Harris, Science to Meet You Baby. Oke, deh ini sub lagu favorit juga nih. Saya ini manusia suka lagu-lagu lawas, jadi ya spesial buat menghibur pendengar setiap perusahaan RRI Serui. Juga ada Maven di Kampung Harapan, ada Mamit di Yapan, juga Hesti di Sarmi. Oke Bung X, terima kasih ya. Maven lagi kurang enak badan, juga Mamit juga masih dalam pengobatan di Jayapura. Semoga yang kurang sehat saat ini bisa lekas sembuh ya. Iya, KST di Sarmi nih belum ada kabar-kabar nih. Ya, baik pendengar, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui pukul 21:57 waktu Indonesia Timur. Dan kami masih terus menantikan atensi-atensi manis Anda di malam hari ini. Boleh saja ya bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

0: Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui.
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam Maven.
1: Maven cuma request lagu.
0: Oke, silakan Maven.
1: Makin cinta dari pegunungan buat Napi, buat Napi Remdi, Kota Jeruk.
0: Oke, Kota Jeruk katanya sementara jadi kota asap. Iya, tapi saya tidak terima. Saya tidak terima karena asap ini dia sampai ke Yapen jadi.
1: Dia yang punya asap datang bikin pusing Yapen. Itu orang sakit di Yapen.
0: Orang batuk-batuk karena kan puasa di Nabire.
1: Sengaja. Ya lagu Makin Cinta,
0: Makin Cinta dari Pegunungan, siap.
1: Iya, spesial buat Napi Rem dia.
0: Oke, Napi Rem kan Napi Gas kan, gas di situ. Jangan rem tapi gas aja. Oke, siap. Terima kasih Maven. Iya, atensi masuk via Maven kembali ya. Lagu requestan kedua, Makin Cinta dari Pegunungan, spesial buatan Napi Rem yang ada di Kota Jeruk sana. Iya, Napi Rem kan, Napi Gas kan, rem dan gas jalan sama-sama. Iya, baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi manis Anda, kembali kami hadirkan dua tembang manis ya, requestan dari Anda yang sudah bergabung. Ada Haruska Beta dari Freshly Niki Jolo ya, requestan dari Kak Onavi yang saat ini sedang berlibur di Sorong. Selamat berlibur saja, happy selalu Kak Ona dan suami. Iya, dan juga requestan dari Maven ya, ada Celine Dion dengan I Love You. Semoga kedua tembang manis yang kami hadirkan boleh menghibur Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar setiap program Masa Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 22 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Senin 21 September 2026. Ya, pendengar Anda ingin bergabung ya, berbagi-bagi kabar atau berbagi-bagi rindu ya, lewat udara di Pro 1 Serui. Bergabung di line telepon kami 0983-329999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, pendengar sambil menantikan atensi-atensi manis Anda, kami mau sapa-sapa dulu nih yang ada di kota dolar sana ya. Ada Putra dan Putri Gamoro ya, buat Bapak Dimara dan juga keluarga, selamat malam saja, selamat beraktivitas di malam hari ini. Sehat-sehat selalu ya buat Bapak Dimara dan keluarga. Juga yang ada di kota Gudeg nih, ada Bapak Jeremy Marian dan keluarga, selamat malam saja, sehat-sehat selalu ya di kota Gudeg, Yogyakarta. Ya, kami juga mau sapa yang ada di NTT sana ya, walaupun jauh di mata, namun dekat di udara ya bersama Pro 1. Ada Opa di Soe NTT sana ya, selalu setia monitor siaran kami. Selamat malam saja ya buat Opa dan keluarga, sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, juga ada Bunda Ima ya di Maumere, selamat malam ya buat Bunda Ima dan keluarga. Juga di Palu ada Bung Nasrun ya, selamat malam buat Bung Nasrun dan keluarga. Di Kalimantan sana ya ada Bung Lae, selamat malam saja buat Bung Lae atau Bung Lee ya, mudah-mudahan saya tidak salah sebut nih. Kalau salah sebut Bung Lee atau Bung Lae bisa masuk jalur buat protes. Ya, di seputaran Supiori sana nih belum masuk jalur ya, ada Pasro alias Bapak Seroyer ya. Bapak Stroyer nih sibuk ke pasang aliran listrik ya, jadi belum bergabung juga. Selamat malam saja ya buat Pasro dan keluarga di seputaran Supiori sana.

0: pensiunan-pensiunan kami ya dari RRI Serui yang juga selalu setia monitor siaran Pro 1 RRI Serui ya, sambil kritik dan sarannya terus dilayangkan. Selamat malam saja ya buat para senior, kalau lagi monit bisa gabung-gabung ya via telepon atau via WhatsApp di Pro 1 Ruang Rindu. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Bunda Ima.
1: Aduh, suaranya Serui ini belum bisa dengar.
0: Oh, belum bisa ya.
1: Selamat malam yang bertugas ya malam ini, maaf karena suara penyiarnya belum didengar. Kalau nomor biasa, nggak tahu kalau nomor WA-nya mungkin bisa.
0: Oke, ini
1: biasa,
0: Bunda.
1: Ini suaranya belum bisa dipantau.
0: Iya, Bunda Ima dengarnya di Bunda streaming nggak? Ya, RRI Digital?
1: Lagu saja.
0: Oh ya, sudah. Oke.
1: Kalau bisa, Tuhan pasti pertemukannya dari Fanny Febiola.
0: Tuhan pasti pertemukan.
1: Terus salamnya buat yang bertugas malam ini. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan
0: Amin.
1: Memberkati buat Bung Simon, adik Christine,
0: yeah,
1: Bung Angra, dan semua teman-temannya yang ada di RRI. Salam sehat, selamat malam, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Itu aja.
0: Oke, okay, Tuhan memberkati juga buat Bunda Ima.
1: Terima kasih.
0: Ya, pendengar baru saja tensi masuk ya dari Maumere, dari Bunda Ima. Selamat malam saja buat Bunda Ima, terima kasih sudah monitor ya. Walaupun tadi ada gangguan teknis ya, katanya Bunda Ima tidak bisa monitor dengan baik ya suaranya penyiar, tapi terima kasih ya sudah antusias untuk memberikan atensinya di acara Ruang Rindu Pro 1 malam hari ini. Siap Bunda Ima, lagu requestannya Tuhan Pasti Pertemukan dari Fanny Fabiola ya, akan kami hadirkan. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui.
2: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam yang di Kota Asap kan? Iya, halo.
2: Shalom.
0: Iya, shalom. Bung PTK apa? Itu Bung PTK Bu Paspor. Oh, sayang sekali terputus. Ya, bisa dicoba kembali ya Bung X ya, tidak bisa menyamar, suara itu khas sekali jadi. Ya, halo, selamat malam Pro 1 Serui, Ruang Rindu.
2: Halo, Sob.
0: Ya, halo, selamat malam, silakan, Anda sudah tersambung.
2: Halo, mungkin jaringan ya.
0: Iya, jaringan kurang pas.
2: Feedback suaranya ini.
0: Oh, oke. Okay. Tapi ya Bung X, monitor di situ bisa baik atau?
2: Gara-gara asap.
0: Oh, asap. Ya, makanya jangan bilang-bilang asap. Wes, terputus kembali. Ya, baik pendengar, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui pukul 22 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Anda dapat bergabung di line telepon kami 0983 32 999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
3: Ya, maafin.
0: Oke, maafin, silakan.
3: Ya, mau masuk jalur saya takut sampai.
0: Oh.
3: Mau katanya menyamar juga, kita sudah hafal.
0: Suara khas jadi sudah hafal.
3: Iya.
0: Katanya jaringan.
3: Biar kita tidak bakal lihat muka, tapi suara kita sudah tahu.
0: Iya, suara juga kita sudah hafal jadi.
3: Sudah hafal. Ya tidak usah ragu-ragu. Kalau mau gabung-gabung. Kenapa mau harus takut kan?
0: Katanya jaringan kena asap jadi.
3: Oh, asap itu datang ke sini kita takut. Itu lagi. Itu aja.
0: Oke, siap. Ya, Bung X periksa jaringan kembali. Siap. Ya, Bung X katanya maafin kalau mau gabung jangan ragu-ragu. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana? Aduh, iya dia Bung X nih, jaringannya lagi kena kabel.

kabut asap jadi. Iya, baik pendengar, sambil menunggu Bung X memperbaiki jaringannya ya, mungkin dekat-dekat tower Telkomsel kah, atau langsung saja ke pemancar RRI Nabire saja. Berdiri di bawah tower ini, RRI Nabire. Oke, bercanda ya Bung X ya, terima kasih sudah bergabung, diperiksa kembali koneksinya. Ya, sambil menantikan atensi-atensi manis Anda di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, kami hadirkan dua tembang manis ya dari requestan dari Putri Sisbel di Gang Surabaya. Ada Wia Mamani dan juga ada requestan dari Kakak Dimas ya, Bung Dimas di Waropen, Tak Ingin Sendiri dari Pance Pondak.

0: Ya, pendengar pukul 22 lewat 32 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Senin 21 September 2026. Ya, pendengar, Anda yang masih ingin bergabung, silakan ya, bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam.
1: Halo, itu Enzo.
0: Oke, selamat malam Bung X. Jaringannya sudah mantap kah?
1: Aduh, suaramu tidak kedengaran di sini ya.
0: Waduh, ini
1: belum ya. Bung X, pardon dulu ya.
0: Oke.
1: Bergeser juga di tempat ini. Apa ya?
0: Oke, siap. Diperiksa kembali dulu koneksinya. Ya, baik pendengar, Anda yang ingin bergabung silakan di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana? Waduh, ini Bung X nih kayaknya koneksinya kurang bagus ya Bung X ya, entah jaringan atau HP atau mungkin cuaca nabire kapan nih Bung X. Oke. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui. Ya, halo.
1: Oke, Tim. Kalau dengar suara Bung X, jujur ya, Bung X ya dengar suara Bung X ini ya.
0: Walah, ini pakai apa nih ya?
1: RRI ini. Cuma mau ya, ya. Lagu dari
0: okay.
1: Mr. Lanning ya.
0: Oke, okay, Mr. Lanning. Silakan Bung X.
1: Ya, pakai RRI digital. Cuman apa ya? Kenapa ya?
0: Suara
1: HP saya pakai ini.
0: Waduh.
1: Satu untuk monitor, satu untuk iPhone ini.
0: Oke, okay. Suara penyiarnya atau lagunya, Bung X?
1: Ya, seperti kemarin.
0: Oke, okay, jangan-jangan.
1: Oke, dari Mr. Lanning, judulnya. Kalau untuk suara ini, Bung X pantau dari apa ya? Dari telepon WA, tapi telepon biasa suaramu tidak kedengaran.
0: Oh, waduh. Coba nanti kami cek kembali ya, janjian koneksinya kami yang kurang bagus nih.
1: Oke, okay, Tim, begini saja. Bung X, judulnya itu Satu Angin Seribu Rindu.
0: Oke, okay, Satu Angin Seribu Rindu, siap. Bung X nih selalu dapat lagu-lagu baru terus ini. Judulnya juga.
1: Ya.
0: Oke, okay, siap. Satu Angin Seribu Rindu.
1: Betul. Kalau satu belum dapat update lagu terbaru, Bung X sudah duluan.
0: Bung X duluan, andalan, mantap. Terus apa? Supaya kita hemat ini tenaga.
1: Oke, terima kasih banyak ya, sehat selalu.
0: Oke, terima kasih Bung X sudah bergabung. Sehat selalu juga buat Bung X.
1: Oke, untuk Maven ya,
0: yeah.
1: Di Kampung Harapan sana. Sehat selalu ya Maven.
0: Ya, yeah, Maven juga lagi dalam keadaan kurang sehat.
1: Elit, jadi.
0: Oh, bahaya nih. Oh, sayang sekali sudah terputus. Ya, terima kasih ya buat Bung X yang sudah bergabung. Requestan lagunya Satu Angin Seribu Rindu dari Mr. Lanning. Siap, akan kami carikan ya Bung X.

0: Ya, pendengar atensi masuk kembali via WhatsApp ya dari Putri Sisbel. Oke, Putri Sisbel kembali ya. Mau ucapkan selamat malam buat teman-teman. Iya, teman-teman yang sudah masuk jalur ya. Juga buat Kakak Boy yang lagi duduk di depan rumah ya. Ucapan selamat malam saja buat Kakak Boy. Kemudian Putri. Iya, Putri Sisbel minta lagu Ambon Sepi di Hati. Oke, siap akan kami hadirkan ya buat Putri Sisbel. Iya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Serui dengan siapa di mana?
1: Dengan Maaf.
0: Oke, Maafin, silakan.
1: Tadi Maafin pantau itu katanya Maafin pelit-pelit apa kan?
0: Pelit nomor WA nih, waduh bahaya nih.
1: Maafin terus terang aja, memang selama ini Maafin tidak punya WA. Maafin punya WA, tapi Maafin belum begitu tuh, Kirin sudah tahu kan?
0: Oke, siap.
1: Makanya memang Maafin hentikan akan. Karena curiga terlalu banyak orang pembampa.
0: Waduh.
1: Ramal.
0: Oke, biar nomor rekening saja sudah.
1: Nomor rekening sudah atau nomor telepon saja sudah.
0: Iya.
1: Soalnya katanya punya tambang emas, jadi Maafin senang.
0: Oke.
1: Nomor telepon saja.
0: Oh, boleh, boleh.
1: Mau sebut Maafin pun nama saja berat sekali, kayak pikul apa begitu. Biasa saja. Lagu tiap Maafin takut akan sekali.
0: Iya, Mr. Laning kak. Ini Bung Expo lagu nih, lagu-lagu bahaya semua.
1: Iya. Macam lagu-lagu menggoda, tapi bagaimana ya, tidak tercapai kak. Karena aduh, bagaimana nanti juga macam tidak jelas-jelas. Maafin juga takut kan, pergi dua kalinya.
0: Oh, kedua kalinya dan napi ya?
1: Dan napi begitu, jadi mansa. Maafin mau request lagu.
0: Oke, boleh Maafin, silakan.
1: Lagunya Ellen Mamo, Perjalanan,
0: Perjalanan Cinta.
1: Cinta,
0: siap.
1: Lagu ini spesial buat yang punya kota jeruk. Aduh, tapi yang punya superiori tidak dengar suara.
0: Iya, gitu. Ini Bung Pasro Bung nih, Pasro. Lagi kemana nih?
1: Iya, tidak dengar suara, lama tidak dengar suara. Berkata berteman-berteman di udara tuh.
0: Iya.
1: Itu aja, titik.
0: Oke, siap. Terima kasih, Maafin.

Iya, pendengar satu atensi masuk lagi ya via WhatsApp dari Mamit. Oke, selamat malam Mamit. Sehat-sehat selalu ya buat Mamit. Requestan lagunya Anggur Merah. Iya, buat menemani Mamit ya, untuk pengantar tidurnya Mamit. Siap, akan kami hadirkan ya. Terima kasih Mamit sudah bergabung via WhatsApp. Sehat-sehat selalu.

Ya, baik pendengar, pukul 22 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan ya rangkaian lagu-lagu requestan dari pendengar sekalian. Semoga Anda terhibur di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

Ya, baik pendengar setia program Asa Teri Serui, di mana saja Anda berada, pukul 23 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akhiri ya program acara Ruang Rindu dari Ruang Dengar Anda di malam hari ini, edisi Senin 21 September 2026. Kami ucapkan terima kasih buat pendengar yang sudah bergabung ya. Ada Maven di Kampung Harapan, ada Kakak Onavi, dan juga ada Putri Sisbel, ada Bung X, ada Bung Dimas, dan juga ada Mamit. Terima kasih sudah bergabung di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Senin 21 September 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Ruang Rindu akan kembali ke ruang dengar Anda di waktu berikutnya. Selamat malam dan selamat beraktivitas.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
6: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan sekali lagi ya, selamat malam bagi Anda yang masih beraktivitas di malam hari ini atau bersanteria ya bersama orang-orang terkasih, tersayang Anda di mana saja berada. Juga Anda yang mungkin sudah beristirahat di malam hari ini, selamat beristirahat saja. Dan ya, ada atensi masuk ya. Ya, atensi masuk via WhatsApp. Halo, selamat malam kakak, selamat malam juga. Salam kenal dari pendatang baru, Usi Numberi. Oke, selamat malam ya buat Usi Numberi di seputaran Kompleks Rambai. Hai, yang ada di Kampung Rambai, selamat malam saja. Dan juga selamat bertugas ya buat kakak yang bertugas. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati selalu. Tuhan Yesus memberkati juga ya buat kakak Usi Numberi dan keluarga. Mau kirim-kirim salam ya buat suami tersayang. Sekarang ini berada di Kota Dingin Wamena. Oke, hai yang ada di Kota Dingin Wamena, Tuhan jaga selalu ya, amin ya buat yang ada di Kota Dingin Wamena ya, suami dari kakak Usi Numberi, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, kakak Usi Numberi mau kirim salam ya buat sahabatku Mama Nehe Rumbauri. Iya, Mama Nehe Rumbauri di Kota Jayapura. Sehat selalu di sana, Nona dengan Om. Dan kirim salam juga ya buat Nona Engge Bonai, penjaga kompleks Roipi, yang malam ini sibuk-sibuk masak makanan MBG di dapur. Hati-hati, awas salah iris sayur lagi. Oke, jangan sampai salah iris sayur ya. Oke, kirim salam juga buat keluarga besar Numberi yang ada di Jayapura, bahkan yang di Kompleks Kelapa 2, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Requestan lagu dari kakak Usi Numberi ya, ada Korban dari Ona Hetarua. Siap kakak Usi, akan kami hadirkan. Iya, tadi kelewat ya, satu lagu requestan dari Putri Sisbel tadi ya, ada Sepi di Hati. Oke, akan kami hadirkan ya buat Putri Sisbel di Gang Surabaya.

Ya, baik pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 23:29 waktu Indonesia Timur. Pendengar, akan kami hadirkan ya renungan dan doa malam Kristiani dengan tema tetap semangat beribadah. Semoga renungan dan doa malam Kristiani yang kami hadirkan bagi Anda di malam hari ini boleh menjadi berkat bagi Anda sekalian, sekaligus juga ya menjadi penutup seluruh rangkaian aktivitas yang kita kerjakan sepanjang hari ini, tentunya dengan menghampiri Tuhan dalam doa dan juga ucapan syukur.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Senin tanggal 21 September 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami yang selalu setia, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan kemurahan-Mu yang Tuhan limpahkan buat kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-10 atau di Alkitab fisik di ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelarangan ibadah gereja terjadi lagi baru-baru ini, yaitu di Tangerang. Jemaat GKPI Rajek, Kabupaten Tangerang, diganggu oleh sekelompok orang pada minggu kemarin, tanggal 20 September. Di Indonesia yang kebebasan beragama dijamin oleh undang-undang, seharusnya tidak ada pelarangan. Tapi ada fenomena unik yang seringkali terjadi di dunia ini. Di negara di mana ibadah dibebaskan atau tidak dilarang, justru tidak banyak orang yang melakukannya. Tapi di negara di mana ibadah dipersulit, justru banyak orang yang berbondong-bondong datang. Di banyak negara di Eropa, di mana tidak ada larangan beribadah, antusiasme untuk datang ke gereja tidak begitu tinggi. Tapi di Indonesia, di mana ibadah ada yang dihalang-halangi dan menghadapi banyak tantangan, malah orang-orang sangat bersemangat. Apakah ibadah itu harus dilarang dulu supaya kita menjadi bersemangat? Tentu seharusnya tidak demikian. Dalam keleluasaan kita untuk beribadah, seharusnya kita semakin giat melakukannya. Dalam Daniel 6 ayat yang ke-10 ini tertulis, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel menjabat sebagai salah satu dari 3 pejabat tinggi dalam pemerintahan Raja Darius. Daniel punya kemampuan, kepandaian, kecakapan, dan juga integritas yang tinggi. Dan hal itu memicu kecemburuan dari pejabat yang lain. Para pejabat yang cemburu, iri hati itu, menyadari bahwa tidak ada celah korupsi atau kelalaian dalam pekerjaan Daniel, sehingga untuk menjatuhkannya, mereka memanfaatkan kesalehannya. Mereka membujuk Raja Darius supaya membuat aturan atau perintah supaya tidak ada seorang pun yang berdoa kepada dewa atau siapa saja kecuali kepada raja selama 30 hari ke depan. Barang siapa yang melanggar, maka dia akan dilempar ke gua singa. Raja Darius pun membuat aturan itu. Dan Daniel tahu aturan itu tidak bisa dicabut kembali. Tapi apa yang Daniel lakukan? Sekalipun ibadah, doa dilarang oleh raja, Daniel tetap melakukannya. Dia berlutut, dia berdoa, memuji Tuhan, seperti yang biasa dilakukannya. Semangat dan ketekunan Daniel dalam beribadah tidak bisa dihalangi oleh
aturan yang melarangnya. Daniel tahu Tuhan adalah sumber segalanya dalam hidupnya, dan dia mengutamakan Tuhan dan selalu ingat akan Tuhan. Semangat Daniel dalam beribadah tidak tergantung pada keadaan eksternalnya. Ada larangan atau tidak ada larangan, dia tetap bersemangat dalam beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan diri kita secara pribadi? Apakah kita masih bersemangat dalam beribadah kepada Tuhan, dalam berdoa, memuji Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, memuliakan nama Tuhan? Ataukah kita sudah tidak lagi bersemangat dan kita sudah lebih terikat dan lebih tertarik kepada hal-hal yang lain selain dari Tuhan? Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat mencari Tuhan, tetap semangat beribadah, dan selalu merindukan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengajar dan mengingatkan kami untuk selalu bersemangat mencari Tuhan dan beribadah kepada-Mu. Kami berdoa untuk situasi di Indonesia, di wilayah di mana ibadah seringkali masih dilarang. Lawatlah ya Tuhan, berikanlah perlindungan dan keamanan bagi setiap anak-anak-Mu. Dan jamahlah hati setiap orang yang suka melarang dan mengganggu ibadah kepada-Mu, supaya mereka pun mengenal Engkau Tuhan dan percaya kepada-Mu, mengalami rahmat dan kasih karunia-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa, pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Ya, pendengar, pukul 23.39 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi ya, renungan dan doa malam Kristiani dengan tema Tetap Semangat Beribadah. Semoga renungan yang sudah kami hadirkan boleh memberkati Anda sekalian di malam hari ini. Baik pendengar, kami akan terus menemani ruang dengar Anda di malam hari ini dengan sajian lagu-lagu Rohani Kristiani hingga ditutup siar nanti pukul 23.58 menit.

Ya, baik pendengar setia program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 23:55 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sekaligus menutup seluruh rangkaian program acara siar Pro 1 RRI Serui edisi Senin 21 September 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Mace Susi, Mace Susi mau pi mana?
2: Ih, Mama Boy, biasa. Buang plastik bekas ini, macam tertahu saja.
1: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut, toh Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut, beres.
3: Oh no.
1: Susi, Susi, astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri. Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah Cina. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Kenapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah anugerah baru dari Allah. Aku bersyukur karena masih diberikan kehidupan. Aku bersyukur atas napas yang masih bisa kuhirup dengan bebas. Aku bersyukur karena mataku masih dapat melihat cahaya pagi yang indah. Aku bersyukur atas tubuh yang sehat dan hati yang tenang. Aku bersyukur atas keluarga yang mencintaiku. Aku bersyukur atas teman-teman yang selalu mendukungku. Aku bersyukur atas rumah yang melindungiku dari panas dan hujan. Aku bersyukur atas setiap langkah kecil yang bisa kulakukan hari ini. Aku bersyukur atas makanan yang mengenyangkan. Aku bersyukur atas air yang menyegarkan. Aku bersyukur atas kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku bersyukur karena Allah masih menuntunku di jalan kebaikan. Aku bersyukur karena aku masih bisa berdoa. Aku bersyukur karena aku masih bisa berharap. Aku bersyukur karena aku masih bisa berjuang. Aku bersyukur atas setiap hal yang terjadi dalam hidupku. Aku bersyukur karena setiap hal membawa hikmah yang indah. Aku bersyukur karena Allah selalu bersamaku dalam setiap langkah. Aku bersyukur karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Aku bersyukur karena setiap kesulitan selalu membawa pelajaran. Aku bersyukur karena hatiku belajar untuk sabar dan ikhlas. Aku bersyukur atas kekuatan yang Allah tanamkan di dalam diriku. Aku bersyukur atas doa-doa yang belum terkabul karena aku yakin Allah sedang menyiapkan yang terbaik. Aku bersyukur atas rezeki yang datang dari arah yang tidak terduga. Aku bersyukur atas orang-orang baik yang Allah hadirkan dalam hidupku. Aku bersyukur atas setiap senyum yang tulus. Aku bersyukur atas setiap pelukan yang menenangkan. Aku bersyukur atas setiap perhatian yang penuh kasih. Aku bersyukur karena aku masih bisa tersenyum hari ini. Aku bersyukur karena aku cukup. Aku bersyukur karena Allah mencukupkan segala kebutuhanku. Aku bersyukur karena aku tahu apapun yang terjadi adalah bagian dari kasih sayang Allah. Aku bersyukur karena aku dikelilingi oleh cinta dan kebaikan. Aku bersyukur atas ilmu yang terus bertambah setiap harinya. Aku bersyukur atas waktu yang Allah berikan untuk memperbaiki diri. Aku bersyukur atas kesempatan yang Allah berikan untuk memperbaiki hidupku.

Aku bersyukur karena setiap pagi membawa harapan baru. Aku bersyukur karena aku bisa mempercayai rencana Allah lebih dari rencanaku sendiri. Aku bersyukur karena aku belajar untuk menerima setiap hal dengan lapang dada. Aku bersyukur karena aku telah melewati hari-hari sulit dan masih berdiri kuat. Aku bersyukur karena Allah menuntunku menuju cahaya kebaikan. Aku bersyukur atas doa-doa yang Allah kabulkan di waktu yang tepat. Aku bersyukur karena aku tidak sendiri, karena Allah selalu bersamaku. Aku bersyukur karena setiap napas yang kuhirup adalah bukti cinta Allah padaku. Aku bersyukur atas ketenangan yang tumbuh dari rasa tawakal. Aku bersyukur karena setiap ucapan syukur membawa ketenangan ke dalam hatiku. Aku bersyukur karena aku mampu melihat keindahan dalam hal-hal sederhana. Aku bersyukur atas cahaya matahari yang menghangatkan tubuh dan jiwaku. Aku bersyukur karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Aku bersyukur karena aku selalu diberi kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama. Aku bersyukur karena hatiku semakin damai setiap kali aku mengingat Allah. Aku bersyukur atas setiap langkah kecil yang mendekatkanku pada kebahagiaan. Aku bersyukur karena setiap rasa syukur membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Aku bersyukur karena setiap kebaikan yang kulakukan kembali padaku berlipat ganda. Aku bersyukur karena aku masih diberi kesempatan untuk mencintai dan dicintai. Aku bersyukur karena setiap hari adalah bukti nyata kasih sayang Allah. Aku bersyukur karena hatiku kini penuh kedamaian. Aku bersyukur karena aku mampu memilih untuk bahagia hari ini. Aku bersyukur karena aku tahu dengan bersyukur hidupku menjadi lebih ringan. Aku bersyukur karena aku mampu melihat nikmat dalam setiap keadaan. Aku bersyukur karena Allah tidak pernah meninggalkanku. Aku bersyukur karena setiap rasa syukur mendekatkanku kepadanya. Aku bersyukur atas seluruh perjalanan hidupku. Aku bersyukur atas masa lalu yang membentukku. Aku bersyukur atas masa kini yang menenangkanku. Aku bersyukur atas masa depan yang Allah janjikan penuh kebaikan. Aku bersyukur karena aku diberi kesempatan untuk hidup, mencintai, dan bersujud pada Allah setiap hari. Hari ini aku memilih untuk bersyukur. Aku memilih untuk tenang, dan aku memilih untuk bahagia.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat.
3: Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Polres Siapen salurkan seragam sekolah dan sembako sambut HUT lantas ke-71 tahun. Program makan bergizi gratis membawa dampak positif bagi siswa sekolah dasar Negeri 2 Serui. Dua berita ini akan dirangkai dengan informasi aktual dan penting lainnya. Bersama saya Mari Rumai Kewi, inilah berita Lintas Serui Pagi selengkapnya.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Serui. Hadir dengan berita Lintas Serui Pagi, edisi Selasa 22 September 2026. Dengan topik utama,

0: Selamat pagi pendengar, kita awali berita yang pertama. Polres Yapen salurkan seragam sekolah dan sembako sambut HUT Lantas ke-71 tahun. Laporan selengkapnya bersama Agus Tanawani.
1: Pada hari ini tanggal 21 September, kami dalam rangka HUT lalu lintas.
2: Polres Kepulauan Yapen menggelar bakti sosial di Kampung Seruan Duri 2, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin 21 September 2026. Kegiatan tersebut berupa pembagian seragam sekolah bagi siswa SD YPKI Fata Seruan Duri dan sembako kepada sejumlah mama Papua. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diarit Vele SIK didampingi Kasat Lantas Ibtu Novita Fonataba bersama jajaran dalam rangka menyambut hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-71 yang diperingati setiap 22 September. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diarit Vele mengatakan bakti sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT Lantas ke-71 tahun 2026.
1: Pada hari ini tanggal kami dalam rangka HUT lalu lintas yang ke-71 kami melaksanakan kegiatan bakti sosial di Kampung Seruan Duri, salah satunya yaitu memberikan bantuan seragam kepada anak-anak di SD Evata Seruan Duri, yang juga pemberian sembako kepada ibu-ibu rumah tangga di Kampung Seruan Duri, juga pemberian yasi kepada anak-anak mereka. Semoga diharapkan bermanfaat bagi semua yang menerima. Kami juga mengajak seluruh warga Kampung Seruan Duri untuk tertib berlalu.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah SD YPKI Fata Seruan Duri, Susan C. Adedikam, SPD, MPD, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polres Kepulauan Yapen atas kepedulian yang diberikan kepada para siswa. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi siswa sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap proses pendidikan di sekolah.
3: Keluarga SD Seruan Duri mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres Kepulauan Yapen dalam kunjungannya ke sekolah kami SD YPKI Fata Seruan Duri.
2: Selain memberikan bantuan, Kapolres bersama Kasat Lantas juga menyempatkan diri mengunjungi aktivitas pendidikan di PAUD Oikumene yang berada di Kampung Seruan Duri. Bakti sosial tersebut juga mendapat respon positif dari masyarakat penerima bantuan sembako. Salah seorang mama penerima bantuan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepedulian Polres Kepulauan Yapen yang telah hadir dan berbagi bersama masyarakat di Kampung Seruan Duri 2. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen Ibtu Novita Fonataba mengatakan, rangkaian kegiatan menyambut HUT Lantas ke-71 telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Selain bakti sosial di Kampung Seruan Duri, jajaran Satlantas Polres Kepulauan Yapen juga melaksanakan bakti kesehatan berupa donor darah. Ibtu Novita Fonataba menambahkan seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat HUT Lantas ke-71 dengan tema Polantas Presisi Mengabdi Untuk Negeri, mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.

0: Program makan bergizi gratis membawa dampak positif bagi siswa sekolah dasar Negeri 2 Serui. Laporan selengkapnya bersama Salo Ayomi.
1: Pelaksanaan MBG di sekolah kami
2: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG disebut berdampak positif. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Serui, Yanes Domingus Arera SPD mengatakan, sejak pelaksanaan MBG pada tahun ajaran 2025-2026 membawa dampak positif seperti penambahan gizi mendorong tingkat kehadiran siswa di sekolah.
1: Pelaksanaan MBG di sekolah kami, lebih 1 tahun yang lalu, kami menerima dampak dalam tingkat kehadiran siswa, tapi juga sampai dengan hari ini tidak ada kendala-kendala atau kejadian-kejadian yang tak terduga yang terjadi. Jadi pelaksanaannya sampai dengan hari ini positif.
2: MBG membawa dampak positif yang signifikan terhadap tingkat kedisiplinan dan antusias kehadiran siswa di sekolah, ungkap Wali Kelas 6 SD Negeri 2 Serui, Dorce LC Wona SPD. Dikatakan peningkatan kehadiran juga diikuti dengan perubahan perilaku siswa di dalam kelas.
3: Dalam pembelajaran, baik sudah mata pelajaran dan tingkat kehadiran akan maksimal sekali. Mereka senang semuanya karena pencapaian pembelajaran boleh terlaksana dengan baik.
2: Tince Lisda Ponataba, guru kelas, mengatakan MBG mendorong semangat siswa datang ke sekolah. Mendorong semangat siswa untuk belajar, siswa lebih fit, segar, dan penuh konsentrasi selama belajar.
4: Anak-anak makan siang itu ada, yang membuat mereka tidak ngantuk dan semangat belajar untuk dari jam 12 hingga jam 2 siang, itu tetap mereka masih bergerak semangat. Tingkat kehadiran selalu ada.
2: Pelaksanaan MBG di sekolah diapresiasi siswa. Febrista, salah satu siswa kelas 6 SD Negeri 2 Serui, menuturkan senang dengan adanya MBG, tidak lagi membawa bekal maupun diberikan uang jajan dari orang tua karena di sekolah sudah tersedia MBG. MBG di SD Negeri 2 Serui dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama untuk siswa kelas 1 hingga kelas 3 dan sesi kedua bagi siswa kelas 4, 5, dan 6 pada jam 12 siang. Salo Ayomi melaporkan.
0: Dana kampung tahun 2026 mengalami penurunan di Yapen. DPMK Yapen dorong optimalisasi anggaran. Laporan selengkapnya bersama kontributor Cindy Faidiban.
5: RKUD, rekening.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK terus mendorong percepatan penyaluran dana kampung tahun anggaran 2026. Dari total 160 kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen, sekitar 90% telah melakukan pencairan dana tahap pertama, sementara sebagian lainnya masih terkendala kelengkapan administrasi termasuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

0: Aran. Kepala Dinas DPMK Kabupaten Kepulauan Yapian Lormatan SIP mengatakan penyaluran dana kampung tahap pertama tahun 2026 dari rekening kas umum negara RKUN ke rekening kas umum daerah RKUD kemudian ke rekening kampung untuk 160 kampung terakhir dilakukan pada 15 Juni 2026.
1: Kas umum negara ke RKUD rekening kas desa di 160 kampung kemarin terakhir di bulan Juni. Batas terakhir tanggal 15 Juni ya, puji Tuhan kita yakin 160 kampung semua sudah masuk. Ya sekarang sudah pada proses pencairan masing-masing kampung. Ya proses pencairan ini sudah sebagian besar. Dari 160 kampung sudah sekitar 90% sudah melakukan pencairan. Nah, yang sisanya belum itu karena terkendala. Terkendala karena SPJ maupun ada kebijakan-kebijakan pemerintah karena ada penyalahgunaan dan desa sehingga butuh harus ada.
0: Lormatan juga mengingatkan kampung-kampung yang telah menerima dana kampung yang tahap pertama agar segera melakukan penyerap anggaran pada September 2026. Hal tersebut penting karena realisasi penggunaan dana kampung tahap pertama dapat segera dilaporkan sebagai salah satu tahapan untuk proses pencairan tahap kedua.
1: Regulasi untuk siapa yang melakukan, mungkin ada pergantian kalau ada, contohnya ada kampung yang melakukan pelanggaran dan sudah ada LHP, berarti kita tidak bisa carikan anggarannya. Kita menunggu sampai ada petunjuk pergantian pelaksana tugas dulu, baru kita bisa laksanakan. Supaya kepala kampung definitif itu dia fokus untuk menyelesaikan masalah itu. Ya terlebih khusus, sekarang ini kami sudah punya progres, kami sudah sampaikan waktu pencairan tahap pertama, kami sampaikan bahwa untuk tahap kedua.
0: Dengan kondisi tersebut, Lormatan meminta para kepala kampung agar lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran dana kampung. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Kepala Sekolah TK Pertiwi 4 Serui apresiasi kinerja Dukcapil dalam pembuatan kartu identitas anak bagi siswa. Laporan bersama Agus Tanawani.
1: TK Pertiwi 4 Serui tidak hanya berperan sebagai tempat pendidikan anak usia dini, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap pemenuhan dokumen kependudukan bagi peserta didiknya. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan langsung di lingkungan sekolah. Pelayanan menyasar peserta didik yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Identitas Anak atau KIA, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, hingga aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD bagi para guru dan orang tua. Kepala TK Pertiwi 4 Serui Astri Rosita Sarbini menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Dukcapil Yapen beserta jajaran yang telah bersinergi dan turun langsung memberikan pelayanan

0: maksud daripada kita himbau orang tua murid untuk segera membuat kia bagi anak-anaknya, terutama yang bersekolah di PAUD dan TK Pertiwi 4 Serui.
1: Menurutnya, kepala sekolah dituntut untuk terus kreatif dan inovatif dalam menjalankan roda pendidikan, termasuk membangun kolaborasi pelayanan bagi peserta didik meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kolaborasi sekolah, orang tua, dan dukcapil ini diharapkan dapat memastikan setiap anak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, sekaligus mendukung tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.

0: Dinas Perikanan Yapen siapkan paket bantuan 53 sarana rantai dinding dan alat tangkap. Laporan bersama kontributor Cindy Faidiban.
1: Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen menyiapkan 53 sarana bantuan perikanan bagi kelompok nelayan sebagai upaya mendukung aktivitas dan meningkatkan kapasitas nelayan di daerah tersebut. Penyaluran bantuan mulai dilakukan pada Kamis 17 September 2026. Sebanyak 8 penerima manfaat penerima bantuan secara simbolis pada penutupan upacara Hari Perhubungan Nasional. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen, Daniel Reba, mengatakan bantuan tersebut akan diprioritaskan bagi kelompok nelayan yang telah terbentuk dan memiliki profil yang jelas.
2: Siapkan kurang lebih sekitar 8 orang sebagai simbolis untuk penerima manfaat dari kegiatan dimaksud. Untuk tahun ini kami ada kurang lebih sekitar 53 sarana penangkapan yang nanti kami siapkan untuk kita bagikan kepada kelompok penerima manfaat. Namun kami akan prioritaskan kepada daerah-daerah yang memang saat ini sudah ada program prioritas nasional sebagai pasien-pasien. Jadi kampung-kampung nelayan yang di mana ada kampung nelayan, di situ ya kita tingkatkan sarana.
1: Ia menambahkan penyaluran bantuan akan diprioritaskan di daerah yang telah memiliki program prioritas nasional PSN, termasuk kampung-kampung nelayan yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Yapen.
2: 53 itu nanti kita lebih fokus ke kelompok-kelompok nelayan, ke kampung-kampung nelayan yang sudah ada. Yang dimaksud kampung nelayan itu yang saat ini kan ada PSN nasional, yang mana kampung nelayan Merah Putih, khusus kami di Kepulauan Yapen di tahun 2026 ini kurang lebih sekitar 24 yang progres sementara dibangun. Nanti sarana-sarana ini kami tempatkan di...
1: Selain keterbatasan armada, kondisi cuaca dan laut juga menjadi faktor yang mempengaruhi proses pengiriman material dan pelaksanaan pembangunan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Rapat koordinasi penggabungan wilayah dari Kabupaten Mamberamo Raya mencakup DOB Kabupaten Gonganumi Sisare, Masirei, Provinsi Papua, mendapat dukungan dari Bupati Kabupaten Waropen. Laporan bersama Hengki Wapai.
1: DOB Gonganumi Sisare,
2: rapat koordinasi penggabungan wilayah dari Kabupaten Mamberamo Raya yaitu Distrik Binduki, Sawai, Waropen Atas bergabung dengan Distrik Masirei, Demba, Wonti, Risesayati, dan Sayoi Mambai dalam pencakupan daerah otonom baru DOB Kabupaten Gonganumi Sisare, Masirei, Provinsi Papua. Rapat koordinasi ini dilaksanakan bersama Bupati Mamberamo Raya Robi Wilson Romansara, SPMH, dalam rangka memperkuat dukungan koordinasi dan sinergi antar daerah demi memperjuangkan pembentukan DOB Gonganumi Sisare Mansirei serta meningkatkan pelayanan.

0: dan pemerintahan, percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah adat Gundumisi Sare.
1: DOB Gundumisi Sare.
0: Bupati Waropen mendukung penuh 3 distrik dari Benuki, Sawai, Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya gabung dengan DOB Gundumisi Sare. Hadir dalam kegiatan tersebut, tokoh pendiri, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, Ketua Tim DOB Gundumisi Sare, Ferry Donggori, dan Ketua Tim 3 Distrik Kabupaten Mamberamo Raya, juga Bupati Mamberamo Raya dan Ketua DPRK, Ketua Pansus Mamberamo Raya, Erson Koirewowa, anggota DPRK Peter Awantanal, masyarakat dan Ketua LMA Mamberamo Raya, serta masyarakat di Kabupaten Waropen. Hengki Wapai melaporkan.
2: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Waropen minta perubahan anggaran berbasis data akurat.
3: Senin 21 September 2026 berlangsung di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen melaksanakan rapat paripurna 3 DPR Kabupaten Waropen masa persidangan ketiga tahun 2026 dalam rangka pembahasan dan penetapan perubahan RKPD, Rancangan Perubahan KUAD, dan Rancangan Perubahan PPAS Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026, serta penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026. Ketua DPRK Waropen Yeneke Suryana Keciadipan Esos berharap pemerintah Kabupaten Waropen memastikan seluruh perubahan anggaran didasarkan pada data yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga meminta setiap pergeseran anggaran tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, pelayanan dasar, dan program prioritas daerah.
4: Pertama, kepada pemerintah daerah, saya sangat berharap bahwa perubahan ini didasarkan data yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pergeseran anggaran harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, pelayanan dasar, dan program prioritas. Kedua, kepada rekan-rekan anggota, lakukan pembahasan secara mendalam, kritis, namun konstruktif dengan memperhatikan keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan nyata. Pastikan kesepakatan mencerminkan aspirasi rakyat serta menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, dan keadilan.
3: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI melalui Wakil Bupati Waropen Yoel Boari menjelaskan dasar dan latar belakang mengapa perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026 perlu dilakukan sebagaimana dalam pasal 89 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
5: Mengawali penyampaian ini dengan menjelaskan dasar dan latar belakang mengapa perubahan APBD tahun anggaran 2026 perlu kita lakukan bersama. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 89 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPRK. Ketentuan yang sama berlaku pada saat dilakukan perubahan anggaran dalam tahun berjalan.
3: Sesuai jadwal nasional, pembahasan dan kesepakatan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tahun anggaran 2026 sudah sangat terlambat. Sekali semestinya dilaksanakan pada minggu kedua bulan Agustus tahun 2026 lalu. sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, namun tidak mengurangi semangat pemerintah dan Depreka Waropen untuk menyelesaikan salah satu agenda nasional yang telah dilaksanakan. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

Pendengar, sebelum mengakhiri berita Lintas Serui pagi Radio Republik Indonesia Serui, kami sampaikan topik utama. Polres Siapen salurkan seragam sekolah dan sembako, sambut HUT Lantas ke-71 tahun. Program makan bergizi gratis membawa dampak positif bagi siswa sekolah dasar Negeri 2 Serui. Sekian berita Lintas Serui pagi produksi Radio Republik Indonesia Serui. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!
3: Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Dan tentunya bagi Anda yang sudah bergabung pagi tadi, mulai dari jam 5 ya. Ya pendengar, saya Maria Antoinette untuk Anda. Kita jelang kebersamaan hingga nanti di jam 10 pagi. Ya pendengar, untuk Anda pagi ini ya kembali berkarya dan nampaknya sudah ada yang disibukkan dengan banyak hal pagi ini ya. Entah itu bagi orang tua yang sudah pada siap-siap mengantarkan anak-anaknya ke sekolah, ataupun ada yang pagi ini memanfaatkan suasana ya, pagi dengan berolahraga, dengan suasana kendaraan atau lalu lintas yang tidak terlalu padat ya. Ya, syukuri untuk hari ini, untuk apa yang akan dijalankan hingga jelang siang, sore hingga malam nanti, biar diberikan kelancaran tentunya oleh Yang Maha Kuasa. Dan pendengar, kami hadirkan pagi ini kabar-kabar lain dari perkiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 22 September. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Selasa 22 September 2026. Perkirawan BMKG Lintang mengatakan. Dan pendengar, kita awali dari Pulau Sumatera. Pekanbaru, Berawan, Banda Aceh, Berawan Tebal, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Padang hujan disertai petir. Palembang dan Pangkal Pinang udara kabur. Untuk Pulau Jawa, Jakarta, Semarang, dan Surabaya berawan tebal. Bandung hujan dengan intensitas ringan. Untuk Serang, hujan dengan intensitas sedang. Yogyakarta, udara kabur. Kita menuju ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Denpasar dan Kupang, berawan. Mataram, berkabut. Untuk Pulau Kalimantan, Pontianak dan Tanjung Selor, hujan dengan intensitas ringan. Palangkaraya, Banjarmasin dan Samarinda udara kabur. Untuk Pulau Sulawesi, Manado cerah berawan, Makassar dan Gorontalo berawan, Kendari berawan tebal, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Maluku dan Papua dari Ambon dan Merauke berawan tebal. Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Ternate dan Sorong udara kabur. Dan pendengar, kita berbagi kabar-kabar regional dari dunia pendidikan. Kita menuju ke Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Jabar terus memperkuat pemerataan dan kualitas layanan pendidikan melalui pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai wilayah. Setelah pada tahun 2025 alokasi anggaran lebih dari 619 miliar yang berdampak pada peningkatan akses pendidikan, peserta didik, pembangunan sarana pendidikan kembali dilanjutkan pada 2026. Ya, tahun ini pembangunan dan pengembangan satuan pendidikan dilaksanakan di 25 lokasi yang tersebar di berbagai kabupaten kota di Jawa Barat, mencakup 22 unit sekolah baru dan 3 unit gedung baru. Ya, sebanyak 22
USB tersebut terdiri dari 15 SMA, 5 SMK, dan 2 SLB. Sedangkan 3 lokasi UGB yaitu SLBN Medan Satria, SMA Negeri 1 Pasir Jambu, dan SLBN Ciparai. Ya, Kadis Dik Jabar Purwanto menjelaskan pembangunan dan pengembangan satuan pendidikan merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan layanan pendidikan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Menurutnya pembangunan perlu diarahkan pada wilayah yang membutuhkan penambahan daya tampung dan penguatan fasilitas pendidikan. Pembangunan tersebut tersebar di wilayah Pangandaran, Depok, Bogor, Bekasi, Cimahi, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Subang, Bandung, Cirebon, dan Purwakarta. Kadisdik pun menegaskan pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Ya, pendengar, dari kabar regional, pemetaan dilanjutkan, Pemprov rehabilitasi dan bangun 317 ruang kelas.

Mendengar dari kabar-kabar pengentasan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai memperkuat strategi pengentasan kemiskinan ekstrim dengan mengandalkan integrasi data lintas sektor dan ekosistem digital. Pendekatan ini diarahkan agar bantuan pemerintah tidak lagi terhenti pada angka statistik, tetapi mampu mengidentifikasi masyarakat sasaran secara jelas hingga nama dan alamat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menargetkan kemiskinan ekstrim dapat ditekan hingga 0% pada akhir 2026. Untuk mengejar target tersebut, ketepatan data menjadi salah satu fondasi utama dalam menentukan arah intervensi pemerintah. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Lombok Barat, Hariski Bani Adam, mengatakan pemerintah membutuhkan data yang lebih detail agar anggaran daerah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan basis lain yang digunakan pemerintah daerah, tingkat kemiskinan ekstrim Lombok Barat tercatat sebesar 0,38% atau hampir 3.000 jiwa. Angka tersebut menjadi dasar awal, tetapi belum cukup untuk menentukan siapa saja yang harus menjadi sasaran utama intervensi. Dengan basis yang mana basis data yang terus diverifikasi dan sistem yang terhubung hingga tingkat desa, pemerintah daerah berupaya mengubah pola penanggulangan kemiskinan dari sekadar membaca angka statistik menjadi kebijakan dan yang berangkat dari kondisi yang nyata di masyarakat.

Ya, terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Dan pendengar, kami hadirkan kabar-kabar nasional bersama Pro 3 Jakarta tepat di jam 7 waktu Indonesia Timur dan jam 5 waktu Indonesia Barat, langsung dari Medan Barat 45 Jakarta.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kondisi kualitas udara yang saat ini semakin memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan tidak menurunkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah ataupun juga UMKM di wilayah Palangkaraya. Sementara Fakultas Farmasi Universitas Erlangga mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk nyata serta berdampak langsung bagi kesehatan saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026, saya Risti Rustarto. Dan mengawali beberapa informasi pagi hari ini kami hadirkan sekilas berita utama.

0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektar dalam memperkuat industri bioetanol nasional sebagai fondasi mewujudkan kemandirian energi saat ini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto akan berkantor di Kalimantan Tengah mengawal langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini. Dan ada sebanyak 22 unit mobil pemadam kebakaran dengan 88 personil dikerahkan menangani kebakaran bengkel mobil di Jalan Pasar Mobil Kemayoran Gate 5 di Kelurahan Kemayoran Jakarta Pusat pada hari Senin malam kemarin. Informasi pertama datang dari kondisi kualitas udara yang saat ini semakin memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan dan tidak menurunkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Palangkaraya. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Aduh, dibilang orang-orang katanya senang-senang aja padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
2: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karutlah tidak menyurutkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Palangkaraya. Hal tersebut mendapat perhatian dari pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen ekonomi perkebunan Universitas Kristen Palangkaraya Rawing Rambang. Ia mengatakan kabut asap akibat karutlah dapat mematikan aktivitas perekonomian masyarakat. Menurutnya, kondisi kabut asap membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga berdampak terhadap kegiatan perdagangan dan usaha masyarakat termasuk pelaku UMKM. Ia menilai kondisi tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih awal oleh berbagai pihak. Pasalnya, karutlah merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya saat memasuki musim kemarau.
3: Kita semua, baik tidak hanya pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan memang bekerja sama supaya ke depan itu jangan terjadi lagi karena yang begini membakar pada musim kemarau memang jangan membakar walaupun kecil apa karena asapnya karena tanah-tanah kita kan tanah-tanah gambut gitu pak.
4: Oke.
3: Nah, mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah membantu masyarakat yang ekonominya lemah melalui sembako dan sebagainya.
2: Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM, Atriadi, menyebut meski harus beraktivitas di tengah paparan kabut asap, dirinya tetap memilih berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi dirinya, berjualan merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun penghasilan yang didapat tidak seberapa karena menurunnya kunjungan masyarakat untuk membeli makanan dan minuman yang ia jual.
1: Aduh, dibilang orang-orang katanya senang-senang aja padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
2: Ya, menurun itu gimana Pak? Dari yang berapa ke
1: ya,
2: berapa?
1: Dari omset ya kira-kira lumayan lah pokoknya di atas 500-an nih, enggak sampai di atas 500.
2: Tapi tetap semangat aja jualan Pak ya.
1: Harus Pak. Itu memang kan istilahnya mata pencarian Pak. Kalau kita nggak semangat siapa lagi yang semangatin Pak.
2: Para pedagang berharap kondisi kabut asap akibat karutlah segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian UMKM dapat kembali berjalan normal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Fakultas Farmasi Universitas Erlangga yang mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk-produk nyata serta berdampak langsung bagi kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
5: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Dwi Melani Haryadi mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama dengan mitra industri agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap produksi.
6: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga Profesor Muhammad Madian mengatakan Universitas Airlangga saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
4: Airlangga, kita kan arahnya ke depan adalah Universitas Airlangga akan menjadi entrepreneur university. Tentunya entrepreneur university didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Nah, saat ini riset Universitas Airlangga luar biasa banyaknya, kurang lebih sekitar kalau misalnya riset itu dipublikasikan, kurang lebih Universitas Airlangga ini bisa menghasilkan sekitar 3.200.
5: Dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Airlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Uni Arianto melaporkan.
0: Perkembangan teknologi kesehatan perlu berjalan beriringan dengan bukti ilmiah dan pendekatan yang tetap menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan. Hal tersebut dibahas dalam International Conference on Health Administration and Policy atau ICOHAP 2026. Selengkapnya kita bergabung ke Surabaya bersama Ani Hasana.
7: Perkembangan teknologi kesehatan perlu berjalan beriringan dengan bukti ilmiah dan pendekatan yang tetap menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan. Kemajuan teknologi dinilai tidak cukup jika penerapannya justru mengurangi sentuhan kemanusiaan. Hal itu dibahas dalam International Conference on Health Administration and Policy atau ICOHAP 2026. Ketua Panitia ICOHAP 2026, Dr. Helmi Razan Muhammad mengatakan, keseimbangan antara semua aspek tersebut penting dalam merancang fasilitas dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Bukti ilmiah menjadi dasar pengambilan keputusan. Teknologi mendukung pengembangan layanan, sedangkan pendekatan human-centered memastikan kebutuhan pasien tetap menjadi perhatian.
8: Jadi ketiganya itu bisa berjalan berbarengan. Jadi enggak ada yang saling mendahului, tapi ketiga-tiganya bisa berjalan. Jadi seperti ini. Jadi kayak yang ada beberapa negara yang punya teknologi yang maju itu pasti di situ harus ada sentuhan kemanusiaan yang di dalamnya itu supaya ya pasien juga bisa tetap mendapatkan sisi kemanusiaan dari nakesnya, tenaga kesehatan.
7: Kepala Program Studi S2 FKM Universitas Airlangga, Dr. Ernawati menuturkan, pertukaran pengetahuan antar negara dapat memberikan perspektif mengenai penerapan sistem kesehatan dengan karakteristik yang berbeda.
9: Kebetulan Malaysia itu sistem pembiayaan kesehatannya berbeda dengan kita. Jadi kita bisa saling tukar bagaimana begitu ya. Kemudian Abu Dhabi itu negara yang kaya banget. Negara yang kaya banget yang penduduknya oleh negara gitu ya. Nah, kita bisa bertukar pengetahuan itu dan mana yang kita kira-kira bisa kita perbaiki untuk Indonesia kalau gitu.
7: ICOHAP 2026 diikuti 158 peserta dari Indonesia dan Timor Leste dengan pembicara dari Indonesia, Malaysia, Abu Dhabi dan Singapura. Ani Hasana melaporkan.
0: Kick-off Hari Santri Nasional atau HSN 2026 di Kota Lamongan mengusung program strategi sekaligus penguatan karakter generasi muda Nahdiyin. Farin Reji melaporkan selengkapnya.
10: Ribuan santri Parati Alun-Alun Lamongan saat kick-off peringatan Hari Santri Nasional yang digelar PCNU Lamongan kemarin. LP Ma'arif NU Cabang Lamongan mengusung semangat edukatif, kolaboratif, sekaligus penguatan karakter generasi muda. Ketua PC LP Ma'arif NU Lamongan, Ali Nurdin mengatakan, jelajah santri tidak hanya menjadi ruang berkumpul dan berkompetisi bagi para pelajar, tetapi juga bagian dari program strategis organisasi.
11: Kegiatan jelajah santri ini yang diikuti oleh perwakilan dari 15 kecamatan, 15 MWC Ma'arif NU, masing-masing MWC NU mengirimkan wakil 8 regu yang terdiri dari 4 regu dari SDMI dan 4 regu dari MTs atau SMP. Jadi jumlah peserta seluruhnya itu ya sekitar 1.200.
10: Ketua PCNU Lamongan, Syahrul Munir, mengapresiasi konsistensi LP Ma'arif NU Lamongan dalam membentuk mental dan karakter generasi muda Nahdliyin. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pendidikan, kepramukaan, dan peringatan Hari Santri.
12: Lomba baca kitab Konun Asasi, yang mana ketum kita yang terbaru ini, yang baru, yang grace, itu membawa misi bagaimana kita kembali kepada Konun Asasi. Nah, di momen Hari Santri, kita nanti ada lomba baca kitab Konun Asasi, Nahdlatul Ulama. Ini yang penting kegiatan kali ini. Jadi, PCNU Lamongan sangat mengapresiasi dan terima kasih Pak Ali Nurdin dan teman-teman semuanya.
10: Kehadiran perwakilan pengurus wilayah LP Ma'arif NU Jawa Timur dari Surabaya turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan. Semangat ribuan peserta diharapkan terus terjaga hingga seluruh rangkaian peringatan HSN 2026 di Lamongan selesai digelar. Varian Raki melaporkan.

0: Dinas Peternakan Kota Jombang mengintensifikasikan vaksinasi PMK dalam memperkuat kekebalan ternak serta memperingati rangkaian Bulan Bakti Peternakan. Kita simak laporan dari Anda Kusuma berikut ini.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang mengintensifkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak sapi dalam rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin disiapkan untuk memperkuat kekebalan ternak. Vaksinasi pada semester kedua tahun 2026 ini sendiri telah dimulai sejak 31 Agustus dan dijadwalkan berlangsung hingga akhir Oktober 2026 mendatang. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, menjelaskan bahwa vaksinasi diarahkan untuk membentuk kekebalan kelompok pada ternak sapi. Menurutnya, pemberian vaksin secara berkelanjutan dapat mempertahankan kondisi kesehatan ternak sekaligus menekan potensi munculnya kembali kasus PMK di Kabupaten Jombang. Berdasarkan pemantauan Dinas Peternakan, tidak ditemukan lagi kasus PMK sejak bulan April hingga September 2026 ini. Namun, Aziz menegaskan bahwa langkah pencegahan tetap dilakukan untuk mempertahankan kondisi zero case PMK di Kabupaten Jombang.
2: Ya, dalam upaya memeriahkan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat mulai periode 26 Agustus sampai dengan 26 September ini, kita ikut mensukseskan dengan salah satunya melaksanakan pelayanan kesehatan hewan terpadu, pelaksanaan vaksinasi PMK semester 2 di tahun 2026 ini yang kita laksanakan mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan akhir Oktober.
1: Sementara itu, pemilik kandang Berkah Arkun, Agus Purwanto, menyampaikan bahwa sebanyak 39 ekor sapi di kandangnya telah mendapatkan vaksin PMK dari petugas Dinas Peternakan, di mana vaksinasi tersebut dinilai membantu peternak dalam menjaga kesehatan ternaknya.
3: Dengan adanya vaksin ini, saya banyak terima kasih ya untuk antisipasi biar sapi yang ada di kandang sini selalu sehat.
1: Selain vaksinasi, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang juga memperkuat pengawasan kesehatan hewan dan edukasi kepada peternak. Peternak tetap diimbau untuk menjaga kebersihan kandang, memastikan ketersediaan pakan dan air minum, serta segera melaporkan kepada puskeswan ataupun petugas jika menemukan gejala yang mengarah pada virus PMK, seperti demam, lepuh pada mulut atau kuku, dan air liur berlebihan pada hewan ternak. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pengelapan kendaraan rental menggunakan identitas atau KTP palsu ramai di media sosial. Dalam menanggapi hal tersebut, Dispenduk Capil meminta masyarakat lebih teliti mengidentifikasi KTP. Kita bergabung bersama Rahma Purwanto.
4: Nah, itu juga ada. Artinya apa? Itu memang bisa dilakukan oleh...
5: Maraknya kasus penggelapan barang dan kendaraan sewa yang memanfaatkan EKTP palsu sebagai jaminan membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kota Semarang angkat suara. Masyarakat khususnya para pelaku usaha rental dan penyedia jasa sewa-menyewa diimbau untuk lebih teliti serta tidak mentah-mentah percaya pada fisik KTP yang diserahkan konsumen. Kepala Dispenduk Capil Kota Semarang Yudi Hardianto Wibowo mengingatkan bahwa KTP palsu hasil rekondisi oknum jahat kini makin sulit dibedakan jika hanya dilihat secara kasat mata. Pihaknya memastikan bahwa KTP cetakan palsu tidak akan pernah bisa lolos untuk transaksi di lembaga keuangan atau instansi resmi. Pasalnya, lembaga seperti perbankan dan instansi pemerintah telah terintegrasi dengan portal web service Dirjen Dukcapil serta menggunakan perangkat card reader untuk membaca chip di dalam KTP. Begitu KTP dinyatakan hilang dan diterbitkan yang baru, secara otomatis KTP lama dideaktivasi dari sistem atau invalid.
4: Nah, itu juga ada. Artinya apa? Itu memang bisa dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga yang lebih penting lagi kami mengimbau kepada masyarakat. Berhati-hati dengan itu. Ya, berhati-hati ketika menjadikan KTP itu sebagai bukti atau tanggungan untuk khususnya sewa-menyewa, rental, atau aktivitas-aktivitas lain yang menggunakan bukti KTP itu. Karena ini kan pembelajaran untuk masyarakat juga. Paling bagus konfirmasikan ke Dinas Dukcapil.
5: Astari, warga Kota Semarang, mengaku khawatir jika data KTP miliknya juga ikut disalahgunakan usai beredarnya informasi terkait KTP palsu. Ia meminta pemerintah melakukan tindakan tegas untuk segera mengusut kasus tersebut.
6: Agak takut ya, takutnya nanti kayak disalahgunakan pinjol, kemudian kayak sewa motor, kredit motor, dan sebagainya. Itu kan kayak data pribadi, harusnya pemerintah tuh sudah mulai harus tanggap. Kemarin kan juga sudah dikonfirmasi di kepala dinas kan, apakah benar ada kayak KTP palsu itu dari pegawainya, apa terlibat apa enggak. Kayaknya memang harus ditelusuri, jadi kita sebagai masyarakat itu enggak khawatir dan enggak was-was.
5: Sementara itu, saat ini diketahui Dispenduk Capil telah memberlakukan persyaratan saat mengambil KTP yang hilang, yakni bersangkutan wajib membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan diambil langsung oleh yang bersangkutan. Jika diwakilkan, hanya boleh oleh anggota keluarga yang berada dalam satu kartu keluarga atau KK. Rama Wanto, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara

0: itu di daerah Pemberilan, Desa Pemberilan.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
2: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
1: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku pernah masuk ruangan ini ya. Tapi kapan ya?
1: Pernah melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan deja vu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Deja vu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Emil Boyrek, seorang filosofi serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa deja vu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya deja vu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena deja vu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami deja vu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25 tahun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia.

terus terpercaya dan terus menjadi suara Indonesia. RRI memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang membanggakan tentang prestasi atlet Indonesia. Kisah inspiratif generasi muda. Ajakan kepada masyarakat untuk terus aktif berolahraga, serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia, termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, merawat keberagaman, serta membawa cerita dan karya dari berbagai penjuru Nusantara. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif, peran RRI semakin strategis. Bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif akan semakin membuka ruang bagi talenta dan karya kreatif dari berbagai daerah untuk tumbuh, naik kelas, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky Rustarto bersama Anda pagi hari ini tanggal 22 September 2026. Dan tentunya di hari Selasa pagi ini kami telah menyiapkan berbagai rangkaian informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Termasuk juga diantaranya kami akan terus mengupdate ya informasi-informasi terkait juga dengan penangkapan atau OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Bolaang Mangondo Utara. Dan informasi nanti akan kami update juga untuk Anda. Namun sebelumnya kami akan ajak Anda mengetahui informasi terkini dari wilayah Indonesia Timur dalam Warta Nusantara pagi.
1: Warta Nusantara

0: Bupati Bovendigul menekankan keseragaman data dari kampung untuk menerapkan prinsip satu data Indonesia. Selengkapnya kita simak laporan dari Agustina Yuniarsi.
1: Pendengar, Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan pentingnya keseragaman dan keakuratan data yang bersumber langsung dari tingkat kampung dalam rangka penerapan prinsip satu data Indonesia di seluruh wilayah. Karena data yang benar, lengkap, dan terpadu adalah fondasi utama penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Dijelaskan semua data harus bersumber dari bawah, mulai dari tingkat kampung, dan diseragamkan. Jangan sampai data yang berbeda antar instansi untuk hal yang sama. Satu data Indonesia berarti satu sumber, satu standar, dan satu kebenaran. Untuk itu, Bupati mengajak seluruh kepala kampung menjadi garda terdepan dalam pengumpulan data yang jujur dan akurat, karena setiap perencanaan pembangunan di atas akan sangat bergantung pada data yang dikirim dari kampung masing-masing.
2: Pembangunan data yang akurat, lengkap, terpadu dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Setiap program dan kegiatan pemerintah harus didukung oleh data yang akurat dan benar, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
1: Sementara itu, Kepala Kampung Sukanggung Martinus Wamtop menyambut baik arahan tersebut sekaligus menyampaikan komitmennya bahwa pihak kampung siap melaksanakan. Selama ini kadang pihak kampung bingung data mana yang harus dipakai. Sehingga dengan arahan Bupati, pihak kampung akan pastikan data dari kampung benar, lengkap, dan sesuai kenyataan di lapangan agar pembangunan dapat tepat sasaran.
3: Sebagai Kepala Kampung Keseragaman, data yang harus dimulai dari kampung. Kampung ini sangat perlu. Kami kampung akan pastikan data dari kampung ini lengkap sesuai dengan data yang ada di kampung, sehingga kedepannya berbagai program yang diterapkan sampai masyarakat tepat sasaran.
1: Sebagai kepala kampung berharap agar RT aparat kampung semakin paham cara mencatat, menyusun, dan melaporkan data sesuai standar yang berlaku. Pasalnya, dengan keseragaman data dari tingkat kampung, diharapkan pembangunan di Kabupaten Bovendigul ke depan semakin terarah, transparan, dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPR Kawaropen meminta perusahaan anggaran berbasis data yang akurat. Selengkapnya disampaikan oleh Tabina Rumpaidus.
5: Senin 21 September 2026 berlangsung di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen melaksanakan rapat paripurna 3 DPR Kabupaten Waropen masa persidangan ketiga tahun 2026 dalam rangka pembahasan dan penetapan perubahan RKPD, Rancangan Perubahan KUAD, dan Rancangan Perubahan PPAS Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026 serta penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026. Ketua DPRK Waropen Yeneke Suryana Keciadipan Esos berharap pemerintah Kabupaten Waropen memastikan seluruh perubahan anggaran didasarkan pada data yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga meminta setiap pergeseran anggaran tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, pelayanan dasar, dan program prioritas daerah.
6: Pertama, kepada pemerintah daerah, saya sangat berharap bahwa perubahan ini didasarkan data yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pergeseran anggaran harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, pelayanan dasar, dan program prioritas. Kedua, kepada rekan-rekan anggota, lakukan pembahasan secara mendalam, kritis, namun konstruktif dengan memperhatikan keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan nyata. Pastikan kesepakatan mencerminkan aspirasi rakyat serta menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, dan keadilan.
5: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI melalui Wakil Bupati Waropen Yoel Buari menjelaskan dasar dan latar belakang mengapa perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026 perlu dilakukan sebagaimana dalam pasal 89 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
7: Mengawali penyampaian ini dengan menjelaskan dasar dan latar belakang mengapa perubahan APBD tahun anggaran 2026 perlu kita lakukan bersama. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 89 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPRK. Ketentuan yang sama berlaku pada saat dilakukan perubahan anggaran dalam tahun berjalan.
5: Sesuai jadwal nasional, pembahasan dan kesepakatan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tahun anggaran 2026 sudah sangat terlambat. Sekali semestinya dilaksanakan pada minggu kedua bulan Agustus tahun 2026 lalu. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2025, tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026, namun tidak mengurangi semangat pemerintah dan DPRK Waropen untuk menyelesaikan salah satu agenda nasional yang telah dilaksanakan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen Papua, Tabina Rumbaidus Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Ratusan wisatawan mancanegara berkunjung ke Pulau Masinam, Papua Barat, sehingga memberi dampak positif terutama bagi para pelaku UMKM di wilayah tersebut. Informasinya disampaikan oleh Pati Elwarin.
1: Pendengar, lebih dari 200 wisatawan mancanegara dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia tiba di Pantai Siornabu, Pulau Masinam, Manokwari, Sabtu kemarin. Wisatawan yang menggunakan kapal pesiar Seabourn Cruise tersebut disambut tarian tradisional dan prosesi Masorandak atau Injak Piring sebagai simbol penerimaan masyarakat lokal. Owner Biro Perjalanan Seabourn Redestine Tour, Lexmono Santoso mengatakan, perjalanan wisatawan tersebut merupakan rangkaian perjalanan lintas destinasi di tanah Papua. Rute perjalanan mencakup Ambon, Kokas Fakfak, Misol Raja Ampat Manokwari, Pulau Ron, Kabupaten Teluk Wandama, Taman Nasional Teluk Cendrawasih hingga Jayapura. Menurut Lexmono, Pantai Siornabu dipilih karena memiliki perpaduan alam dan budaya yang dinilai sesuai dengan karakter wisatawan kapal pesiar. Ia mengatakan kunjungan ke Masinam telah dilakukan 2 kali dan mendapat respon positif dari para wisatawan. Para wisatawan mengikuti prosesi Masorandak sebagai bentuk penyambutan sekaligus simbol bahwa mereka telah diterima oleh masyarakat Pulau Masinam. Mereka juga menikmati atraksi budaya, keindahan alam, serta keramahan masyarakat selama berada di kawasan tersebut.
2: Kalau kunjungan ke sini, ini kita udah kedua kali. Jadi kalau di sini kita pilih ini, memang lokasi pertama dukung bagus. Kita waktu sama Pak Matias ini kita survei, Pak. Kita temukan tempat ini karena cocok sekali dengan alam dan budaya. Kalau kita tampilkan budaya kan bagus, jadi matching lah. Tapi kalau di kota kan waktu itu kita pertimbangkan juga, tuh, karena terlalu banyak gedung, bangunan, jadi kurang mendukung lah. Tapi secara umum kunjungan mereka di sini sangat sangat senang, Pak. Senang sekali. Seperti tadi Pak bisa lihat sendiri kan waktu jalan ke Masinam sendiri di kota, kemudian di sini mereka olah nature walk di pantai sini, dan yang paling hebat kan keramah-tamahan masyarakat juga. Terus kita ikut berperan dalam ikut menghidupkan kembali ya kesadaran wisata, kesadaran budaya, dan juga pendidikan. Kalau pesan untuk masyarakat lokal sih kita ingin ini dijaga, Pak, karena jadi bisa jadi apa ya, manfaat yang banyak sekali dari mulai budaya pelestarian, kemudian dari pendidikan, kebersamaan, kesatuan ya, kemudian juga yang paling pokok mereka bisa belajar banyak bagaimana wisatawan datang, bagaimana untuk menjadi, dan juga hubungan internasional ini penting, Pak.
1: Insert Lexmono berharap kunjungan wisatawan mancanegara dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, mulai dari pelestarian budaya, pendidikan, pemberdayaan, hingga peluang ekonomi melalui penjualan souvenir dan produk masyarakat. Sementara itu, Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia, HPI Papua Barat, Matias Rombrunen mengatakan, masyarakat Masinam merasakan manfaat ekonomi secara langsung dari kunjungan wisatawan. Ia mengatakan, atraksi budaya dan keramahan masyarakat memberikan kesan positif bagi para wisatawan. Hal yang sama disampaikan Ketua Dewan Adat Suku Doreri, Bons Rombrunen. Ia mengapresiasi kedatangan wisatawan mancanegara di Pantai Siornabu, Masinam. Ia berharap pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun Kabupaten Manokwari, memberikan dukungan terhadap pengembangan destinasi dan kunjungan kapal pesiar ke wilayah tersebut. Kunjungan wisatawan mancanegara dari kapal pesiar ke Pulau Masinam membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal melalui penjualan kerajinan dan souvenir. Salah satu pelaku UMKM asal Pulau Masinam, Mama Kori Rumrawer, mengaku senang karena lapaknya ramai dikunjungi wisatawan. Para turis tidak hanya melihat produk kerajinan Papua, tetapi juga membeli aksesoris dan noken rajutan yang dijualnya. Menurutnya, kunjungan wisatawan menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan produk kerajinan agar semakin menarik bagi wisatawan yang datang ke Pulau Masinam. Ia berharap pelaku UMKM dapat terus meningkatkan kualitas dan variasi kerajinan lokal.
3: Ya, senang karena ada bisa dapat hasil dari jualan-jualan. Senang juga karena setiap ini wisata datang, bisa mama kita punya barang-barang bisa dibeli untuk ekonomi rumah tangga. Harapan ke depan tuh bisa untuk menambah kita punya kerajinan yang lebih bagus lagi untuk bisa menarik dari kunjung wisata yang datang ke Pulau Mancinan.
1: Hal serupa disampaikan Matias Rumadas, yang menilai kunjungan wisatawan mancanegara memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Menurutnya, aktivitas pariwisata dapat membuka ruang ekonomi sekaligus mendorong warga untuk mengembangkan berbagai produk dan jasa wisata. Ia berharap perkembangan pariwisata di Manokwari terus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan komunitas lokal yang terlibat langsung dalam kegiatan wisata. Kunjungan kapal pesiar tersebut menunjukkan bahwa aktivitas wisata tidak hanya menghadirkan pengalaman budaya dan alam bagi wisatawan, tetapi juga menciptakan peluang pendapatan bagi masyarakat Pulau Mansinam. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Sejumlah kawasan aktivitas penggalian pasir terutama di Bandara Mopah Merauke ternyata merusak sejumlah fasilitas pengamanan bandara serta mengganggu keselamatan penerbangan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Jessica Ardana.
1: Bandara Mopah Merauke yang dilakukan sejumlah masyarakat sangat mengkhawatirkan, mengingat fasilitas pengamanan kawasan bandara juga mengalami kerusakan akibat aktivitas tersebut. Pelaksana tugas Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 Mopah Merauke, Odessa Peruru mengatakan, jika aktivitas tersebut terus dibiarkan, maka akan mengganggu kelancaran bahkan keselamatan penerbangan. Ia menyampaikan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk mencegah aktivitas masyarakat di kawasan tersebut, diantaranya memperbaiki pagar pembatas dan membuat drainase agar tidak mudah dilewati. Meski demikian, aktivitas penggalian pasir masih terus dilakukan dan pengerusakan pagar bandara berulang terjadi. Ones menyebut pengerusakan tidak saja pada pagar pembatas, namun juga fasilitas keselamatan penerbangan seperti lampu peralatan keselamatan penerbangan.
2: Masyarakat bisa lewat di situ, mengambil kabel kabin, mengambil trafo, menyediakan lampu peralatan untuk masalah keselamatan juga, Ibu. Kami sudah berupaya, tapi ya, itu hari ada diamankan, tapi itu hari dia dalam, dia lagi sekolah dan mau ujian. Kami sudah berupaya Polsek Kelapa Lima untuk mau ditahan, tapi namanya...
3: Di bawah umur?
2: Masih sekolah, Ibu. Masih sekolah, karena pada saat tidak mau ujian, jadi orang tuanya yang datang untuk...
1: Sementara pengamanan kawasan seluruh bandara terus ditingkatkan, menyusul adanya perbantuan personel TNI yang sebelumnya ditempatkan di sejumlah bandara. Kepala Seksi Keamanan Angkutan Udara dan Kelaikudaraan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 10 Papua, Freli Betsy Tausalwa, mengatakan aspek keamanan bandara tetap menjadi perhatian karena berkaitan dengan keamanan nasional dan pihaknya terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak setempat maupun TNI Polri dalam pengamanan kawasan bandara.
4: Untuk Papua Selatan sendiri kurang lebih itu ada sekitar 4 bandar udara. Bandar udara yang kemarin sempat ditutup. Yang berkaitan dengan Polri Batu kemarin dan memang itu berdampak pada bandar udara yang ada di Papua Selatan khususnya untuk Okaba dan Bade kalau tidak salah informasi ya itu sempat memang ditutup tetapi tidak lama karena memang langsung ada perbantuan personal yang
1: Freli menyebutkan, terdapat sekitar 4 bandara di wilayah Papua Selatan yang menjadi bagian dari perhatian pengamanan. Sementara, gangguan komunikasi yang terjadi sebelumnya juga sempat berdampak terhadap sejumlah bandara di Papua Selatan. Ia menambahkan, sejumlah bandara di wilayah Papua Pegunungan juga sempat ditutup dan kondisi tersebut berdampak terhadap operasional. Namun setelah dilakukan koordinasi dan komunikasi, kondisi bandara tersebut saat ini telah kondusif. Jessica Ardana melaporkan.
5: Warta Nusantara.
0: Polres Siapen membagikan seragam sekolah bagi siswa SD di Kampung Sarawandori, sekaligus melakukan bakti sosial dalam rangka hari ulang tahun lalu lintas ke-71 di tahun 2026. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Agus Tanawani.
6: Polres Kepulauan Yapen menggelar bakti sosial di Kampung Sarawandori 2, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin 21 September 2026. Kegiatan tersebut berupa pembagian seragam sekolah bagi siswa SD YPKI Fata Sarawandori dan sembako kepada sejumlah mama Papua. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diarit Vele mengatakan, bakti sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT Lantas ke-71 tahun 2026.
7: Memberikan bantuan seragam kepada anak-anak di SD Evata Sarawandori dan juga pemberian sembako kepada ibu-ibu rumah tangga di Kampung Sarawandori dan juga pemberian yang kepada anak-anak TK.
6: Sementara itu, Kepala Sekolah SD YPKI Fata Sarawandori, Susan C. Adedikam, SPD, MPD, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polres Kepulauan Yapen atas kepedulian yang diberikan kepada para siswa. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi siswa sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap proses pendidikan di sekolah.
8: Atas nama Kepulauan
3: warga SD Sarwandori mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres Kepulauan Yapen dalam kunjungannya ke sekolah kami SD YPK Evata Sarwandori.
6: Selain memberikan bantuan, Kapolres bersama Kasat Lantas juga menyempatkan diri mengunjungi aktivitas pendidikan di PAUD Oikumene yang berada di Kampung Sarwandori. Bakti sosial tersebut juga mendapat respon positif dari masyarakat penerima bantuan sembako. Salah seorang mama penerima bantuan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepedulian Polres Kepulauan Yapen yang telah hadir dan berbagi bersama masyarakat di Kampung Sarwandori 2.
5: Semangat karena kami dapat kunjungan dari Kapolres Yapen yang datang mengunjungi kami di Kampung Sarwandori. Lebih khusus kami Ibu Janda. Sebelum Ibu Janda mendapat bantuan dari Kapolres secara bingkisan.
6: Sementara itu, Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen, Ibtu Novita Fonataba mengatakan, rangkaian kegiatan menyambut HUT Lantas ke-71 telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Selain bakti sosial di Kampung Sarwandori, jajaran Satlantas Polres Kepulauan Yapen juga melaksanakan bakti kesehatan berupa donor darah. Agus Tanawani melaporkan.
8: Warta Nusantara.

0: Dan kali ini informasi dari program Makan Bergizi Gratis MBG yang memberi dampak positif terhadap peningkatan kehadiran serta kesehatan siswa di SD Inpres Aru Biak Numfor. Selengkapnya ada Roni Loluan.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dilaksanakan di SD Inpres Aru, Kabupaten Biak Numfor sejak 3 September 2025 hingga saat ini berjalan lancar, bahkan berhasil meningkatkan motivasi belajar dan kehadiran siswa. Kepala SD Inpres Aru, Nelly Rumasep, mengemukakan selama satu tahun pelaksanaan program MBG berjalan lancar tanpa kendala berarti, bahkan sinergi antara pihak sekolah, orang tua, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terjalin dengan baik. Menurutnya, antusiasme siswa terhadap program MBG sangat tinggi. Terbukti saat dapur MBG sempat tidak beroperasi beberapa waktu lalu, para siswa setiap pagi terus bertanya kapan program ini berjalan kembali.
2: Sebagai kepala sekolah, program ini tidak ada kendala bagi kami punya anak-anak. Kami selalu jaga anak-anak, terus kami juga siap untuk menerima masukan dari orang tua. Tapi sejauh ini orang tua cuma kasih tahu saja, anak saya alergi ini, dan kami sampaikan ke dapurnya. Kalau untuk orang tua langsung ke sekolah untuk protes, itu tidak ada sama sekali sampai sudah satu tahun ini. Memang sebagian orang tua biasa di rumah WA juga sampaikan bahwa anak saya tidak boleh makan. Berarti kami tidak kasih makan hari itu, tapi cuma sebagian kecil saja. Lalu hal positifnya ketika bulan Maret, karena ada perbaikan mungkin dapur apa, anak-anak itu setiap pagi tanya, ibu kami lapar, ya kami biasa sampaikan ke orang tua, ini sementara satu bulan ini tidak berjalan, tolong kasih bekal untuk anak bawa ke sekolah, jadi itu mungkin hal positif dari kami, anak rajin masuk.
1: Kepsek Nelly Rumasep mengatakan, program MBG selain meningkatkan kehadiran siswa, juga berdampak pada kesehatan siswa, bahkan dari hasil penimbangan rutin setiap bulan, tercatat terjadi peningkatan berat badan siswa-siswi. Hingga kini tidak ada laporan siswa sakit perut atau muntah akibat mengkonsumsi MBG, dan untuk menjaga keamanan pangan, pihak sekolah menerapkan prosedur ketat, yakni mewajibkan siswa mencuci tangan sebelum makan dan memastikan kondisi kesehatan siswa sebelum makanan dibagikan. Selaku kepala sekolah, Nelly Rumasep atas nama Dewan Guru SD Inpres Aru menyampaikan apresiasi atas keterbukaan SPPG yang memberikan akses kepada guru untuk memantau langsung proses pengolahan makanan di dapur. Ia menambahkan tantangan yang dihadapi pihak sekolah yaitu selera menu anak-anak yang berbeda-beda, bahkan sejumlah anak memilih tidak menikmati MBG karena menu tidak sesuai seleranya.
0: Dan kami masih hadirkan beberapa informasi sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi.

Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin menyambut baik kunjungan sejumlah pejabat tinggi negara ke wilayah Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya saat ini. Bupati Kudus Samani Intakoris menemui keluarga dari 4 warga Kudus yang masuk dalam manifest kapal Virgo Transport 8 yang karam di laut sekitar Masa Lembo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya, kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
4: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa nggak bisa jadi juara. Dan akhirnya, bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti, banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi, saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
3: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
4: Yoi.
3: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa sole-ole, he.
4: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, ceklis formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
0: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Cut. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu dengan
1: New Rehab 2.0.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini yang masih terus bersama hingga kebersamaan kita di jam 8 saat ini lebihnya 18 menit. Dan masih bersama saya Maria Antonet untuk Anda pendengar. Kita jalan kebersamaan hingga di jam 10 pagi. Edisi siar 22 September 2026 dan baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta dan diikuti juga dengan Warta Nusantara Pagi. Kembali untuk Anda pendengar di kawasan Jalan Patimura, kami hadirkan beragam informasi-informasi terupdate juga untuk Anda dan juga musik spirit pagi. Dan pendengar, dari kabar-kabar regional, kabar terupdate dari Kota Serui, dikutip bersama rri.co.id. Pendengar, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen menugaskan satu aparatur sipil negara atau ASN untuk memperkuat tenaga pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepulauan Yapen. Penugasan tersebut ditandai dengan penyerahan secara simbolis nota dinas kepada Ustadz Zainal SPD yang berlangsung di MINU Kabupaten Kepulauan Yapen, tepatnya Senin 21 September 2026. Nota dinas diserahkan langsung Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen, Adolina Wopi STH. Dengan penugasan tersebut, Ustadz Zainal yang merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan Kementerian Agama akan menjalankan tugas sebagai guru pendidikan agama Islam. Wakil Ketua 3 PCNU Kabupaten Kepulauan Yapen, Mudin Esos MAP yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Daerah Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kantor Kementerian Agama Kepulauan Yapen beserta jajaran, khususnya Seksi Pendidikan Islam yang telah merespon kebutuhan tenaga pengajar. Menurut Mudin, sebelumnya PCNU Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengajukan permohonan penambahan tenaga pendidik untuk mendukung kegiatan

ENU saat ini dipimpin oleh pelaksana tugas kepala sekolah. Penunjukan PLT dilakukan setelah kepala sekolah sebelumnya memilih untuk lebih fokus kepada keluarga setelah melahirkan, sekaligus tetap menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik. Mudin berharap dukungan dan sinergi antara PCNU dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen dapat terus diperkuat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik serta meningkatkan kualitas penyelenggara pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dan pendengar masih dari kabar-kabar regional, kita menuju ke Waropen. Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 tahun, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Waropen menggelar kegiatan bakti sosial Minggu Kasih dengan menyambangi anak-anak sekolah minggu di dua gereja, Minggu 20 September 2026 pagi. Kegiatan tersebut berlangsung di Sekolah Minggu GKI Winggai Winuri Sanggei, Kampung Urfas 1, serta Sekolah Minggu Yeskel Gandegwai GKI Diaspora SP5, Kampung Kemonjaya, Distrik Urefaisei, Kabupaten Waropen. Kegiatan dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Waropen, Ibtu Jimmy H.J. Lufke SIPMH, didampingi personel Satlantas dan Sihumas. Dalam kunjungan tersebut, Kasat Lantas bersama personil menyambangi anak-anak dan remaja yang mengikuti kegiatan sekolah minggu. Selain memperkenalkan

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini pendengar, setelah kita menghilang dari ruang dengar Anda ya. Terjadi pemadaman lampu dan sekarang sudah kembali mengudara di pagi ini, tepat di jam 8 lebih 44 menit. Ya pendengar, untuk Anda kembali kami hadirkan juga rangkaian informasi yang terupdate pagi ini dari Satlantas Waropen gelar Minggu Kasih di dua gereja.

Ya, dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke 71 tahun, Satuan Lalu Lintas Polres Waropen menggelar kegiatan bakti sosial Minggu Kasih dengan menyambangi anak-anak sekolah Minggu di dua gereja. Minggu 20 September 2026, tepatnya pagi hari, dan kegiatan tersebut berlangsung di Sekolah Minggu GKI Winggai Winuri Sanggei Kampung Urfa 1 serta Sekolah Minggu Yeheskel Gandeguai GKI Diaspora SP5 Kampung Kemon Jaya Distrik Urefaisei Kabupaten Waropen. Kegiatan dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Waropen Ibtu Jimmy H.J. Lufkei SIP MH didampingi personil Satlantas dan Sihumas. Dalam kunjungan tersebut, Kasat Lantas bersama Polres dan jajaran personil menyambangi anak-anak dan remaja yang mengikuti kegiatan sekolah minggu. Selain mempererat silaturahmi dan berbagi kebahagiaan, personil Satlantas Polres Waropen juga memberikan edukasi mengenai keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami. Edukasi keselamatan berlalu lintas diberikan sebagai upaya menanamkan kesadaran sejak usia dini. Anak-anak diajak mengenal pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, serta membangun kebiasaan tertib dan mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas di jalan raya. Suasana kegiatan semakin hangat ketika personil Satlantas membagikan makanan ringan dan minuman kepada anak-anak serta remaja sekolah minggu. Dan kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dan berlangsung dalam suasana penuh keakraban serta sukacita. Kapolres Waropen AKBP Tovan Indrianto Esos melalui Kasat Lantas Ibtu Jimmy H.J. Lufki mengatakan kegiatan bakti sosial Minggu Kasih merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun lalu lintas ya, Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke 71 di tahun 2026. Menurutnya kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana bagi Polri untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Tidak hanya melalui pelaksanaan tugas kepolisian di jalan raya, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan edukasi di lingkungan masyarakat. Ia menambahkan edukasi keselamatan berlalu lintas perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, tempat ibadah, dan juga komunitas. Melalui momentum Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke 71 tahun 2026, Satlantas Polres Waropen berkomitmen meningkatkan pelayanan, edukasi, serta kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kamseltipcar Lantas yang aman, tertib, dan edukatif, kondusif, sekaligus mempererat hubungan antar Polri dan masyarakat.

Ya, dan pendengar, ya, untuk Anda yang mana beraktivitas di pagi ini, selamat beraktivitas, semoga lancar untuk apa yang dikerjakan di hari ini. Ya, pendengar dari dunia kesehatan, waspadai juga jajanan manis yang berkedok buah, ya. Ya, jajanan berbahaya, ya, di antaranya jajanan berbahan buah semakin beragam dan juga menarik, ya. Terutama ketika disajikan bersama coklat serta berbagai macam topping manis. Namun keberadaan buah dalam jajanan tidak serta-merta menjadi makanan tersebut sehat. Konsumen sering menganggap makanan yang mengandung buah sebagai pilihan sehat tanpa memperhatikan bahan tambahan yang digunakan penjual. Padahal saus, krim, coklat, gula cair, dan pemanis lainnya meningkatkan kandungan gula serta kalori dalam satu porsi jajanan. Melansir dari Kemenkes RI, konsumsi gula masyarakat perlu dibatasi maksimal 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap hari. Batas tersebut mencakup gula yang dikonsumsi dari makanan maupun minuman dalam keseharian. Kemenkes RI mengingatkan bahwa konsumsi gula secara berlebihan dapat meningkatkan risiko berbagai macam kesehatan, termasuk kadar gula darah tinggi, obesitas, dan diabetes mellitus. Karena itu, masyarakat perlu memperhatikan komposisi makanan serta membatasi konsumsi jajanan dengan tambahan gula secara berlebihan. Buah utuh dapat menjadi pilihan mempererat serat, vitamin, dan berbagai zat gizi tanpa tambahan gula, coklat, krim, saus, dan berbagai topping. Sebaiknya dikonsumsi secukupnya agar tidak menggeser manfaat buah sebagai pilihan makanan sehat. Kebiasaan mengkonsumsi makanan dengan rasa sangat manis juga perlu dikendalikan untuk menjaga asupan gula harian tetap sesuai kebutuhan. Membaca informasi kandungan gizi perlu dan pada produk kemasan dapat membantu masyarakat mengetahui jumlah gula yang dikonsumsi. Konsumsi gula berlebihan juga dapat menyebabkan asupan energi berlebihan yang melebihi kebutuhan tubuh dan berkontribusi terhadap peningkatan berat badan. Risiko tersebut perlu diperhatikan jika jajanan manis dikonsumsi secara rutin tanpa diimbangi pola makan sehat, beragam, dan juga seimbang. Karena itu, masyarakat perlu membedakan, ya, buah sebagai bahan makanan dengan jajanan berbahan buah yang telah mendapat tambahan gula. Memilih buah segar dan membatasi tambahan pemanis membantu menjaga pola konsumsi lebih seimbang sekaligus menikmati jajanan secara bijak.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 9 pagi waktu Indonesia Timur dan jam 7 waktu Indonesia Barat. Kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta.

0: dari sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Petrojaian. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya,
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Petrojaian Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai